Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanyeng, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanyeng. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital, dan live TikTok @Pro2PNK. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.

Ya ini mau try 2, waktunya buat kamu pilih lagu kamu ya. Kamu mau request lagu apa teman try 2, lagu Indonesia bisa, lagu manca juga bisa banget. Jadi langsung aja teman try 2 untuk gabung barengan sama kita ya di WhatsApp di nomor 0811570118, atau teman try 2 juga bisa bergabung melalui Instagram kita di @try2pnk dan aplikasi RRI Digital. Banyak banget lagu-lagu asik tentunya bisa nemenin kamu di pagi hari ini teman try 2. Ya ini menyapa dulu ada Jesslyn yang bergabung, Spada Erna untuk hari terakhirku berinteraksi ini. Kenapa? Request lagu Gone dari Rose Blackpink. Semangat siaran di tengah kabut asap ya. Terima kasih. Bye bye. Terima kasih juga buat Jesslyn ya sudah request, nanti bakalan kita putarin nih lagunya buat kamu. Terima kasih sudah bergabung nih. Lanjut lagi teman try 2 ya. Ada siapa lagi nih kira-kira yang request nih ya. Oh, dari WhatsApp ada yang bergabung ya. 415 teman try 2 minta putarin lagunya. Apa nih? Coldplay A Sky Full of Star. Oke deh, nanti kita putarin ya buat teman try 2 juga. Masih ada waktu buat kamu yang mau request lagu Indonesia bisa, lagu bocah negara juga bisa banget.

0: Capek dengerin berita sedih, mood anjlok.
1: Waduh.
0: Daripada ngejudge di kolom komen, mending kita real life support. Ingat, kemiskinan bisa diatasi kalau kita kolaborasi. Betul-betul kolaborasi, bukan cuma komentar. Optimis, penuh harapan, gak perlu pikir panjang. Satu dukungan langsung jadi proyek pelatihan skill keren buat mereka yang butuh. Mari berdayakan, gak usah nunggu jadi crazy rich. Saatnya jadi solusi maker, tunjukkan aksi nyata terbaikmu, karena muda peduli beraksi.

lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran

Kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: Eh, kamu mau kemana bawa korek sama bensin?
1: Biasa, mau bersihin lahan lah. Rumput sama semaknya ini loh, udah banyak banget. Ya tinggal bakar aja, cepet.
0: Bentar, bakar?
1: Kenapa emangnya? Cuma sedikit kok. Lagian nanti juga padam sendiri.
0: Justru yang bahaya itu kalimat cuma sedikit.
1: Lah, emang kenapa?
0: Karena kita nggak pernah tahu api akan berhenti di mana. Lahannya kering, angin yang kencang, pasti api bisa merambat.
1: Ah, tapi kan aman kalau diawasi.
0: Tapi tetap beresiko. Sekali api lepas kendali, bukan cuma lahan kita yang terbakar. Bisa merambat ke hutan, ke kebun, bahkan ke pemukiman.
1: Oh, iya juga ya.
0: Dan dampaknya bukan cuma soal lahan terbakar. Asapnya bisa mengganggu kesehatan. Bisa juga membuat udara yang kita hirup ini jadi nggak sehat.
1: Berarti lebih baik cari cara lain aja kalau gitu untuk bersihin lahan.
0: Betul banget. Jangan sampai niatnya mau cepat selesai, malah jadi bencana.

0: Kalian tahu nggak? Sekarang ada sekolah di Indonesia yang fasilitasnya kayak di film-film luar negeri.
1: Yaelah, jangan halu deh.
0: Eh serius, namanya Sekolah Garuda. Ada lab high-tech, asrama modern, kurikulumnya kelas dunia, pokoknya paket lengkap.
1: Hah? Kalau gitu, pasti biaya masuk dan bulanannya bikin kantong bolong tuh.
0: Eh jangan salah, justru gratis. Semua siswa dapat beasiswa penuh tuh.
1: Wih, keren abis tuh. Seleksi masuknya kayak mana tuh?
0: Anak-anak Indonesia yang punya prestasi utamanya di bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika, serta prioritasnya siswa dari keluarga dengan ekonomi menengah ke bawah, dan tidak menutup kemungkinan untuk peserta didik yang disabilitas.
1: Oh, gitu. Tapi kenapa sih masih ada Sekolah Garuda ya?
0: Ini sebagai upaya pemerintah untuk meratakan pendidikan dan juga untuk mempersiapkan anak muda Indonesia yang bisa tembus ke kampus top dunia. Untuk terus kembali ke tanah air, bawa ilmu buat bikin bangsa makin maju.
1: Fiksi, ini jalan baru buat kita semua. Pendidikan kelas dunia sekarang bukan cuma mimpi.

Masih bareng sama Era teman Trader, tentunya Era juga mau informasikan buat kamu untuk kualitas udara di Kota Pontianak pagi hari ini masih di kategori berbahaya ya teman Trader. Jadi buat kamu yang mau keluar ruangan teman Trader, jangan lupa pakai masker. Kalau bisa maskernya di double atau enggak, kamu bisa teman Trader ya bawa masker cadangan ya, barangkali masker yang kamu pakai udah kotor gitu kan, kamu bisa langsung menggantinya tanpa harus keluar nggak pakai masker ya. Oke, kita lanjut di informasi dari bmkg.go.id teman Pre2. Diperkirakan kalau hari ini masih cerah ya, masih kabut juga teman Pre2 ya. Kalau hari ini sih belum ada tanda-tanda akan terjadi hujan juga ya, jadi hati-hati buat teman Pre2 hari ini yang mungkin beraktivitas di luar ruangan ya. Adi juga tadi yang bilang katanya apa pengen hujan katanya. Bukan cuman kau yang pengen. Aku juga pengen banget ya rasanya teman Pre2, seperti di awal Era juga sempat bilang gitu, udah kangen banget dengan langit biru teman Pre2 di Kota Pontianak. Terus juga rasanya kemarin sempat ada tuh beberapa teman Pre2 yang cerita katanya mau jemur pakaian aja tuh rasanya agak ragu-ragu. Benar. Mataharinya ada teman Pre2, cuman asap ya, jadi khawatir bajunya jadi bau asap gitu kan. Sayang pewanginya udah dipakai banyak-banyak, mahal-mahal gitu kan, yang malah yang kecium tetap bau asapnya. Jadi kalau bisa teman Pre2 jemurnya di dalam ruangan gitu kan, atau mungkin kamu yang ada gudang gitu kan, selagi gudangnya bersih, tidak ada debu ya teman Pre2, kamu bisa menggunakan itu sebagai salah satu alternatif lah ya untuk menjemur pakaian kamu. Kalau enggak, iya coba deh teman Pre2 ya, gimana gitu solusinya. Karena apa ya, kalau kayak pakaian kan pastinya bakalan dipakai setiap hari gitu kan, bakalan berganti juga gitu. Buat teman Pre2 juga yang mau kasih Era beberapa informasi seputar daerahnya, boleh langsung gabung teman Pre2 di WhatsApp, Instagram, atau juga aplikasi RRI Digital.

Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Tika, kamu pernah dengar gak sih soal 1000 hari pertama kehidupan? Emang sepenting itu ya?
1: Oh, itu. Ya penting lah, Din. Itu masa pertumbuhan krusial dari janin sampai anak umur 2 tahun. Karena otak berkembang 80% di masa itu.
0: Serius? Kirain pentingnya baru pas menjajaki usia sekolah doang.
1: Salah besar. Kalau nutrisi dan stimulasi di masa itu kurang, bisa bikin anak stunting. Dan stunting itu bukan cuma pendek, tapi juga ngaruh ke kecerdasan dan daya tahan tubuh.
0: Wah, jadi ibu hamil harus benar-benar jaga makan dan kasih ASI, serta banyak interaksi ya?
1: Exactly. 1000 hari pertama kehidupan itu penentu masa depan. Buat anak, bahkan buat bangsa.
0: Fix sih, harus mulai peduli dari sekarang. Bukan cuma urusan orang tua doang nih.
1: Betul. Soalnya generasi kuat dimulai dari 1000 hari pertama kehidupan. Makanya sebagai anak muda, kita juga harus jaga pola makan dan mengedepankan pola hidup sehat.

thanks to technology. Sekarang olahraga makin gampang dipantau, salah satunya dengan smartwatch fitness tracker. Smartwatch atau jam tangan pintar ini bisa menghitung langkah, detak jantung, sampai kalori yang terbakar. Bahkan, ada yang bisa kasih pengingat untuk bergerak kalau Anda terlalu lama rebahan. Asiknya lagi, data olahraga kita bisa dicatat otomatis di aplikasi, jadi progres latihan terlihat jelas. Tapi ingat, smartwatch itu hanya alat bantu ya, yang membuat sehat tetap dari kita sendiri. Konsisten olahraga, jaga pola makan, dan istirahat yang cukup. Jadi, yuk manfaatkan teknologi, biar olahraga makin seru dan terukur. Smartwatch nyala, semangat jangan padam.

0: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
1: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Toserba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Toserba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM
0: Pro 2 Pontianak.
1: Teman terbaik kamu.

0: Aduh, panas. Baru nyoba masak telur, udah kayak ujian hidup.
1: Makanya, jangan bilang Cia itu kerjaannya cuma di dapur doang. Baru masak telur aja udah ngeluh.
0: Tapi kan aku cowok, masa harus bisa masak juga?
1: Lah, memangnya kenapa? Cewek aja bisa kerja kantoran, jadi pemimpin, bahkan benerin motor juga bisa. Yang penting bukan soal siapa yang ngelakuin, tapi siapa yang mau belajar.
0: Iya juga. Berarti setara bukan sama, tapi sama-sama hebat dong.
1: Nah tuh, akhirnya nyadar juga. Yang penting bukan siapa yang lebih kuat, tapi siapa yang mau saling dukung.

0: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.
1: Anywhere. Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Teman Pre2 masih bareng sama Erna, tentunya nemenin kamu di pagi hari ini ya teman Pre2 ya. Dan Erna juga mau update lagi buat kamu informasi dari Panda Pontianak ya, panda.pontianak teman Pre2. Kalau kita lihat dari jembatan Kapuas ini dari kamera 2 ya teman Pre2 ya, itu terpantau di jembatan cukup ramai ya, cuman aktivitas juga lancar teman Pre2. Jadi hati-hati buat kamu yang di perjalanan teman Pre2. Lanjut lagi ya, dari Jalan Ayani juga terpantau ramai lancar untuk aktivitasnya. Kita lihat dari Simpang Urai Bawadi, teman Pre2 ini juga terbilang cukup ramai ya, sama aktivitas juga tidak begitu padat. Jadi mungkin buat kamu teman Pre2 yang masih punya aktivitas di luar ruangan, hati-hati di perjalanan, jangan lupa untuk pastikan kelengkapan kendaraan kamu teman Pre2. Yang berkendaraan roda 2 jangan lupa pakai helmnya teman Pre2, terus juga masker masih diingatkan ya buat teman Pre2 karena situasi masih berbahaya. Jadi sebaiknya teman Pre2 untuk menggunakan masker. Itu dia informasi buat kamu teman Pre2 pagi hari ini. Dan kamu juga boleh kasih enam beberapa informasi lainnya.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Tadi di kelas literasi digital, dosen aku cerita tuh soal kasus orang yang kena masalah gara-gara posting komentar miring tuh pas dia masih SMA. Serem ya, padahal SMA kan udah lama ya. Jejak digital tuh emang bener-bener awet ternyata.
1: Serem juga sih itu. Kadang orang tuh mikir gini loh, ah itu dulu. Tapi internet kan gak pernah lupa ya Patih ya. Makanya kita harus hati-hati Patih, bahkan kalau cuma bercanda.
0: Bener tuh. Banyak juga yang rela ngepost hal-hal kontroversial cuman biar viral. Gak mikir apa ya dampaknya ke depan.
1: Padahal kan etika dalam dunia online itu penting ya. Gak cukup paham teknologi doang, tapi juga tahu kapan harus diam dan gimana harus bersikap.
0: Iya, lebih baik jadi orang yang dikenal karena bijak daripada viral karena blunder.
1: Setuju. Like dan follow emang nyenengin, tapi respect ke orang lain kan jauh lebih berharga.

0: Wih, panen kali ini pecah, melimpah ruah. Langsung jual semua, cuan besar bro.
1: Tunggu dulu, Rif. Santai, jangan kalap. Ingat, kita harus sisihkan dulu untuk lumbung pangan desa.
0: Hah? Lumbung pangan? Zaman sekarang kan kalau lapar tinggal order atau beli di pasar. Ngapa pula jadi nimbun-nimbun?
1: Eh, Rifki, lumbung pangan itu semacam tabungan beras kita sama-sama. Coba kau bayangkan, kalau nanti ada gagal panen atau harga beras meroket, sementara kita nggak punya tabungan beras, gimana?
0: Ya juga ya. Jadi lumbung pangan itu bukan cuma berfungsi nyimpen aja berarti ya, tapi kayak jaminan biar desa kita nggak repot kalau ada krisis, bener nggak?
1: Nah, itu warisan leluhur yang super keren dan wajib kita jaga. Kita yang muda, kita yang kelola, pakai sistem yang lebih modern dan transparan pastinya.
0: Lumbung pangan masyarakat,
1: benteng pertama kita melawan krisis.
0: Pangan kuat, desa berdaulat.

jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital, dan live TikTok @Pro2PNK. Deep Talk setiap

0: Ra, tahu enggak kalau ketahanan pangan itu penting untuk masa depan kita?
1: Ketahanan pangan ya? Kedengarannya sih penting, walau sebenarnya nggak tahu juga apa sih isi dari ketahanan pangan itu.
0: Ih, Rara, kudet amat sih. Jadi gini, menurut Organisasi Kesehatan Dunia yang WHO-WHO itu, ada 3 kunci utama biar kita bisa disebut punya ketahanan pangan yang bagus.
1: Gaya kamu, coba. Apa yang pertama?
0: Yang pertama, ketersediaan pangan. Intinya makanan harus selalu ada untuk semua orang. Mau itu dari hasil panen petani sendiri, dari stok yang disimpan, atau dari pangan impor.
1: Masuk akal? Percuma kan mau makan tapi makanannya nggak ada.
0: Nah, yang kedua itu akses pangan. Maksudnya pangan harus dapat diperoleh dengan mudah dan murah oleh semua orang.
1: Cocok, percuma sih makanan melimpah tapi harganya mahal.
0: Dan yang terakhir, pemanfaatan pangan.
1: Maksudnya apa tuh?
0: Maksudnya makanan yang kita makan tuh harus bergizi, aman, bersih, gak cuma bikin kenyang, tapi juga bikin badan kita sehat.
1: Wah, berarti ketahanan pangan itu bukan cuma soal perut kenyang, tapi juga soal gizi, kesehatan, dan akses ya. Lengkap sekali.
0: Makanya, untuk menuju ketahanan pangan, kita bisa mulai dari hal kecil, seperti jangan buang-buang makanan, dukung produk lokal, dan pilih makanan yang bergizi. Kalau 3 komponen ini jalan terus, ketahanan pangan Indonesia pasti kuat.
1: Setuju. Jadi, mulai sekarang harus lebih peduli sama apa yang kita makan dan gimana cara kita dapetinnya.

Kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

Teman Tradua, kamu yang suka pakai soft land ya, gimana kalau kamu ada di Kota Pontianak ini teman Tradua ya, kabut asap karhutla itu enggak hanya menyebabkan gangguan pernapasan. Mata berkontak atau soft land ini langsung dengan udara sehingga asap dan partikulat juga dapat mengenai permukaannya. Selain mata kering teman Tradua, bagi pengguna soft land ya, ini bisa juga terjadi mata terasa seperti berpasir merah dan terasa panas setelah berada di luar rumah teman Tradua. Dalam kondisi seperti ini soft lens itu sebaiknya dilepas ya, dan untuk sementara beralih menggunakan kacamata. Nah, yang pertama, asap karhutla ini tuh bisa mengganggu permukaan mata. Dalam sebuah studi eksperimental, 18 orang dewasa sehat ini terpapar asap dari pembakaran ya selama 15 menit. Nah, dalam eksperimen juga mencapai banyak banget teman Tradua yang menggambarkan kondisi paparan yang sangat berat. Selain paparan, peserta juga mengalami peningkatan rasa kering, tidak nyaman, dan sensasi terbakar. Penelitian juga menemukan ya lebih banyak kemerahan serta kerusakan ringan pada permukaan kornea dan konjungtiva. Nah, ini juga berbahaya nih teman Tradua, artinya asap bisa mengganggu kestabilan lapisan air mata dan memicu respon peradangan pada permukaan mata. Namun penelitian ini kan kecil ya, dan menggunakan paparan yang sangat tinggi selama 15 menit. Hasilnya pun belum memberitahu secara pasti apa yang terjadi pada paparan karhutla berkadar lebih rendah selama berhari-hari. Jadi sebaiknya teman Tradua, mungkin buat kamu yang pengguna soft lens ya, apalagi kamu berkendaraan roda 2 teman Tradua, sebaiknya beralih terlebih dahulu ya dengan kacamata, atau kamu boleh kasih kacamata pelindung kalau memang masih mau pakai soft lens nih, apalagi kalau memang aktivitasnya banyak di luar ruangan ya.

Indonesia telah merdeka selama 80 tahun. Di masa kini, tantangan kemerdekaan tak lagi berupa senjata dan penjajahan. Tantangan kita adalah ketidakpastian, terutama dalam mencari pekerjaan yang layak dan sesuai. Setiap tahun, jutaan anak muda lulus dengan gelar, keahlian, dan semangat. Mereka siap membangun negeri. Tapi kenyataannya, lowongan kerja tidak sebanding dengan jumlah pencari kerja. Banyak yang akhirnya terjebak dalam pengangguran atau bekerja di bidang yang jauh dari keahlian mereka. Namun, ini bukan hanya masalah. Ini adalah potensi. Bukti bahwa Indonesia punya generasi bertalenta yang hanya butuh kesempatan. Maka, perjuangan masa kini adalah bentuk baru dari kemerdekaan. Merdeka dari kemiskinan, dari kebodohan, dari kesenjangan, dan dari perpecahan yang menghambat kemajuan. Karena kita Indonesia, bangsa yang tidak menyerah, tidak tinggal diam. Bangsa yang terus melangkah, memperjuangkan ruang untuk tumbuh, bekerja, dan hidup sejahtera di tanah sendiri.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dit, itu orang perasaan gak pernah kelihatan kerja. Macam pengangguran di rumah mulu. Tapi duitnya jalan terus. Dari mana coba?
1: Jangan salah, bisa jadi dia tuh freelancer yang kerjanya dari rumah, tapi kerjanya kemana-mana.
0: Oh, yang kerjanya pakai laptop, wifi, sambil ngopi itu ya?
1: Nah, iya, desain, edit video, nulis, bikin konten, hobi yang bisa jadi cuan, itu tuh bagian dari ekonomi kreatif, Nis.
0: Terus, kerjaan kayak gitu ada dampaknya enggak buat kota kita Pontianak?
1: Dampaknya besar, freelancer bisa bantu UMKM lokal, kayak bikin logo, promosiin produk, sampai angkat potensi daerah juga, Nis.
0: Keren sih, anak muda Pontianak sebenarnya bisa bersaing dari mana aja ya?
1: Asal mau belajar, profesional, dan percaya sama karya sendiri. Makanya, jangan julid, Nis. Yuk, kita dukung anak muda pelaku ekonomi kreatif di kota kita ini.

0: musim kemarau membuat persediaan air mulai menipis. Tapi kita tetap bisa menjaga bumi dan dompet tetap aman dengan langkah-langkah kecil di rumah. Pertama, jangan buru-buru membuang air bekas. Air cucian beras, bilasan pertama pakaian, atau air bekas cucian sayur itu masih sangat bersih untuk menyiram tanaman kesayangan atau mengepel lantai. Sayang banget kan kalau langsung terbuang? Kedua, kalau tiba-tiba ada gerimis atau sisa hujan, maksimalkan ember atau tandon di rumah. Air hujan ini pas sekali dicadangkan untuk cuci dan mandi. Terakhir, matikan keran saat tidak dipakai, seperti pas lagi sikat gigi atau cuci piring. Ganti selang air dengan gayung atau ember supaya penggunaannya jauh lebih terkontrol. Ingat, setiap tetes air yang kita hemat hari ini adalah nafas kehidupan untuk bumi kita esok hari.
1: Anywhere. Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Lagi chattingan sama siapa sih kamu?
1: Bentar. Lagi penting nih.
0: Fokus dulu lah nyetirnya. Kondisi jalan lagi rame nih. Nanti bisa kan?
1: Ih, rewel sekali kamu. Udah biasa kok aku nyetir sambil main handphone. Selama ini aman-aman aja kok.
0: Ih, bukan masalah biasanya. Main HP sambil berkendara itu bahaya untuk keselamatan kita dan keselamatan pengguna jalan yang lain. Kamu tuh ya selalu ngeyel kalau aku bilangin.
1: Licet lah mobil nih.
0: Kan udah aku bilang, kena batunya kan kamu. Makanya kalau main HP sambil berkendara tuh bahaya. Udah kayak gini repot kan jadinya.
1: Aduh. Iya. Nanti kawankan aku ke bengkel ya.
0: Urus aja sendiri.

0: Teman Pro2, banyak di antara kita berpikir bahwa beribadah hanya sebatas menjalankan ritual seperti sholat lima waktu, puasa di bulan Ramadan, atau pergi ke gereja setiap hari Minggu. Itu memang benar, tapi tepatnya taat ibadah adalah tentang bagaimana kita menghadirkan Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kita. Ketika belajar dengan sungguh-sungguh, ketika bekerja dengan jujur dan bertanggung jawab, ketika menjaga kebersihan lingkungan juga merupakan salah satu ibadah. Sedangkan berbaik hati ternyata tidak hanya bermanfaat untuk orang lain, tapi juga untuk diri kita sendiri. Karena saat kita melakukan kebaikan, otak kita melepaskan hormon yang membuat kita merasa bahagia. Dan lebih dari itu, berbaik hati adalah jembatan yang menghubungkan kita dengan orang lain. Ketika kamu tersenyum pada orang asing, kamu menyebarkan energi positif. Ketika kamu menolong orang lain yang kesulitan, kamu membangun kepercayaan. Dan ketika memaafkan kesalahan orang lain, kamu menciptakan kedamaian. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro 2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Hai Jess.
1: Halo Za. Gimana hari ini? Jadi main bolanya?
0: Gokil. Aku seneng banget deh. Kamu tuh ternyata inget ya, aku malam ini ada jadwal main bola. Apa jangan-jangan kamu lagi mikirin aku?
1: Dih, pede banget. Bukan karena inget kamu sih, tapi lebih ke aku kan gak pelupa ya kayak kamu ya.
0: Jess, aku pengen cerita malam ini boleh?
1: Mau cerita apa tuh?
0: Jadi tadi di lapangan aku seneng banget karena aku main bareng sama orang-orang yang beda-beda gitu. Gak cuma dari kawan-kawanku yang muslim, tapi juga ada kawan-kawanku yang umat kristiani gitu. Makanya aku ingat kamu dan telpon kamu deh.
1: Oh gitu, terus gimana lo tadi? Seru?
0: Seru. Kita tuh kayak harus saling menghargai, harus saling apa ya, umpan, harus saling passing biar jadi gol.
1: Bener sih, tapi walaupun kayak kalian gak kenal gitu, bisa tetap kompak gitu?
0: Bisa tetap kompak. Aku tuh ngerasa kayak kita lagi main di timnas gitu.
1: Widih.
0: Satu tujuan, walaupun berbeda-beda. Kayak aku sama kamu gitu. Kita beda, tapi akan segera menjadi satu. Jadi kapan kamu mau jadian sama aku?
1: Di apaan sih, saya gombal.
2: Kalau hutan bisa bicara, mungkin ia akan berkata, "Jangan bakar aku." Karena di dalam hutan, ada pohon yang tumbuh bertahun-tahun. Ada burung yang membuat sarang. Ada satwa yang mencari makan. Ada sumber air dan ada kehidupan yang bergantung padanya. Namun ketika api datang, semua berubah. Hewan kehilangan rumah. Pohon-pohon terbakar, asap menyelimuti udara, dan manusia pun ikut merasakan akibatnya. Karhutlah bukanlah hanya menghancurkan hutan, karhutlah menghancurkan keseimbangan kehidupan. Karena itu, jangan berpikir, ah, cuma sedikit, sebab api tidak pernah berjanji untuk tetap kecil. Jaga apa yang masih kita punya. Jangan membuka lahan dengan cara membakar. Jangan meninggalkan bara api. Dan jika melihat kebakaran, segera laporkan kepada pihak berwenang. Kalau hutan bisa bicara, biarkan ia tetap berkata, "Terima kasih karena telah menjagaku." Cegah karhutlah, jaga hutan, jaga kehidupan.

Request Time. Request Time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request Time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.

0: Serem ya, padahal SMA kan udah lama ya. Jejak digital tuh emang benar-benar awet ternyata.
1: Serem juga sih itu. Kadang orang tuh mikir gini loh, ah itu dulu. Tapi internet kan gak pernah lupa ya Patih ya. Makanya kita harus hati-hati Patih, bahkan kalau cuma bercanda.
0: Bener tuh, banyak juga yang rela ngepost hal-hal kontroversial cuman biar viral. Gak mikir apa ya dampaknya ke depan.
1: Padahal kan etika dalam dunia online itu penting ya. Gak cukup paham teknologi doang, tapi juga tahu kapan harus diam dan gimana harus bersikap.
0: Iya, lebih baik jadi orang yang dikenal karena bijak daripada viral karena blunder.
1: Setuju. Like dan follow emang nyenengin, tapi respect ke orang lain kan jauh lebih berharga.

0: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan per kata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Eh guys, kalian sadar gak sih? Tadi tongkrongan ini agamanya beda-beda loh, tapi bisa akrab kayak gini.
1: Justru itu serunya Ran. Kita jadi bisa belajar banyak hal dan makin saling ngerti. Lagi pula, moderasi beragama itu bukan soal menyamakan keyakinan, tapi bagaimana kita bisa menghargai perbedaan, gak memaksakan kehendak, dan menjadikan toleransi sebagai gaya hidup sehari-hari.
0: Nah, betul itu. Jadi intinya, iman kita tetap kuat, tapi sikap kita ke orang lain tetap terbuka. Itu kunci harmoni bangsa. Yuk, terus kita jaga persaudaraan ini dalam keberagaman.
1: Nah, betul itu. Jadi intinya, iman kita tetap kuat, tapi sikap kita ke orang lain tetap harus terbuka. Itu kunci harmoni bangsa. Yuk, terus kita jaga persaudaraan ini dalam keberagaman.
0: Setuju, karena damai itu memang indah, cuy.

0: tahukah kamu, review dari food vlogger ternyata bisa mengubah nasib seseorang. Kalau reviewnya bermuatan positif dan bernilai bagus, maka usaha tersebut akan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Tapi begitu pula sebaliknya. Tidak heran jika pelaku usaha berkata kepada para konsumennya, kalau ada yang kurang, tolong beritahu kami langsung supaya bisa kami perbaiki. Di balik semua itu, beberapa UMKM harus berhutang supaya usahanya bisa terus berjalan. Dan tahukah kamu, ternyata nilai pinjamannya pun tidaklah kecil. Membayar pinjaman pastinya memakan waktu. Dampak dari viralnya suatu review buruk membuat usaha-usaha yang sudah lama berdiri jadi sepi pengunjung, dan bahkan beberapa UMKM terpaksa gulung tikar karena dapat review yang buruk. Nah, maka dari itu, mari beri dukungan kepada UMKM lokal dengan cara menyampaikan review secara langsung kepada pemilik usahanya. Dengan begitu, mereka bisa mengetahui apa yang harus diperbaiki dan memberikan pelayanan yang lebih baik. Hal ini tentunya akan membantu memperbaiki dan tidak menghancurkan usaha yang sudah susah payah mereka bangun. Jangan biarkan satu review buruk merusak kerja keras mereka. Dengan memberikan masukan yang membangun secara tidak langsung, kita turut membantu UMKM agar terus berkembang dan tetap bertahan. Sebuah kritik yang disampaikan secara tepat bisa jadi langkah awal bagi perbaikan di masa depan.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: Aduh, panas. Baru nyoba masak telur, udah kayak ujian hidup.
1: Makanya, jangan bilang cewek itu kerjaannya cuma di dapur doang. Baru masak telur aja udah ngeluh.
0: Tapi kan aku cowok, masa harus bisa masak juga?
1: Lah, memangnya kenapa? Cewek aja bisa kerja kantoran, jadi pemimpin, bahkan benerin motor juga bisa. Yang penting bukan soal siapa yang ngelakuin, tapi siapa yang mau belajar.
0: Iya juga. Berarti setara bukan sama, tapi sama-sama hebat dong.
1: Nah tuh, akhirnya nyadar juga. Yang penting bukan siapa yang lebih kuat, tapi siapa yang mau saling dukung.

0: teman-teman Pro2, siapa nih yang kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis? Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Kita adalah generasi yang berani bermimpi besar. Tidak ada kata tidak bisa, karena batasannya cuma ada di pikiran kita sendiri. Mau di akademik, olahraga, seni, teknologi, atau bisnis, anak muda Indonesia punya potensi luar biasa untuk bersinar dimanapun dia berada. Terus belajar, terus melangkah, dan jangan takut gagal. Kerja keras dan percaya diri adalah kunci untuk jadi yang terbaik.

0: Halo warga Pontianak dan sekitarnya. Saatnya tunjukkan aksi nyatamu dalam rangkaian RRI Fest 2026. Harmoni dalam aksi, bersama membangun negeri. Satu kantong darah yang kamu sumbangkan adalah nafas baru bagi mereka yang membutuhkan. Bantu sesama, sehatkan raga, dan dapatkan bingkisan menarik yang menanti kamu. Catat tanggalnya. Selasa, 1 September 2026, pukul 7.30 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Lokasi LPP RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Daftarkan dirimu sekarang melalui Bodan 0813-5269-8163 atau bisa langsung hadir di lokasi. Ajak keluarga, teman, dan komunitasmu. Jangan cuma jadi penonton, jadilah pahlawan kemanusiaan sesungguhnya.
1: RRI Grogo Pontianak, teman terbaik kamu.
2: Ibu, ibu lagi ngapain sih? Kok packing-packing gitu? Kita mau piknik kah, Bu?
3: Bukan. Ini ibu lagi menyiapkan tas darurat.
2: Tas darurat? Tas apa sih, Bu? Untuk apa sih nyiapin tas darurat?
3: Tas darurat itu berisi barang-barang penting yang kita butuhkan kalau terjadi bencana, seperti gempa bumi atau banjir.
2: Oh gitu, Bu. Berarti isi tas daruratnya ini ada obat-obatannya dong?
3: Tidak hanya obat-obatan. Di dalam tas darurat juga ada dokumen penting seperti ijazah, surat tanah, dan lain-lain. Ada perlengkapan pribadi seperti obat-obatan, uang tunai, ada perlengkapan mandi, ada pakaian yang penting seperti jaket, selimut, kemudian perlengkapan makan dan minum, dan perlengkapan penting lainnya yang sekiranya sangat kita butuhkan di tempat evakuasi.
2: Ibu hebat. Ya udah, sini biar aku bantuin, Bu, nyiapin tas daruratnya.

perayaan Imlek setiap tahunnya lebih dari sekedar momen pergantian tahun. Imlek adalah tradisi yang syarat dengan makna budaya, simbolis, dan prosesi ritual. Tahun 2026 ini, perayaan Imlek menyoroti semangat keberanian, energi, dan peluang baru, sesuai dengan karakter kuda api dalam kalender Tionghoa. Makna filosofis dan budaya Imlek tahun 2026, tahun kuda api, membawa pesan penting yaitu semangat, keberanian, dan inovasi. Beberapa makna utama perayaan Imlek lainnya yaitu makna keharmonisan keluarga dengan merayakan makan malam bersama melambangkan ikatan dan solidaritas. Makna keberuntungan dan rezeki yaitu simbol keberuntungan ditampilkan melalui lentera, angpau, dan dekorasi merah. Makna harapan dan pembaruan diri karena tahun baru adalah kesempatan untuk melepaskan hal buruk dan menyambut hal baik. Sedangkan makna identitas budaya dan nilai histori yaitu Imlek menegaskan warisan budaya Tionghoa di tengah masyarakat multikultural. Jadi, sudah tahu kan perayaan Imlek di tahun 2026?

Kalian juga pasti sering melihat orang lain melakukan hal yang negatif kayak buang sampah sembarangan, nyogok, atau rusaknya lingkungan. Tapi kita mikir, ya udahlah, bukan urusan saya. Kita kerap apatis, cuek. Padahal sikap apatis layaknya api kecil yang dibiarin nyala. Awalnya gak kelihatan bahaya, tapi lama-lama bisa jadi kebakaran besar. Dan pas semuanya udah kejadian, baru deh semua orang panik. Tapi sayangnya, udah telat. Kalau kita terus diam dan gak peduli, jangan heran kalau nanti kita juga kena imbasnya. Gak peduli soal lingkungan, soal keadilan, dan hal-hal lainnya. Peduli itu gak harus ribet. Mulai aja dari hal kecil, gak usah tutup mata. Karena perubahan itu datangnya dari orang-orang yang berani peduli.

0: Pagi-pagi gini enaknya makan apa ya?
1: Wah, pagi-pagi gini sih enaknya nyabu, bro.
0: Nyabu? Emang kamu nggak takut ditangkap polisi?
1: Nyabu yang aku maksud itu nyarap bubur, bro. Bukan pakai sabu-sabu. Ya, tampak sih boleh sangar. Tapi untuk cobain barang haram seperti narkoba, no way. Apa jadinya bangsa ini jika generasi penerusnya terjebak dalam narkoba?
0: Jadi?
1: Katakan tidak pada narkoba. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

0: Akhirnya setelah sekian lama bisa liburan juga.
1: Iya, bisa ngerasain udara pantai lagi. Jenuh juga kan, kita kerja terus. Ayo, langsung renang aja yuk. Rugi lah kalau kita ke pantai gak berenang.
0: Iya, bentar aku pakai sunblock dulu ya.
1: Ya elah, ribet amat. Buat apa sih, mau berenang juga?
0: Duh, kamu nih, jangan pernah skip ya untuk sunblock resmi. Apalagi kita ini kan lagi di pantai. Paparan sinar matahari itu bisa ngerusak kulit kita loh, Krismi. Selain itu juga bisa nyebabkan penuaan dini. Dan yang paling parah, bisa nyebabin kanker kulit. Sekarang banyak juga kok sunblock yang waterproof. Jadi tetap bisa melindungi kita saat berenang, Krismi.
1: Serius, nak? Jadi serem deh kalau ada kata-kata kanker gitu. Kalau gitu, minta sunblocknya dong.
0: Yeay, gak modal.

saat berkunjung ke Pulau Bali, tak lengkap rasanya jika tidak menonton tari kecak. Pada pementasannya, tari kecak banyak diminati oleh turis, baik dalam negeri maupun luar negeri loh, teman Produa. Tapi, kamu tahu nggak bagaimana sejarah dari tari kecak? Tari kecak memiliki sejarah yang kaya dan menarik di Bali. Diciptakan pada tahun 1930-an oleh dua tokoh penting, yaitu Wayan Limbak, seorang seniman Bali, dan Walter Spice, seorang seniman Jerman yang tinggal di Bali. Tari kecak awalnya terinspirasi oleh ritual keagamaan Bali, khususnya ritual Sanghyang. Ritual Sanghyang sendiri merupakan tarian tradisional yang penarinya melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dalam kondisi tidak sadar. Maksud para penari yaitu menyampaikan harapan dan doa kepada masyarakat. Dalam perkembangannya, tari kecak mengalami perubahan menjadi sebuah pertunjukan tari yang menggambarkan cerita Ramayana. Di dalamnya, sekelompok pria bertelanjang dada duduk bersila dalam lingkaran sambil menggerakkan tangan dan tubuhnya sambil bersama-sama menghasilkan suara cak-cak-cak yang khas yang menggambarkan tentara kera dalam cerita Ramayana yang membantu Rama dalam pertempurannya melawan Rahwana. Tari kecak dikenal karena penggunaan vokal yang kuat tanpa menggunakan alat musik pengiring. Gerakan-gerakan yang kuat dan kohesif dari para penari menciptakan atmosfer yang dramatis dan memukau. Pertunjukan tari ini menjadi salah satu daya tarik budaya utama di Bali dan menjadi penting dalam menarik wisatawan dari seluruh dunia untuk menyaksikan keindahan seni budaya Bali.

siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Radio Pontianak, teman terbaik kamu. Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM, teman terbaik kamu.

0: Pernah gak sih penasaran kenapa foto kita terkadang gak seindah yang kita lihat dengan mata kepala sendiri? Ternyata, mata kita itu kayak kamera canggih yang punya fitur-fitur super keren. Pupil kita ibarat diafragma yang mengatur cahaya masuk. Sementara, lensa mata kita bekerja kayak lensa kamera yang fokus pada objek. Tapi jangan salah, mata kita punya kemampuan adaptasi yang jauh lebih hebat daripada kamera digital manapun.
1: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.
2: Anytime, anywhere, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Yaelah cuy, ngapa bengong jak tuh?
1: Depan rumah lagi.
2: Tada bang. Ah bang, ngapa pula sore-sore udah rapi nih? Nah kemana tuh?
1: Biasa mau ke masjid, udah mau maghrib nih. Sekalian mau lanjut pengajian malam Jumat.
2: Oh, iyalah lanjut bang Mat. Salam ya sama kawan-kawan di sana. Eh, tapi tunggu lo bang. Ini ada kue-kue pasar nih. Sekalian titip buat yang pengajian di masjid.
1: Oh. Alhamdulillah, makasih ya. Oh iya Rob, kebetulan minggu depan kan ada gotong royong bersihkan kampung. Sekalian saya dengar mau bersih-bersih sekitaran gereja juga. Nah, anak-anak remaja masjid juga mau ikut bantu-bantu nih. Nanti gantian biar kami yang menyediakan konsumsi di sana.
2: Ah, mantap tuh bang. Semakin ramai yang gotong royong nih, semakin seru dan semakin cepat juga selesainya bang.
1: Hahaha, betul Rob. Sama masyarakat kita memang harus saling bantu. Kemarin aja pas mau Idul Fitri, semua masyarakat ikut gotong royong. Walau ada gak warga yang non muslim kan?
2: Betul tuh Bang Mat. Biarpun berbeda, tapi kita tetap harus saling jaga kerukunan. Ya enggak? Udah lah Bang Mat, nanti terlambat gak tuh saat maghribnya?
1: Hah, iya, hampir lupa saya. Makasih udah ngingatkan Rob.
2: Ah, sama-sama Bang.

review dari food vlogger ternyata bisa mengubah nasib seseorang. Kalau reviewnya bermuatan positif dan bernilai bagus, maka usaha tersebut akan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Tapi begitu pula sebaliknya. Tidak heran jika pelaku usaha berkata kepada para konsumennya, kalau ada yang kurang, tolong beritahu kami langsung supaya bisa kami perbaiki. Di balik semua itu, beberapa UMKM harus berhutang supaya usahanya bisa terus berjalan. Dan tahukah kamu, ternyata nilai pinjamannya pun tidaklah kecil. Membayar pinjaman pastinya memakan waktu. Dampak dari viralnya suatu review buruk membuat usaha-usaha yang sudah lama berdiri jadi sepi pengunjung, dan bahkan beberapa UMKM terpaksa gulung tikar karena dapat review yang buruk. Nah, maka dari itu, mari beri dukungan kepada UMKM lokal dengan cara menyampaikan review secara langsung kepada pemilik usahanya. Dengan begitu, mereka bisa mengetahui apa yang harus diperbaiki dan memberikan pelayanan yang lebih baik. Hal ini tentunya akan membantu memperbaiki dan tidak menghancurkan usaha yang sudah susah payah mereka bangun. Jangan biarkan satu review buruk merusak kerja keras mereka. Dengan memberikan masukan yang membangun, secara tidak langsung, kita turut membantu UMKM agar terus berkembang dan tetap bertahan. Sebuah kritik yang disampaikan secara tepat bisa jadi langkah awal bagi perbaikan di masa depan.

Seperti halnya daerah lain di Indonesia, Kalbar juga memiliki maskot daerah yakni Enggang Gading atau Rhinoplax fusil yang merupakan salah satu spesies yang mudah dikenali dari bentuk tubuh dan suaranya yang khas. Tapi, tahukah kamu mengapa Enggang Gading dipilih menjadi maskot Provinsi Seribu Sungai ini? Menurut kehidupan suku Dayak, Enggang Gading memiliki nilai-nilai yang bisa menjadi teladan dalam kehidupan. Di antaranya, Enggang Gading hanya hinggap di tempat tinggi seperti pohon tertinggi di ujung bukit yang diartikan sebagai sifat keluhuran dan berjiwa dalam kepemimpinan. Selain itu, Enggang Gading hanya setia pada satu pasangan. Hal ini melambangkan sifat loyal dan bertanggung jawab. Suara calling Enggang Gading yang melengking hingga terdengar sampai 3 km melambangkan ketegasan, keberanian, dan berbudi luhur. Bentang sayap Enggang Gading yang lebar melambangkan sifat menaungi, memiliki kekuasaan, dan kekuatan. Selain itu, ekor Enggang Gading yang panjang dan menjuntai juga melambangkan kemakmuran. Dan Enggang Gading tidak mencari makan di tanah, yang mana hal ini melambangkan kesucian dan tidak serakah. Ternyata, asal inilah yang membuat spesies ini dipilih menjadi maskot Kalimantan Barat.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital, dan live TikTok @Pro2PMK. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik.

Teman Pro2, banyak di antara kita berpikir bahwa beribadah hanya sebatas menjalankan ritual seperti sholat lima waktu, puasa di bulan Ramadan, atau pergi ke gereja setiap hari Minggu. Itu memang benar. Tapi tepatnya, taat ibadah adalah tentang bagaimana kita menghadirkan Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kita. Ketika belajar dengan sungguh-sungguh, ketika bekerja dengan jujur dan bertanggung jawab, ketika menjaga kebersihan lingkungan juga merupakan salah satu ibadah. Sedangkan berbaik hati ternyata tidak hanya bermanfaat untuk orang lain, tapi juga untuk diri kita sendiri. Karena saat kita melakukan kebaikan, otak kita melepaskan hormon yang membuat kita merasa bahagia. Dan lebih dari itu, berbaik hati adalah jembatan yang menghubungkan kita dengan orang lain. Ketika kamu tersenyum pada orang asing, kamu menyebarkan energi positif. Ketika kamu menolong orang lain yang kesulitan, kamu membangun kepercayaan. Dan ketika memaafkan kesalahan orang lain, kamu menciptakan kedamaian. Sore ceria. Sore-sore ini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM Pro2 Pontianak.

0: IPA. Aku kepengen lah punya rumah di lereng bukit kayak gini. Pemandangannya tuh kayak indah banget gitu. Gak tau kenapa, entah asik aja gitu ngelihatnya.
1: Hah? Apa kau bilang? Asik dari mana? Kau tengok lah tuh, pohon-pohon di bawah abis kena tebang orang.
0: Lah, emangnya ngapa? Di atas nih kan masih banyak pohon, masih dingin juga udaranya.
1: Emang sih masih dingin, tapi kalau hujan deras bahaya, Chris. Bisa-bisa longsor karena tanah yang di bawah tuh enggak mampu nahan berat beban yang di atas.
2: Oh no.
1: Bayangkanlah, misalnya Agi asik-asik tidur, ih, jauhkan balak lah kalau misalnya kita bawa longsor.
0: Ih, apa pula kau nih? Nakut-nakutkan, Jak.
1: Bukan nakut-nakutkan. Memang kenyataannya kayak gitu. Lihatlah seorang tanah di bawah tuh udah gundul dah.
0: Iya gak ya? Dadah, jadilah. Payahnya nak nyari daerah yang indah ya, Pak.
1: Makanya, jangan ngerusak alam.

Pernah nyangka nggak, di Kalimantan Barat ada tempat snorkeling berasa seperti di akuarium raksasa, jauh dari hingar-bingar kota. Ada nih, namanya Pulau Lemukutan. Sebuah hidden gem sejati di Kalimantan Barat ini adalah tempat yang wajib banget masuk wishlist buat kamu yang cinta laut dan petualangan. Bayangin, air sebening kaca, terumbu karang yang warna-warni, ikan-ikan tropis lewat dengan santai. Dan yep, kamu bisa ketemu si lucu Nemo nyata dari jarak dekat. Tapi ingat, laut bukan taman bermain biasa. Kita cuma numpang, guys. Jangan sentuh, jangan ambil, apalagi merusak. Yang keren itu bukan yang eksplor paling jauh, tapi yang bisa jaga keindahan ini paling baik. Yuk, bikin kenangan, bukan kerusakan. Pulau Lemukutan, surga snorkeling, tanggung jawab kita bersama.

Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Roda Pontianak, teman terbaik kamu. Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM, teman terbaik kamu.

0: Alhamdulillah.
1: Alay naknya, abis makan apa Ji?
0: Biasalah, anak kuliahan kayak kita, makanan siap saji udah paling pas buat menu harian. Menunya enak, porsinya banyak, harganya gak bikin gantung jebol lagi.
1: Ya Allah Ji, memang sih junk food tuh penyelamat buat kita. Praktis, enak, bikin nagih lagi. Tapi kalau disikat tiap hari, bisa-bisa demo badan kau tuh. Keseringan makan junk food tuh bisa numpuk resiko obesitas, diabetes, dan juga darah tinggi, sampai penyakit jantung. Belum lagi dengan bom gula, garam, dan juga lemak jenuh di dalamnya yang bikin badan cepat lemas dan juga otak jadi lemot buat diajak mikir. Jadi, kurang-kuranginlah Ji, selingilah dengan makan-makanan sehat tuh.
0: Waduh, sampai segitunya?
1: Ya iyalah, kamu mau masih muda penyakitan?

0: 前ぐらいの方がいいんじゃない。
1: まず前やって、
0: 後ろからやって、あれやで、勢いで落ちてまうから。
1: 今いけそうやったよ、今いけそうやったよ。いくよ。
0: うん、いいよ。
1: おーうわ
2: ー。di era digital, kita semua pasti pakai media sosial. Tapi, bagi para pelaku ekonomi kreatif, platform ini jauh dari sekedar hiburan. Ini adalah panggung utama untuk berkarya. Lewat genggaman tangan, mereka bisa mengenalkan karya ke jutaan orang tanpa batas. Musisi, desainer, UMKM, semua bisa pamer dan jualan produk mereka secara global. Namun, kuncinya bukan hanya posting. Pelaku kreatif wajib mahir bercerita. Bagaimana produk mereka punya nilai dan identitas. Visual yang keren, narasi yang menyentuh, dan interaksi tulus adalah cara kita untuk membangun kepercayaan audiens. Media sosial juga merupakan pintu gerbang kolaborasi dan pasar internasional. Dari yang kecil bisa jadi besar, dari lokal bisa mendunia. Jadi, media sosial jangan cuma buat eksis. Gunakan media sosial sebagai alat produktivitas kita. Karena di balik setiap like dan share, ada peluang besar untuk tumbuh dan berkembang.

Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Ah, kuotaku habis lagi. Mana gajian masih lama pula. Pinjem duit, Lin.
1: Ya elah, Ruth. Emangnya kamu gak punya tabungan?
0: Setiap mau nabung, duitnya kepake terus, Lin.
1: Gimana mau nabung? Setiap gajian kamu langsung head down beli skin, top up gen ini itu.
0: Ya gimana? Susah nahannya.
1: Makanya harus nekat. Kamu harus bisa sisihkan gaji kamu tiap gajian masuk. Misal 10-20% dari total gaji kamu untuk investasi. Nah, sisanya baru kamu pakai kebutuhan sehari-hari. Pasti nggak bakal kehabisan terus tiap akhir bulan.
0: Oh, gitu ya. Next gajian deh. Buat sekarang, boleh kali pinjam dulu.

Walter Spice, seorang seniman Jerman yang tinggal di Bali. Tari kecak awalnya terinspirasi oleh ritual keagamaan Bali, khususnya ritual Sanghyang. Ritual Sanghyang sendiri merupakan tarian tradisional yang penarinya melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dalam kondisi tidak sadar. Maksud para penari yaitu menyampaikan harapan dan doa kepada masyarakat. Dalam perkembangannya, tari kecak mengalami perubahan menjadi sebuah pertunjukan tari yang menggambarkan cerita Ramayana. Di dalamnya, sekelompok pria bertelanjang dada duduk bersila dalam lingkaran sambil menggerakkan tangan dan tubuhnya sambil bersama-sama menghasilkan suara cak-cak-cak yang khas yang menggambarkan tentara kera dalam cerita Ramayana yang membantu Rama dalam pertempurannya melawan Rahwana. Tari kecak dikenal karena penggunaan vokal yang kuat tanpa menggunakan alat musik pengiring. Gerakan-gerakan yang kuat dan kohesif dari para penari menciptakan atmosfer yang dramatis dan memukau. Pertunjukan tari ini menjadi salah satu daya tarik budaya utama di Bali dan menjadi penting dalam menarik wisatawan dari seluruh dunia untuk menyaksikan keindahan seni budaya Bali.

Request Time. Request Time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request Time. Saatnya dengerin musik puluhan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.

Air bersih merupakan kebutuhan dasar yang sangat vital bagi kelangsungan hidup manusia. Namun sayangnya, tidak semua daerah memiliki akses mudah terhadap air yang layak dikonsumsi. Di beberapa wilayah pedesaan dan perkotaan padat penduduk, air bersih masih menjadi barang langka. Berbagai faktor seperti pencemaran lingkungan, kerusakan hutan, dan perubahan iklim membuat sumber air semakin terbatas. Padahal, air bersih sangat dibutuhkan untuk berbagai keperluan, mulai dari minum, memasak, mandi, hingga menjaga sanitasi dan kesehatan. Keterbatasan air bersih tidak hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga pada kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Anak-anak menjadi lebih rentan terkena penyakit seperti diare dan infeksi kulit akibat air yang tercemar. Oleh karena itu, kesadaran menjaga sumber air harus dimulai dari hal-hal kecil seperti tidak membuang sampah ke sungai, menghemat air saat mencuci, dan menjaga kebersihan lingkungan. Pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama agar ketersediaan air bersih tetap terjaga demi masa depan yang sehat dan berkelanjutan.

Teman dua-dua, kamu tahu enggak sih, sinar matahari di antara jam 7 sampai 8 pagi ternyata punya banyak manfaat loh. Selain membuat suasana hati lebih cerah, paparan sinar matahari di waktu tersebut juga punya manfaat ilmiah yang penting buat tubuh kita. Menurut sains, sinar matahari pagi membantu tubuh memproduksi vitamin D secara alami. Vitamin ini sangat penting untuk menjaga kekuatan tulang, meningkatkan daya tahan tubuh, dan menjaga kesehatan mental. Selain itu, paparan cahaya pagi matahari juga dapat mengatur ritme sirkadian atau jam biologis tubuh yang berperan dalam meningkatkan kualitas tidur dan energi harian kita. Jadi, luangkan waktu 10 hingga 15 menit setiap pagi.

0: kesempatan itu sama. Tats, menurutmu pemimpin itu harus cowok atau cewek?
1: Ya bebas sih, yang penting kerjanya bener. Memang kenapa?
0: Enggak sih, tapi artinya kamu udah paham konsep pengaruh utamaan gender.
1: Apalagi sih tuh? Keren amat istilahnya.
0: Intinya tuh adil, cowok atau cewek tuh punya hak yang sama buat kejar mimpi, dapat pendidikan, dan juga kerja profesional tanpa dijudge.
1: Oh, bukan kompetisi antar gender maksudnya?
0: Bukanlah, ini tuh tentang kolaborasi. Kemampuan kamu yang dinilai, bukan atas dasar cowok atau ceweknya.
1: Asik juga ya, kalau lingkungannya suportif gini.
0: Pastinya dong, karena maju bersama itu jauh lebih seru. Gender bukan batasan untuk berprestasi. Saatnya setara, saatnya maju bersama.
2: Aduh, kemana lagi ya Rin? Cari uang pinjaman untuk masuk sekolah adik-adikku, Rin.
3: Hah? Pinjam uang, Jak?
2: Iya, Rin. Untuk biaya sekolah adikku, Rin. Soalnya bentar lagi dia kan masuk SMA, Rin.
3: Hari gini sekolah bayar. Udah gak zaman kali, Jak, sekolah bayar. Sekarang tuh ada loh yang namanya sekolah rakyat, Jak.
2: Sekolah rakyat? Maksudnya, Rin?
3: Jadi tuh, sekolah rakyat adalah salah satu program pendidikan gratis dari pemerintah, Jak. Mulai dari SD, SMP, sampai SMA. Jadi, udah gak zaman tuh yang namanya sekolah harus bayar mahal-mahal.
2: Masa sih, Rin, semuanya ditanggung sama pemerintah?
3: Semuanya tuh gratis, Jaka. Dari kebutuhan siswa, akomodasi, makanan, sampai seragam sekolah. Itu juga ditanggung sama pemerintah, Jak.
2: Makasih ya, Rin, infonya. Alhamdulillah, akhirnya aku gak perlu pusing-pusing lagi, Rin, mikirin biaya sekolah adik-adikku, Rin.
3: Aman, Jak. Pendidikan gratis, sekolah rakyat aja.

Gramedia. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro 2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak.

Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: Kita sering berpikir kalau bakat adalah segalanya. Tapi sebenarnya, sukses itu gak cuma soal bakat loh teman Pro 2, tapi juga soal mindset atau pola pikir kita. Nah, di buku Mindset The New Psychology of Success karya Carol Dweck, dia menjelaskan konsep ini dengan sangat jelas. Carol membahas dua jenis mindset yang berpengaruh besar sama hidup kita. Yang pertama, fixed mindset dan juga growth mindset. Fixed mindset adalah pola pikir yang percaya kalau kemampuan kita itu tetap dan gak bisa berubah. Contoh gampangnya, kalau kamu gagal dalam ujian, kamu bakal mikir, "Ah, aku memang bodoh, gak bisa pintar." Dengan mindset ini, kamu bakal gampang menyerah teman Pro 2. Dan selain itu, kamu juga takut nih untuk mencoba hal yang baru. Nah, kebalikan dari fixed mindset adalah growth mindset. Kalau kamu punya growth mindset, kamu bakal percaya bahwa kemampuan bisa dikembangin lewat usaha, latihan, dan ketekunan. Contohnya, kalau kamu gagal ujian, kamu akan berpikir, "Oke, aku bisa belajar lebih keras lagi daripada ini dan memperbaiki semuanya." Carol Dweck mengatakan, memiliki growth mindset adalah kunci sukses untuk berkembang karena kita jadi lebih berani menghadapi tantangan dan terus berusaha tanpa takut gagal. Mindset ini bisa membantu kita melihat kegagalan sebagai sebuah bentuk pelajaran dan bukan akhir dari segalanya. Nah, buku ini sekaligus mengajarkan kita bahwa mindset itu adalah suatu hal yang penting banget loh teman-teman Pro 2 dalam membentuk kehidupan kita. Dengan memiliki growth mindset, kita bisa lebih fleksibel, berusaha lebih keras, dan percaya kalau kita mampu berkembang meski jatuh berkali-kali. Jadi, yuk ubah cara pandang kita dan mulai percaya sama usaha kita.
1: Buku adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Pro 2 Pontianak.

0: Aduh, panas. Baru nyoba masak telur, udah kayak ujian hidup.
1: Makanya, jangan bilang cewek itu kerjaannya cuma di dapur doang. Baru masak telur aja udah ngeluh.
0: Tapi kan aku cowok, masa harus bisa masak juga?
1: Lah, memangnya kenapa? Cewek aja bisa kerja kantoran, jadi pemimpin, bahkan benerin motor juga bisa. Yang penting bukan soal siapa yang ngelakuin, tapi siapa yang mau belajar.
0: Iya juga. Berarti setara bukan sama, tapi sama-sama hebat dong.
1: Nah tuh, akhirnya nyadar juga. Yang penting bukan siapa yang lebih kuat, tapi siapa yang mau saling dukung.

bencana bisa datang kapan saja tanpa tanda pasti. Gempa, banjir, longsor, dan kebakaran semuanya bisa terjadi bahkan saat kita sedang tertawa. Tapi ingat, panik tidak menyelesaikan segalanya. Yang kita butuhkan adalah kesadaran dan kesiapsiagaan. Simpan dokumen penting di tempat aman. Siapkan tas darurat. Kenali jalur evakuasi. Dan yang tak kalah penting adalah menjaga solidaritas. Karena dalam situasi genting, gotong royong bisa jadi penyelamat. Bencana memang gak bisa kita hindari, tapi kita bisa lebih siap untuk menghadapinya.

Teman Pro 2, pernah gak sih kamu merasa stuck? Kayak udah coba ini itu, tetapi perubahan yang diimpiin gak kunjung datang. Nah, kamu bisa nih belajar bikin perubahan yang awet di hidup kamu tanpa drama gede-gedean dari membaca buku karya James Clear yang berjudul Atomic Habits. Pada poin pertama, berfokus pada perubahan kecil tapi bikin efek yang gede. Di buku ini, James mengatakan bahwa kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten itu kayak investasi. Misalnya, baca satu halaman sehari kelihatannya sepele, tapi lama-lama bisa bikin kamu jadi pintar loh. Fokus aja sama progres kecil tiap hari, tapi tentunya progres yang berhasil tentu disertai dengan kejelian kita bikin sistem untuk diri kita sendiri. Daripada mikirin mau jadi orang sukses, mending kamu berfokus aja deh membangun kebiasaan tersebut secara harian untuk mendukung perubahan tersebut. Misalnya, daripada pengen kurus, mending biasain jalan kaki 15 menit setiap hari. Bedanya adalah fokus sistemnya, bukan lagi kamu yang mikirin cara untuk kurus, tapi kamu melakukan tindakan yang bikin kamu kurus. Intinya,

0: Sistem yang benar bakal bawa kamu ke goalsnya kamu. James juga kasih tahu nih tentang 4 hukum kebiasaan. Yang pertama, mudah dilihat. Nah, ini artinya kamu harus bisa bikin kebiasaan yang obvious. Contoh, taruh buku di meja biar ingat baca. Yang kedua, menggoda. Buat kebiasaan kamu itu jadi hal yang seru. Contoh, membaca sambil mereput kopi favoritnya kamu. Yang ketiga, simple. Udah deh, berhenti jadi orang yang ribet. Mulai lakukan aksi yang kecil-kecil aja, misal 2 menit meditasi dulu. Yang keempat, memuaskan. Jangan lupa kasih reward kecil untuk diri sendiri biar makin semangat. James Clear juga bilang nih di bukunya ya teman-teman Pro 2, kita harus bisa hapus kebiasaan buruk. Kalau biasanya hal buruk jadi kebiasaan yang kita suka, contohnya malas-malesan, nah mulai dari sekarang kayaknya kamu harus deh menerapkan kebalikannya. Bikin kebiasaan jelek jadi gak menarik, ribet, atau susah diakses. Misalnya, uninstall aplikasi belanja kalau lagi pengen hemat. Sekali lagi, James Clear juga menekankan identitas kamu itu kebiasaannya kamu loh. Jadi, kalau kamu pengen jadi orang yang rajin, tanyain ke diri kamu. Orang rajin biasanya bakal ngapain ya? Terus lakukan itu setiap hari. Kebiasaan kamu bakal nge-build identitas kamu. Simpelnya, perubahan besar itu lahir dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten.
1: Buku adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Pro 2 Pontianak.

0: Dek, kamu kok udah tarik selimut aja? Memangnya kamu udah gosok gigi?
1: Besok pagi aja deh, Bang. Gak terlalu kotor juga kok.
0: Kalau kebiasaan lama-lama gigi bisa berlubang loh. Bahkan bisa jadi kuning.
2: Oh no.
0: Nanti kalau sakit gigi, baru deh kamu nyesel. Bakteri di mulut itu bisa bikin bau mulut, bahkan bikin penyakit gusi.
1: Iya juga ya, Bang. Lagian, gak kebayang deh kalau adik sampai sakit gigi.
0: Nah, itu tahu. Makanya, ayo biasakan rajin gosok gigi supaya mulut kamu jadi sehat, nafas kamu juga segar, dan gak gampang sakit gigi.
1: Oke deh, Bang. Yuk kita gosok gigi bareng.

Ketika musim kemarau datang, matahari semakin terik, tanah mulai kering, dan persediaan air pun semakin terbatas. Saat seperti ini, jangan tunggu air habis baru kita belajar menghemat. Mulailah dari hal sederhana. Tutup keran setelah digunakan, mandi secukupnya, jangan biarkan air mengalir sia-sia. Gunakan kembali air yang masih layak untuk menyiram tanaman atau membersihkan halaman. Ingat, satu tetes mungkin terlihat kecil, tapi jika terbuang terus-menerus, jumlahnya menjadi besar. Mari hemat air, terutama di musim kemarau. Gunakan secukupnya, jangan sia-siakan, karena

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Lagi-lagi katanya aku satu-satunya. Ternyata cuman salah satunya. Aku gak apa-apa kok. Sudah biasa jadi pilihan kedua. Sudah terlalu sering jadi manusia yang hampir dipilih, lalu ditinggal begitu saja. Kenapa marah? Namanya juga pilihan kedua. Suka mengutamakan kebahagiaan orang lain di atas kebahagiaan kita sendiri. Itu sudah jadi makananku sehari-hari. Meski sebenarnya lumayan menyakitkan sih. Aku gak apa-apa kan? Itu sepenggal tulisan Pandu Dunia di dalam bukunya Lagi-lagi Aku Yang Ngalah. Buku yang mengupas tuntas fenomena yang sering kita alami, yakni seorang people pleaser. Pandu dengan jujur dan tulus menceritakan pengalaman pribadinya sebagai seseorang yang selalu mengutamakan kebahagiaan orang lain di atas dirinya sendiri. Di dalam buku Lagi-lagi Aku Yang Ngalah, Pandu Dunia menggunakan gaya bahasa yang ringan, santai, dan mudah dipahami. Kisah-kisah pribadi yang dibagikan membuat pembaca merasa terhubung dan dapat dengan mudah mengidentifikasi diri mereka dengan karakter di dalam buku. Lagi-lagi Aku Yang Ngalah adalah sebuah buku yang menyentuh dan menginspirasi. Buku ini tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan wawasan yang berharga tentang bagaimana kita dapat menjalani hidup yang lebih bahagia dan autentik. Buku ini sangat cocok bagi siapa saja yang merasa sering mengalah, kesulitan dalam mengungkapkan perasaan, atau belajar lebih dalam tentang cara membangun hubungan yang sehat dengan diri sendiri dan orang lain. Esensi Buku Pro 2, Pontianak.

Pontianak tuh memang unik ya. Kota di garis khatulistiwa. Panas, hujan bisa tiba-tiba sekali. Apalagi pas curah hujan tinggi. Air parit meluap. Bisa-bisa air udah sampai depan rumah. Makanya, gak ada salahnya kalau kita mulai siaga bencana dari sekarang. Emangnya susah? Enggak kok. Cukup siapkan tas siaga bencana. Isinya air minum, makanan ringan, obat pribadi, senter, power bank, sama dokumen penting kayak KTP dan kartu keluarga. Kecil, tapi penting dalam keadaan darurat. Terus, jangan gampang share info bencana di grup tanpa cek sumbernya dulu. Pastikan dari sumber yang valid. Misal BMKG atau BPBD Pontianak, biar nggak bikin panik yang lain. Bencana memang nggak bisa ditebak, tapi kita bisa siap dengan cara yang simpel, santai, dan nggak ribet.

0: Dulu, kita mungkin berpikir diabetes adalah penyakit orang tua. Tapi sekarang, pandangan itu sudah tidak relevan lagi. Saat ini, diabetes justru semakin banyak menyerang anak muda loh. Pola hidup modern yang serba instan menjadi pemicu utamanya. Kurangnya aktivitas fisik dan konsumsi berlebihan dari minuman manis, cemilan, hingga fast food adalah bahan bakar bagi penyakit ini. Gejala diabetes sering datang diam-diam. Mungkin kamu sering merasa gampang capek, sering haus, atau sering buang air kecil. Bahkan, luka kecil sulit sembuh. Jika tidak ditangani, diabetes tidak hanya mempengaruhi kadar gula saja, tetapi juga bisa merusak jantung, ginjal, bahkan penglihatan. Jadi, jangan anggap remeh. Lindungi dirimu dengan mulai mengurangi gula, perbanyak olahraga, dan rutin cek kesehatan ya. Ingat, diabetes bisa dicegah. Kuncinya ada pada kesadaran dan gaya hidup sehat sejak dini.
1: You are listening to Hit Music Station Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Ngapa sih, Za? Kok gelisah?
1: Ini sih, Ran. Acara bersih-bersih kampung besok tuh loh. Aku khawatir teman-teman pada datang gak ya?
0: Oh, itu. Ya, kita lihat aja besok.
1: Kalau mereka gak datang, Ran, masa cuma kita berdua yang bersih-bersih? Mana udah pesan banyak makanan lagi buat konsum?
0: Ih, bagus lah. Kan konsumnya jadi buat kita semua.
1: Kamu nih, aku nih khawatir, Ran. Malah mikirin konsumsi lagi.
0: Iya, ya udahlah ya. Kan kita udah umumin juga, kita juga udah ikhtiar. Selebihnya kita pasrahin aja sama Tuhan.
1: Oke, ya. Kita lihat besok aja lah ya, Ran.
0: Tuh kan, banyak yang datang.
1: Iya ya, aku pikir mereka bakal mager, gak mau datang loh.
0: Itu namanya kamu suuzon.
1: Ya gimana ya, Ran, sekarang kan acara gotong royong kayak gini tuh udah jarang banget.
0: Bener juga sih, tapi konsumsinya aman kan, Za?
1: Alah, kau nih, konsumsi jelas aman lah kalau itu.
0: Penasaran gak sih bagaimana cara teman-teman tuli berkomunikasi sehari-hari? Yuk kenalan dengan Bisindo, Bahasa Isyarat Indonesia. Kalau selama ini bahasa isyarat yang kamu tahu cuma mengandalkan gerakan tangan, tapi ternyata Bisindo juga mengandalkan ekspresi wajah, gerakan tubuh, bahkan senyuman. Jadi, percakapan dengan Bisindo bakal terlihat lebih ekspresif dan full energi. Seperti bahasa lisan, Bisindo juga punya dialek. Ini nunjukin Indonesia itu kaya, bahkan dalam bahasa isyaratnya. Jadi, Bisindo bukan cuma sekedar alat komunikasi, tapi juga identitas dan budaya teman-teman tuli. Dengan belajar dan menghargai Bisindo, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih inklusif, di mana setiap orang merasa diterima dan dihargai. Karena pada akhirnya, apapun bahasanya, tujuannya tetap sama, menjalin koneksi dari hati ke hati.

Halo warga Pontianak dan sekitarnya. Saatnya tunjukkan aksi nyatamu dalam rangkaian RRI Fest 2026. Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Satu kantong darah yang kamu sumbangkan adalah nafas baru bagi mereka yang membutuhkan. Bantu sesama, sehatkan raga, dan dapatkan bingkisan menarik yang menanti kamu. Catat tanggalnya. Selasa 1 September 2026 pukul 7.30 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Lokasi LPP RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Daftarkan dirimu sekarang melalui Bodan 0813-5269-8163 atau bisa langsung hadir di lokasi. Ajak keluarga, teman, dan komunitasmu. Jangan cuma jadi penonton, jadilah pahlawan kemanusiaan sesungguhnya.

0: lagi chattingan sama siapa sih kamu?
1: Bentar. Lagi penting nih.
0: Fokus dulu lah nyetirnya. Kondisi jalan lagi rame nih. Nanti bisa kan?
1: Ih, rewel sekali kamu. Udah biasa kok aku nyetir sambil main handphone. Selama ini aman-aman aja kok.
0: Ih, bukan masalah biasanya. Main HP sambil berkendara itu bahaya untuk keselamatan kita dan keselamatan pengguna jalan yang lain. Kamu tuh ya selalu ngeyel kalau aku bilangin.
2: Lecet lah mobil nih.
0: Kan udah aku bilang, kena batunya kan kamu. Makanya kalau main HP sambil berkendara tuh bahaya. Udah kayak gini repot kan jadinya.
1: Aduh. Iya. Nanti kawankan aku ke bengkel ya.
0: Urus aja sendiri.
3: Kalau di negara Thailand, memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia. Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Ro2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Ro2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Ro2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: capek dengerin berita sedih, mood anjlok.
1: Waduh.
0: Daripada ngejudge di kolom komen, mending kita real life support. Ingat, kemiskinan bisa diatasi kalau kita kolaborasi. Betul-betul kolaborasi, bukan cuma komentar. Optimis, penuh harapan, gak perlu pikir panjang. Satu dukungan langsung jadi proyek pelatihan skill keren buat mereka yang butuh. Mari berdayakan, gak usah nunggu jadi crazy rich. Saatnya jadi solusi maker, tunjukkan aksi nyata terbaikmu, karena mudah, peduli, beraksi.

0: penasaran gak sih bagaimana cara teman-teman tuli berkomunikasi sehari-hari? Yuk kenalan dengan Bisindo, Bahasa Isyarat Indonesia. Kalau selama ini bahasa isyarat yang kamu tahu cuma mengandalkan gerakan tangan, tapi ternyata Bisindo juga mengandalkan ekspresi wajah, gerakan tubuh, bahkan senyuman. Jadi, percakapan dengan Bisindo bakal terlihat lebih ekspresif dan full energi. Seperti bahasa lisan, Bisindo juga punya dialek. Ini nunjukin Indonesia itu kaya, bahkan dalam bahasa isyaratnya. Jadi, Bisindo bukan cuma sekedar alat komunikasi, tapi juga identitas dan budaya teman-teman tuli. Dengan belajar dan menghargai Bisindo, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih inklusif, di mana setiap orang merasa diterima dan dihargai. Karena pada akhirnya, apapun bahasanya, tujuannya tetap sama, menjalin koneksi dari hati ke hati.
1: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Surabaya Pontianak, teman terbaik kamu.

0: HP baru nih. Keren lagi, Zar.
1: Wih, jelas dong. Ini nih HP keluaran terbaru. Gimana? Makin keren kan? Kamu nggak ganti HP juga, Ndre? Kayaknya HP kamu tuh udah jadul banget.
0: Aduh, enggak deh, Zar. Tabunganku belum cukup buat ganti HP, Zar.
1: Ayolah, ganti HP tuh nggak usah nunggu tabungan cukup, Ndre. Cukup pinjol aja. Ini aku ganti HP juga, ya, dari uang pinjol.
0: Yang bener pinjol. Wah, berani banget sih kamu, Zar. Pinjol tuh, Zar, bunganya gede loh. Emangnya kamu yakin bisa lunasinya?
1: Ah, yakin lah. Kan tiap bulan aku gajian. Ya, aku bayar aja tuh pakai uang gaji aku. Bentar. Atasan aku nelpon nih.
2: Halo, Zar. Maaf, saya harus kasih kabar kamu lewat telepon. Karena kondisi kantor yang makin sulit. Mulai besok kamu tidak perlu kerja lagi ya. Kamu kena PHK.
1: Hah? PHK? Kok bisa? Halo? Wah, ini kok teleponnya mati sih? Halo?
0: Kenapa sih, Zar?
1: Aku di PHK, Ndre.
0: Aduh,
1: gimana ya? Aduh, gimana aku bayar hutang-hutang aku yang udah lewat pinjol nih?
0: Yang bener dong, Zar.
3: Bapak Nizar, mohon segera lunasi tagihan pinjaman Anda beserta bunga yang sudah nunggak untuk beberapa bulan.
1: Ah, gimana nih, Ndre? Aduh.
4: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.
5: Anywhere. Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

Request Time. Request Time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request Time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.

0: Dit, itu orang perasaan gak pernah kelihatan kerja. Macam pengangguran di rumah mulu. Tapi duitnya jalan terus. Dari mana coba?
1: Jangan salah, bisa jadi dia tuh freelancer yang kerjanya dari rumah, tapi kerjanya kemana-mana.
0: Oh, yang kerjanya pakai laptop, wifi, sambil ngopi itu ya?
1: Nah, iya, desain, edit video, nulis, bikin konten, hobi yang bisa jadi cuan, itu tuh bagian dari ekonomi kreatif, Nis.
0: Terus, kerjaan kayak gitu ada dampaknya enggak buat kota kita Pontianak?
1: Dampaknya besar. Freelancer bisa bantu UMKM lokal, kayak bikin logo, promosiin produk, sampai angkat potensi daerah juga, Nis.
0: Keren sih, anak muda Pontianak sebenarnya bisa bersaing dari mana aja ya?
1: Asal mau belajar, profesional, dan percaya sama karya sendiri. Makanya, jangan julid, Nis. Yuk, kita dukung anak muda pelaku ekonomi kreatif di kota kita ini.
2: Teman Pro2, siapa nih? Ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

0: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
1: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Toserba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Toserba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak. Teman terbaik kamu.

101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Yo teman Prodo, jumpa lagi barengan di Bare Vanda di sini di sore ceria dari jam 3 sampai jam 8 malam nanti. Kamu bakalan mendengarkan program-program yang pastinya menarik dan seru banget nih teman Prodo. Anyway, buat kamu yang lagi dalam perjalanan ya, yang lagi menuju tempat kerja, baru pulang kerja, atau mungkin masih beraktivitas deh di sore hari ini, mudah-mudahan sehat selalu, semangat terus ya teman Pro 2, dan juga stay safe buat kamu yang mungkin pakai kendaraan roda 2 maupun roda 4. Dan juga jangan lupa dipakai maskernya teman Pro 2. Kayaknya asapnya masih lumayan tebel nih di hari ini. Cuman ntar aku bakalan update-update lagi deh ya, dengan informasi kualitas udara, informasi cuaca, ataupun informasi lalu lintas tuh teman Pro 2. Nah nanti di jam 4 kita bakalan ada ngopi, ngobrolin prestasi dan informasi. Kalau misalnya kamu udah follow media sosialnya kita, pastinya tahu nanti Dipa bakalan ngobrol sama siapa. Nah sekarang kita bakalan dengerin dulu kali ya beberapa lagu yang akan Dipa puterin dan udah Dipa siapin nih spesial buat kamu di sore hari ini. So, buat semua teman-teman Pro 2, jangan kemana-mana, stay tune terus ya di 101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Sore Ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro2 Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Cita-cita aku tuh pengen jadi pemain sepak bola. Tahun ini, pokoknya aku harus bisa masuk tim sekolah.
2: Mana bisa perempuan main bola? Itu kan olahraga laki-laki.

Masih ada yang berpikir begitu. Ayo, saatnya berubah. Laki-laki maupun perempuan punya hak yang sama untuk belajar, berkarya, dan meraih mimpi.

perayaan Imlek setiap tahunnya lebih dari sekedar momen pergantian tahun. Imlek adalah tradisi yang syarat dengan makna budaya, simbolis, dan prosesi ritual. Tahun 2026 ini, perayaan Imlek menyoroti semangat keberanian, energi, dan peluang baru, sesuai dengan karakter kuda api dalam kalender Tionghoa. Makna filosofis dan budaya Imlek tahun 2026, tahun kuda api, membawa pesan penting yaitu semangat, keberanian, dan inovasi. Beberapa makna utama perayaan Imlek lainnya yaitu makna keharmonisan keluarga dengan merayakan makan malam bersama melambangkan ikatan dan solidaritas. Makna keberuntungan dan rezeki yaitu simbol keberuntungan ditampilkan melalui lentera, angpau, dan dekorasi merah. Makna harapan dan pembaruan diri karena tahun baru adalah kesempatan untuk melepaskan hal buruk dan menyambut hal baik. Sedangkan makna identitas budaya dan nilai histori yaitu Imlek menegaskan warisan budaya Tionghoa di tengah masyarakat multikultural. Jadi sudah tahu kan perayaan Imlek di tahun 2026?

0: Eh, Eva, kok kamu datangnya tepat waktu banget sih? Aku aja baru nyampe loh.
1: Iyalah, aku tuh selalu berusaha datang tepat waktu. Emangnya kamu udah janjian ketemuan jam 10, datangnya jam 11. Masa iya ngarep?
0: Wah, respect sih, salut banget. Aku aja masih sering loh kebiasaan telat. Soalnya teman-temanku tuh juga kayak gitu semua. Jadinya aku kebawa deh.
1: Itu masalahnya, Dipa. Kita tuh sering banget ya beranggapan telat itu hal biasa. Padahal kalau dibiasain tepat waktu, orang tuh jadi lebih percaya loh sama kita.
0: Iya sih, kadang aku juga malu nih sama diri sendiri kalau telat terus. Tapi susah banget buat ngilangin kebiasaan sering telat nih.
1: Mulai aja dari hal kecil. Misalnya nih, kamu pasang alarm lebih awal. Atau biasain deh siap-siap 15 menit sebelum berangkat. Nah, nanti lama-kelamaan terbiasa kok.
0: Bener juga ya. Soalnya kemarin itu aku sempet telat wawancara. Nyesel banget bro, padahal aku udah lolos ke tahap selanjutnya.
1: Sayang banget Dipa. Makanya penting tuh buat budayain tepat waktu dari sekarang. Bukan cuma buat kerja ya, tapi juga buat nunjukin rasa hormat kita ke orang lain.
0: Iya sih Fa, mulai sekarang aku mau lebih disiplin waktu. Thanks ya udah ngingetin.

0: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terimalah saja, kita hanya sementara.
2: Sementara, single terbaru dari The Jayas yang bercerita tentang fase keikhlasan dalam menghadapi perpisahan dengan seseorang. Ditulis oleh Dipa Revanda dan dikemas secara apik oleh Ria Nazri, Nizar Rahmadi, dan juga Abrar. Sementara, kini sudah dirilis dan dapat dinikmati di segala platform musik.

0: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.
1: Elentro Pontianak, teman terbaik kamu.

101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Balik lagi barengan di Parevanda di sore ceria nih teman Prodo 2. Dan ini aku udah dapat satu informasi menarik ya. Dan sebenarnya aku sendiri juga cukup menyayangkan hal ini. Jadi kemarin itu ada Mahershala Ali ya, yang sekarang tuh udah secara resmi mengkonfirmasi kekecewaannya dan menyatakan mundur dari proyek film Marvel yaitu Blade. Nah teman Prodo 2, ya ini alasan kenapa dia mundur tuh karena proses produksi yang terus ditunda-tunda selama bertahun-tahun nih teman Pro 2. Nah, proses produksi yang terbengkalai itu pertama kali di apa ya, sejak diumumkan di San Diego Comic Con 2019 ada sedikit masalah, yaitu proyek ini terjebak dalam development hell selama 7 tahun tanpa adanya kejelasan sama sekali. Nah, terus juga Marvel kayaknya kurang komitmen nih gitu katanya. Karena Mahershala Ali sempat mengatakan kalau udah ngontrak dia tuh udah punya anggaran atau udah punya budget untuk filmnya, dan kalau memang mereka pengen bikin film ya udah pasti terbuat nih dari kemarin-kemarin. Nah, dia tuh ngerasa kayak Marvel itu enggak benar-benar serius untuk menggarap project film Blade ini sendiri, teman Pro 2. Selain itu, Ali juga kecewa dengan perlakuan Marvel karena terlalu banyak keinginan dan perubahan konsep nih dari petinggi Marvel, mulai dari naskah yang harus ditulis ulang berkali-kali dan katanya tuh udah sampai 5 kali ganti penulis, sehingga pergantian sutradara itu teman Pro 2. Terus Ali juga menghabiskan waktu lebih dari 1 tahun untuk menjalani latihan intensif demi peran ini, tapi filmnya enggak terbikin-bikin gitu teman Pro 2. Dan kabarnya per 1 Agustus 2026 Mahershala Ali itu udah resmi memutus kontrak dengan Marvel dan menegaskan bahwa dia udah gak pengen terlibat lagi. Waduh, sedih banget sih teman kedua ya. Terus bosnya Marvel Studios Kevin Feige juga mengungkapkan rasa sedih serta kecewanya karena gagal nih mewujudkan Project Blade bersama Mahershala Ali. Dan Ali kini udah move on ke proyek film aksi original terbaru yaitu Your Mother. Wih, aku sempat lihat juga nih trailer filmnya, kayaknya asik nih teman Pro 2 ya, bersama sutradara Bassam Tariq. Nah, Bassam Tariq ini salah satu mantan sutradaranya film Blade yang apa ya, dia tuh berhasil

memanfaatkan hasil latihan pedangnya selama beberapa musim ini nih teman Pro 2. Nah, kalau menurut kamu kira-kira gimana nih? Apakah film Blade akan dibikin suatu saat nanti, dan kira-kira siapa aktor yang paling cocok untuk memerankan karakter tersebut? Boleh banget buat gabung barengan Dipa di sore hari ini ya. Langsung aja ke WhatsApp, Instagram, dan juga ke aplikasi RRI Digital. Dan nanti abis ini Dipa bakalan kembali lagi. So stay tune terus di 101,8 FM Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Aduh, gimana sih caranya biar cepat kaya ya?
1: Mas, mau cepat kaya ya? Mendingan masnya ikut investasi di saya aja, Mas. Dalam seminggu udah bisa untung 30% loh.
0: Masa sih, Mas? Secepat itu?
1: Ya udah, kalau nggak percaya.
0: Mau, Mas. Ini nih uang saya nih, langsung ambil aja.
2: Raka, kamu kenapa kasih uang ke orang itu?
0: Iya, Din. Aku baru mau investasi.
2: Hati-hati loh. Nggak ada investasi instan seperti itu. Sudah cek legalitasnya belum?
0: Udahlah. Pasti aman itu. Nanti aku traktir bakso ya.
3: The next day.
0: Dina, uangku hilang. Website-nya nggak bisa diakses lagi. Gimana nih?
2: Nah, aku kan sudah bilang, Raka, jangan tergoda janji cepat kaya.
4: Selalu cek legalitas dan hindari janji investasi instan. Jangan biarkan ambisi mengalahkan logika.
5: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Setiap tahun baru Cina terkenal tradisi bagi-bagi angpau. Sebenarnya, apa itu angpau? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, angpau atau angpau merupakan sebuah amplop kecil yang digunakan sebagai tempat uang sumbangan yang diberikan kepada orang yang punya hajat dalam adat Cina. Angpau juga memiliki arti sebagai hadiah yang diberikan dalam bentuk uang di hari Tahun Baru Cina. Secara asal kata, angpau pada mulanya berasal dari kata humpau yang dalam bahasa Hokkien Ang berarti merah. Sementara pau berarti amplop atau bungkus. Seperti diketahui, warna merah dalam tradisi Tionghoa memiliki arti keberuntungan dan kebahagiaan sepanjang tahun. Asmi Abu Bakar, pendiri Museum Pustaka Tionghoa mengatakan bahwa angpau diartikan sebagai doa dan harapan dari pemberi kepada penerimanya. Menurutnya, tahun baru Imlek tidak lengkap tanpa adanya angpau yang biasanya diberikan oleh orang tua kepada sang anak. Namun, seiring berkembangnya zaman, angpau mengalami perluasan makna, khususnya di Indonesia. Angpau tidak hanya diberikan dalam acara-acara tertentu, melainkan bisa diberikan misalnya untuk memberikan uang bonus dari bos kepada karyawannya. Kalau kamu gimana? Udah dapat angpau belum?
1: Begadang lagi tadi malam.
2: Biasa. Kasihkan nonton series. Tahu-tahu udah jam 3 pagi.
1: Wah, parah. Kamu tuh ya, ngundang penyakit sendiri. Kebanyakan begadang bisa ngerusak kesehatan tau, Raka.
2: Lah, itu kan buat orang tua. Kan kita masih muda.
1: Justru masih muda. Harus dijaga. Begadang bisa bikin imun turun, gampang sakit, hormon kacau, bahkan ningkatin resiko penyakit jantung dan diabetes. Ini cikal bakal penyakit kamu di usia tua nanti.
2: Lah, tapi kan aku tidur siang.
1: Nggak sesimpel itu, bestie. Tidur malam punya peran penting buat proses regenerasi sel, metabolisme, dan ngatur emosi juga. Kalau terus-terusan kurang tidur, otak bisa nge-lag, konsentrasi turun, bahkan bisa bikin gampang stres. Coba mulai atur waktu tidur kamu minimal 7 jam tiap malam. Streaming bisa ditunda, tapi kesehatan kamu jangan diabaikan.
2: Pantas belakangan ini moodku jelek. Badan juga jadi gampang capek.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: 101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Nah, nomor 2 balik lagi barengan Dipa Revanda di Sore Ceria. Dan sekarang udah di jam 4, waktunya kita masuk ke ngopi, ngobrolin prestasi dan informasi. Nah, buat teman-teman Prodo 2 yang udah follow media sosialnya Prodo Pontianak, pastinya tahu banget nih kalau hari ini kita bakalan ngobrol sama siapa. Dan buat kamu yang penasaran dengan visualnya, kamu bisa merapat ke live YouTube-nya Prodo Pontianak. Kita bakalan live dari jam 4 sampai jam 5 sore. Nah, langsung aja kita ajakin kenalan teman-teman yang udah bergabung bersama Dipa di sore hari ini. Ada Sania dan juga Rivaldo. Halo.
1: Halo.
0: Mungkin boleh agak sedikit lebih mendekat sama Rivaldo. Nah, asik. Gimana kabarnya Sania dan juga Rivaldo?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Tadi di jalan lumayan ya asapnya ya, masih tebal ya.
1: Iya.
0: Oke. Nah, buat Sania dan juga Rivaldo, kalian berdua ini statusnya sebagai mahasiswa ya?
1: Iya, mahasiswa.
0: Nah, mungkin boleh diperkenalkan diri gitu ya. Sekarang mahasiswa di mana, jurusan apa, angkatan berapa gitu. Silakan Sania. Ya,
1: mungkin dari ketua dulu kali ini.
0: Oke, boleh, boleh, silakan Pak Ketua. Asik banget.
2: Perkenalan langsung aja.
1: Iya, langsung aja.
2: Perkenalkan, nama saya Rivaldo Bais.
0: Oke.
2: Saya dari mahasiswa Universitas Baca Bakti Pontianak.
0: Oke.
2: Dari Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi, program studi Agribisnis. Saya angkatan 24.
0: Angkatan 24. Rivaldo dari Agribisnis UPB.
2: Iya.
0: Oke. Nah, kalau Kak Sania sebagai apa? Ini Rivaldo sebagai ketua ya?
1: Iya, ketua.
0: Ketua apa tadi tuh?
1: Ketua gemas.
0: Ketua gemas, iya. Ketua yang gemas gitu ya.
1: Gemas.
0: Oke. Nah, kalau Sania sebagai apa?
1: Ya, halo, perkenalkan nama saya Sania Zulfa, bisa teman-teman panggil Sasa. Saya juga dari mahasiswa Universitas Panca Bakti, jurusan pertanian, prodi agribisnis. Saya juga angkatan 2024, sekarang saya di semester 5 sama kayak Rivaldo.
0: Oke. Jadi Sasa dan juga Rivaldo.
1: Iya.
0: Oke. Nah, kalian berdua asli orang Pontianak atau?
2: Beda.
0: Oh, beda. Rivaldo dari mana Rivaldo?
2: Saya aslinya di NTT.
0: Oh, NTT?
2: Iya.
0: Oke. Jauh ya sampai ke Pontianak ya. Kenapa? Kenapa tertarik buat kuliah di Pontianak?
2: Kebetulan pindah sini itu 2012, ikut orang tua juga.
0: Oh, orang tua pindah ke sini.
2: Ya, orang ibu saya asli orang Kalimantan.
0: Oh, ibu orang Kalimantan.
2: Ya.
0: Bapak yang dari NTT.
2: Iya, benar.
0: Wih, asik. Oke. Berarti dari 2012 sampai sekarang 2026 udah lumayan lama ya, ya di Pontianak ya. Sempat ngerasain culture shock enggak begitu pindah ke Pontianak?
2: Saya baru kuliah ini baru ke Pontianak.
0: Baru ini?
2: Iya.
0: Oke. Gimana? Panasnya lebih panas di sini atau di sana?
2: Panas sekali.
0: Ya, bukan hal yang ini ya, mengagetkan ya kalau Pontianak panas banget nih, teman-teman berdua. Oke, singkat cerita, sampailah Aldo kuliah di agribisnis ya.
2: Iya.
0: Nah, kalau boleh tahu kenapa sih memilih agribisnis sebagai jurusan kuliahnya?
2: Pertama, potensi kerja ya. Saya kan orangnya sebelum kuliah saya cari dulu nih info nanti ini ambil jurusan ini saya kerjanya di mana gitu.
0: Oke, visioner nih.
2: Iya.
0: Oke, terus.
2: Terus saya tuh tertariknya di bidang pertanian. Jadi saya cari-cari dan ya ketemulah di sini di UPB.
0: Oke. Akhirnya kuliahlah di agribisnis.
2: Iya.
0: Ya. Oke. Nah, kalau Sasa gimana? Asli orang Pontianak kah?
1: Saya asli orang Pontianak.
0: Asli orang Pontianak. Oke. Nah, kenapa memilih jurusan agribisnis untuk kuliah?
1: Okay. Duh, ini sebenarnya agak lucu sih ya. Jadi
0: gimana tuh?
1: Saya dulu itu tuh pengen masuk ke hukum banget.
0: Awalnya
1: memang pengen ngetargetkan dari dulu tuh pengen masuk ke hukum Universitas Panca Bakti. Tetapi memang orang tua tuh memang kayak enggak setuju. Kita kan apa-apa memang kayak restu orang tua ya.
0: Iya, benar.
1: Akhirnya saya ke agribisnis. Dan alhamdulillahnya saya sampai ke semester 5 bertahan di agribisnis tuh benar banyak banget kayak pelajaran yang saya dapatkan.
0: Oke.
1: Jadi ya menurut saya memang worth it sih agribisnis ini.
0: Worth it lah ya. Oke. Jadi yang awalnya pengen masuk ke jurusan hukum tiba-tiba orang tua ngarahinnya agribisnis aja deh kamu gitu.
1: Awalnya enggak cinta dengan agribisnis nih,
0: okay.
1: Tapi akhirnya jadi cinta.
0: Karena dijalani.
1: Iya.
0: Definisi jalanin aja dulu. Berat. Nah, berarti kalian berdua sekarang statusnya sebagai mahasiswa aktif ya di Universitas Panca Bakti jurusan agribisnis. Nah, selain kuliah ada kegiatan lain nggak kalian berdua? Kalau Rivaldo apa? Ada kegiatan lain di luar kuliah atau fokus kuliah aja sekarang?
2: Sekarang ini lagi fokus untuk kegiatan PKM.
0: Oke.
2: Itu saja sih.
0: Oke, jadi fokus dengan kegiatan PKM dan kuliah.
2: Iya.
0: Yeah. Oke. Mungkin ada ngerjain side job, WD, nyari freelance kerja apa gitu nggak ada?
2: Kebetulan sering lomba ya. Lomba esai juga.
0: Oh, lomba esai. Oke. Jadi aktif dalam lomba, terus kuliah sama kegiatan inilah yang nanti akan kita bahas nih, teman Pro 2. Nah, kalau Sasa apa nih kegiatannya?
1: Ya, saya paling kayak ya sama kayak bayi, sama nasib kita sama sebenarnya.
0: Senasib ya berarti ya. Nah, oke, berarti kuliah fokus kegiatan sama fokus lomba-lomba gitu kan. Kalau hobi, nah kalian berdua tuh ada hobi nggak sih sebenarnya? Mungkin Sasa nih, Sasa ada hobi apa gitu nggak?
1: Saya itu suka main musik, tapi lebih ke gitar.
0: Gitaris?
1: Iya, cuma saya nggak bisa nyanyi ya, saya cuma bisa main musiknya aja.
0: Main gitar doang?
1: Iya.
0: Oke, lagu-lagu apa nih yang biasa dimainin?
1: Aduh, lagu-lagu ya...
0: Metal?
1: Enggak, galau.
0: Kirain kan, tiba-tiba mainnya, wah gitu-gitu.
1: Selain main musik, juga suka menari.
0: Oh, seni, berkesenian ternyata.
1: Saya lebih keseni sih sebenarnya.
0: Oke, kenapa? Kenapa lebih suka? Seni.
1: Karena memang faktor dari keluarga lagi. Keluarga tuh memang banyak seni, suka seni. Jadi saya juga ya suka seni.
0: Nurun lah ya, nurun dari orang tua ya. Tapi kenapa milih main gitar? Biasanya kalau cewek kan nyanyi ya kan, atau piano, biola gitu-gitu.
1: Enggak. Jadi saya tuh kayak tertarik aja gitu, kayak lebih cewek-cewek kan lebih banyak main gitar ya dibanding yang lainnya. Jadi saya pengen belajar main gitar. Saya belajar itu dari umur 9 tahun.
0: Umur 9 tahun?
1: Iya.
0: Gitar apa nih? Gitar klasik? Gitar...
1: Klasik sih.
0: Wih, keren. Ada gak role play, apa ya, bukan role play, apa sih namanya, idola cewek yang gitaris cewek gitu, yang bikin kamu, wah aku pengen nih gitu.
1: Gak ada sih ya, paling saya kalau ngeliat ke TikTok tuh kayak ya banyak cewek-cewek, saya nggak kenal siapa, tapi kayak saya suka ngeliatnya gitu.
0: Suka ngeliat dia main gitar gitu ya.
1: Jadi saya jadi hobi, makin tertarik ingin belajar.
0: Berarti gitu. Koleksi gitar juga?
1: Enggak.
0: Akhirnya kayak sampai koleksi gitar gitu ya. Belum mungkin ya?
1: Mungkin belum.
0: Mungkin suatu saat iya.
1: Amin.
0: Oke, kalau Rivaldo ada hobi apa gitu nggak sih?
2: Apa ya? Hobi cowok sih.
0: Apa tuh?
2: Mancing.
0: Nice, keren. Mancing semua mancing ya. Galatama mancing, iya juga mancing di laut, iya juga mancing di sungai, iya juga. Atau ada yang jadi favorit dari Rivaldo gitu?
2: Kebetulan kan saya dulu di NTT itu tinggal di pesisir ya.
0: Oke. Okay.
2: Kebetulan bapak saya nelayan. Dari situ saya sering ikut bapak saya mancing, cari-cari ikan buat nambah-nambah biaya juga.
0: Oh gitu.
2: Sampai datang di Kalimantan. Ikut mancing lagi.
0: Yeah. Memang hobi tuh nggak bisa ditinggalin sih ya guys ya. Paling suka mancing di mana sejauh ini? Mungkin ada daerah yang pernah kamu kunjungi cuma buat mancing gitu?
2: Oh, di sungai-sungai kecil sih.
0: Biasa. Oh, di sungai-sungai. Yeah, oke. Okay. Berarti buat konsumsi sendiri ya, bukan? Yeah. Biasanya kan ada orang yang mancing cuma buat sensasi strike-nya doang nih. Yeah. Abis itu dirilis lagi ikannya gitu. Kalau Rivaldo dipancing untuk di ini?
2: Iya, konsumsi.
0: Untuk konsumsi ya?
2: Iya, kalau bisa dapat lebih gitu bisa dijual.
0: Oke, keren. Nah, teman-teman Pro 2, nanti abis ini Dipa sama Sasa dan juga Rivaldo akan balik lagi nih di segmen berikutnya. Kita bakalan ngobrolin tentang gemas. Gemas itu apa? Nah, kamu jangan kemana-mana nih. Dengerin aja terus 101,8 FM Pro 2 Pontianak, atau kamu bisa tonton live YouTube-nya di RRI Pro 2 Pontianak. Buat kamu yang pengen tanya-tanya juga bisa banget nih, teman Pro 2. Kirim aja ke WhatsApp kita di nomor 0811-570-1018, atau silakan DM ke Instagram @pro2pnk, dan bisa juga bergabung di aplikasi RRI Digital. Kita break dulu sejenak, nanti kita akan kembali lagi. So station terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

adalah generasi yang berani bermimpi besar. Tidak ada kata tidak bisa, karena batasannya cuma ada di pikiran kita sendiri. Mau di akademik, olahraga, seni, teknologi, atau bisnis, anak muda Indonesia punya potensi luar biasa untuk bersinar dimanapun dia berada. Terus belajar, terus melangkah, dan jangan takut gagal. Kerja keras dan percaya diri adalah kunci untuk jadi yang terbaik.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Welcome back teman-teman Pro2 barengan Dipa Reva Anda di Ngopi, ngobrolin prestasi dan informasi. Masih barengan Rivaldo dan juga Sasa ya. Tadi kita udah kenalan nih sama teman-teman yang akan menjelaskan tentang gemas. Wede. Tapi sebelum kita ngomongin soal gemas nih ya guys, aku pengen cross check kalian tuh berarti lolos skema pendanaan program kreativitas mahasiswa bidang kewirausahaan.
1: Iya benar.
0: Oke, okay. Mungkin boleh cerita sedikit sebenarnya program ini apa sih tujuannya juga diadakannya kapan gitu. Mungkin dari Rivaldo atau Sasa boleh jelasin.
1: Oke. Jadi kami itu ikut daftar PKM itu bulan berapa ya kemarin ya?
2: Bulan Juli.
1: Ya, bulan Juli kemarin kami daftar. Jadi dosen saya itu ngechat saya.
0: Oke.
1: Okay. Dia bilang, "Ayo Sania, cari tim kita untuk ikut mengikuti PKM ini." Tahun kemarin kami udah pernah mengikuti PKM ini nih, Kak. Okay. Bang. Cuman saya dengan Bay itu beda tim.
0: Oh, beda tim.
1: Ya.
0: Oke.
1: Okay. Saya bukan gak lulus sih, saya lebih ke telat upload kemarin.
0: Telat upload?
1: Iya, saya udah bikin proposalnya, cuman saya telat upload kan. Kalau memang Bay ini apa, tak sampai lulus ke tahap mana kemarin Bay?
2: Kalau saya bukan PKM sih, tapi P2NW ya, cuman berbarengan itunya, pembukaan pendaftarannya.
0: Oke, okay, P2NW yeah. P2NW itu apa?
2: Itu salah satu program kreativitas mahasiswa kewirausahaan kalau nggak salah.
0: Oke.
2: Okay. Beda lagi sama PKM sebenarnya.
0: Oh beda sebenarnya, yeah. beda bidang lah kali yeah. ya. Oke. Okay. Nah terus singkat cerita bulan Juli dihubungi sama dosen untuk mengikuti PKM ini.
1: Yeah.
0: Nah kalian langsung okay nih, langsung ACC gitu.
1: Langsung kami ACC, langsung kami buat proposalnya kan sama tim kami, langsung saya cari tim saya. Langsung kami buat proposal. Kami sebenarnya tidak menyangka bakal lolos nih, karena kami udah trauma dengan yang kemarin kami gagal itu. Saya tuh sempat menanamkan di dalam diri saya kayak udahlah saya enggak mau ikut PKM lagi, soalnya kan ribet kan bikin proposal ini itu.
0: Iya, prosesnya lumayan panjang.
1: Iya,
0: ya.
1: Jadi kayak kami coba lagi. Alhamdulillah kami lolos.
0: Okay.
1: Alhamdulillah kami lolos. Dan di Pontianak itu kampus swasta yang cuma lolos tuh kebetulan Universitas Pancabakti aja.
0: Oh, dari tim kalian doang nih yang lolos.
1: Iya.
0: Ya. Oh, keren.
2: Dan satu lagi di mana?
1: Di mana ya lupa.
2: Di Singkawang kalau ini.
1: Iya, enggak salah sih di Singkawang.
0: Oke.
1: Yang swasta.
0: Yang swastanya ya. Nah, kalau boleh tahu tim kalian siapa-siapa aja nih selain ada Sasa sama Rivaldo, ada siapa lagi?
1: Nah, kami itu ada dua angkatan yang berbeda. Jadi saya, Rivaldo, Anis, Widya itu di semester 5.
0: Oke.
1: Dan ada satu kakak tingkat kami, Kak Rasi, dia udah semester 7. Tapi masih semangat untuk mengikuti.
0: Oke, okay. Spiritnya masih ada.
1: Iya,
0: ya?
1: Masih semangat.
0: Asik. Dan semuanya hadir juga kayaknya di hari
1: hadir,
0: ini.
1: Hadir semua.
0: Keren. Nah, berarti tim kalian apakah sebelumnya pernah mengikuti project serupa gitu kan, atau pernah dalam satu tim tapi beda kegiatan, atau memang sengaja dipilih nih orang-orangnya buat ngikut PKM ini?
1: Ya, enggak pernah sih, baru ini.
0: Oh, baru ini?
1: Iya.
0: Kenapa bisa merekrut teman-teman yang ini gitu?
1: Kayak kemarin tuh kayak nanya siapa yang mau nih, siapa yang mau. Kan susah juga ya, Bang ya, cari orang-orang untuk yang mau.
0: Benar.
1: Iya, susah banget. Jadi kemarin tuh kayak ya udah siapa yang mau nih. Untungnya teman-teman kami tuh ada yang mau. Jadi mereka siap dengan beban PKM ini, beban yang akan dijalankan, ya udah kita langsung bentuk dalam satu tim, akhirnya kami jalankan.
0: Oke. Berarti dari bulan Juli, Agustus, tergolong cepat juga berarti ya.
1: Cepat.
0: Iya, cepat banget ini. Baru Agustus akhir, kalau kalian ikutan Juli, satu bulanan doang berarti.
1: Kayaknya benar-benar ngejar deadline banget kemarin.
0: Iya, benar-benar ngejar deadline banget ya. Tapi untungnya bisa lolos nih berarti.
1: Alhamdulillah.
0: Ya. Alhamdulillah. Nah, setelah tahap ini bakalan ada apa lagi?
1: Jadi kami di sini kenalin dulu ya program kami itu ya.
0: Iya, benar.
1: Jadi itu program kami itu kan gemas bumbu basa berbasis kiongmas. Jadi kami itu abang tahu kan kayak keong-keong yang di sawah itu, keong mas itu. Nah itu tuh ternyata tuh gizinya tuh sangat tinggi.
0: Ternyata gizinya tinggi.
1: Iya. Oh. Orang-orang itu kan banyak mikir kan kayak ini keong mas nih sebagai hama di sawah kan. Padahal kami ada mencari riset kemarin. Ternyata keong mas ini baik untuk stunting di Kalimantan Barat.
0: Oke, kenapa harus stunting di Kalimantan Barat?
1: Karena di Kalimantan Barat itu stuntingnya cukup tinggi ya, Rivaldo ya, tinggi banget.
0: Oke, untuk di beberapa wilayah yang 3T itu ya. Oke. Okay. Nah, aku penasaran gini, kenapa bisa terinspirasi sama keong gitu? Yeah. Kenapa? Apakah lewat apa pas kalian lagi jalan lihat keong? Kayaknya keong asik nih diteliti gitu. Apa gimana sih?
2: Sebenarnya itu dari itu sih dari petani ya.
0: Oh, dari petani, heeh.
2: Petani itu nganggapnya keong ini hama. Jadi mereka tuh hanya buang, hanya diracun terus tuh mati sia-sia gitu. Gak dimanfaatin apa-apa gitu. Karena keong juga kan bisa merusakkan tanaman padi. Makanya harus dimusnahkan. Nah, kemudian muncul ide nih. Ngapain enggak kita manfaatkan keong?
0: Kira-kira bakalan jadi apa nih keongnya ya?
2: Terus ternyata saya lihat keong juga sering dikonsumsi ya. Kan seni ya?
1: Iya. Yeah.
2: Sering dikonsumsi sama apalagi orang-orang di pesisir dekat-dekat sawah gitu, sering konsumsi. Cuman yang orang-orang mungkin di sekitaran kota ini mungkin belum tahu.
0: Oke. Okay. Mungkin belum tahu pengolahannya seperti apa, yeah, dijadikan benar. Makanan apa gitu, banyak belum tahu. Oke. Okay. Nah, karena mungkin bukan populasi juga sih sebutannya apa ya, dari petani-petani cuma dibuang-buang doang, ya kan?
1: Kan sayang ya, kok nggak dimanfaatkan. Padahal keong itu ada gizi yang sangat tinggi. Percuma dong kayak dibuang, di apa, diracun gitu.
0: Okay.
1: Kan ada manfaat yang cukup tinggi.
2: Selain manfaatnya gizi ini, petani juga bisa dapat pendapatan.
0: Iya, bisa dapat tambahan ini ya. Yeah. Oke. Okay.
1: Karena kami juga kemarin ada tantangan kontrak kerjasama dengan petani.
0: Oh gitu.
1: Iya. Yeah.
0: Oh, oke. Okay. Nah, terus pengolahan keong mas ini diapain sih kalau boleh tahu dari yang kalian kerjakan selama ini?
2: Pengolahannya sangat mudah ya.
0: Nah, diapain tuh?
2: Nah, pertama ya keongnya yang masih segar tentunya. Kemudian kita rebus.
0: Direbus?
2: Iya, direbus.
1: Okay. Direbusnya tuh berkali-kali.
0: Ya. Oh, direbusnya berkali-kali.
1: Iya, kami kan karena ini untuk balita ya, jadi kami tuh mempraktiskan biar lebih bersih gitu. Jadi kami rebus berkali-kali.
0: Berapa kali nih yang disarankan ngerebusnya?
1: Kami tuh sampai 3 kali, terus nanti kami peras juga pakai jeruk nipis biar amisnya hilang gitu. Terus ada bagiannya Baya yang dibuang.
2: Bagian kepala ya, ada bulat-bulat.
1: Iya.
2: Bulatan kecil tuh harus dibuang.
0: Kenapa?
2: Karena enggak tahu ya, ada beberapa juga orang yang makan itu enggak dibuang tapi tiba-tiba pala pusing.
1: Pusing gitu. Kayak ada yang enggak cocok sih sebenarnya, Bang.
0: Oke. Nah, terus setelah direbus berkali-kali, output akhirnya ini jadi apa deh nih si keong ini?
1: Nah, kami buat si keong mas ini menjadi bumbu basah.
0: Bumbu basah.
1: Iya. Okay. Jadi keong mas ini kami itu blender sampai sehalus mungkin, dan ada juga kayak bumbu-bumbu itu sebelumnya untuk ditumis tuh kayak bawang putih, bawang merah.

0: Bumbu basah untuk dicampur ke bubur bisa dicampur dengan apa lagi nih?
1: Kalau misalnya bikin sop juga bisa.
0: Bisa ya.
1: Pokoknya makanannya untuk bayi itu kasih aja bumbu basah itu bisa.
0: Oke. Okay.
1: Dan itu di umur berapa ya kemarin Rivaldo? Balita yang bisa mengkonsumsinya?
0: Iya, ya, dari umur berapa kira-kira balita ya?
2: 6 sampai 24 bulan.
1: Iya.
0: Dari umur 6 sampai 24 bulan. Oke. Okay. Nah, kalau untuk kandungan gizinya nih. Kenapa kalian bisa kayak merekomendasikan ini bisa mengatasi stunting yang ada di Kalimantan Barat?
1: Karena itu ada protein, ada zinc, ada fosfor ya. Ya. Apa lagi ya bayi kemarin ya?
2: Ada omega 3, ya. 6 dan 9.
0: Oke. Okay. Jadi cocok untuk balita.
2: Iya. Bukan hanya balita sih, orang ibu-ibu hamil juga bisa.
1: Ya, yang sedang mengandung itu juga bisa.
0: Oke. Okay. Tapi kalau untuk bapak-bapak boleh nggak sih?
1: Mungkinnya keongnya aja kali ya.
0: Takutnya kayak si bapaknya pengen juga gitu kan. Cuman kayak ini buat stunting, jangan deh gitu. Tapi aman untuk dikonsumsi ternyata ya.
1: Aman.
0: Oke. Okay. Nah, untuk pengolahannya nih ya guys, sejauh ini kalian mengolahnya sendiri atau ada kerjasama dengan pihak lain atau gimana?
1: Sejauh ini sendiri ya.
2: Masih sendiri sih.
0: Bayi semuanya benar-benar dikerjain dari kalian banget nih. Mungkin sempat ada nemuin rintangan ataupun apa ya, tantangannya deh dalam ngerjain program
2: banyak.
0: Ini.
2: Kalau ini sih, ini kan lagi musim kemarau ya.
1: Iya.
2: Panjang sekali. Itu di sawah-sawah kering ternyata. Gak ada airnya. Jadi keong-keong tuh pada mati.
0: Oh gitu. Dan deh keongnya ini harus dalam keadaan fresh ya.
1: Iya.
0: Kalau keadaan mati nggak bisa dipakai,
1: nggak bisa,
0: nggak boleh ya kan?
1: Nggak boleh.
2: Okay. Biasa kan keong tuh hidupnya di sawah-sawah yang berair gitu. Tapi kalau nggak ada airnya gimana hidup?
0: Iya juga sih ya. Ujung-ujung nggak ada keong kemana gitu kan?
2: Untungnya nih masalahnya ini kami buat kemitraan dengan petaninya.
1: Tentang kontrak tadi yang saya bilang.
0: Nah, kontrak kerjasamanya seperti apa sih dengan petani ini?
2: Cuman itu sih menyediakan keong aja. Kebetulan petaninya ini sebagai pengepul juga. Pengepul kadang-kadang ada orang jual sama dia gitu. Nanti dia kumpulkan, nanti kami yang beli gitu.
0: Oh gitu. Nah, sejauh ini udah berapa stok, bukan stok juga sih, udah berapa kilo atau berapa ton kali yang
1: udah banyak sih, cuman kami memang belum sampai tahap penjualan.
0: Okay. Tapi suatu saat apakah akan ada kemungkinan ini akan diperjualbelikan?
1: Mungkin bakal ada. Soalnya kami kan udah dikejar target banget nih. Kami itu tanggal 14 ya.
2: Iya,
1: tanggal 14 itu kan
0: apa? September.
1: September, 14 September ini udah ada presentasi sama Kemendikti. Jadi kami enggak sempat nih kayak mau mikir untuk berjualan tuh kayak enggak sempat. Jadi kami konten kami itu yang kami kenalkan tuh cuma memperkenalkan program kami aja. Jadi belum sampai ke tahap penjualan itu belum.
0: Belum ada kepikiran ke sana-sana ya.
1: Belum.
0: Fokusnya untuk PKM ini aja.
1: PKM ini aja.
0: Oke. Nah, berarti setelah tanggal 14 itu nanti ada presentasi ya dengan pihak Kemendikti. Nah, itu apakah langsung presentasi atau ada rangkaian kegiatan sebelum-sebelumnya lagi?
1: Itu kan lewat Zoom ya. Itu saingan kami banyak banget, seluruh Indonesia saingan kami.
0: Oke. Okay. Nah, terus?
1: Jadi kami itu nanti pada tanggal 14 nanti itu ya, Zoom itu kayak memperkenalkan kayak apa hasil program kami nanti sama Kemendikti. Nanti itu bakal dinilai. Nanti siapa yang nilainya terbanyak bakal pergi ke Pimnas di Semarang nanti.
0: Pimnas Semarang.
1: Iya.
0: Nah, nanti di Semarang akan ditandingkan lagi.
1: Ditandingkan lagi presentasi ya. Presentasi offline jadinya, bukan presentasi online. Iya.
0: Nah, di presentasi offline itu bakalan ada simulasi pengolahannya juga enggak?
1: Enggak.
0: Oh, enggak. Jadi hasil ininya aja ya, penelitian kalian aja berarti ya. Nah, semisal anggaplah ini kalian lagi ngomong sama Kemendikti. Kira-kira kalian bakalan presentasi seperti apa? Kita kasih waktu 5 menit deh. Nah, boleh, silakan.
1: Mungkin ketua dulu deh kayaknya.
0: Anggap saya Kemendikti misalnya.
1: Misalnya ya. Nah, latihan juga ini.
0: Latihan. Nanti kan juga bakal ditonton sama orang ya kan. Nah, silakan Rivaldo.
2: Mungkin dari itu sih, dari hasil dari program misalnya, selama ini program kami cuman proses masih kerjasama dengan petani, terus penyuluhan.

0: masyarakat di Posyandu gitu-gitu aja. Kemudian hasil dari program KWB ini apa aja gitu. Kemudian misalnya bumbu basah tadi ya hasilnya. Yeah. Kemudian mungkin itu aja sih.
1: Aduh, sejujurnya kami masih kaget nih tiba-tiba tanya. Mungkin kami bakal ngejelaskan cara pengelolaannya. Yeah. Seperti saya jelaskan tadi, ini dari gimana cara pembuatannya, harus direbus, harus di apa, di anuk pakai jeruk nipis, bumbu-bumbunya kayak bawang putih, bawang merah, jahe, itu bakal kami jelaskan. Dan kami bakal jelaskan juga kalau ini memang belum sampai tahap penjualan.
2: Kalau misalnya Kemendiktinya bilang, oke, saya pengen rasa deh makanan.
1: Aduh.
2: Saya minta sampelnya dong gitu, sama nasi panas misal.
1: Eh tapi kami kemarin, ya Rivaldo coba makan nasi panas enak ya,
2: Pak? Makanya. Kayak tiba-tiba, oh kayak enak nih, mengingatkan saya dengan kenangan masa kecil saya. Saya kecil suka berburu keong misalnya. Kayak terlalu di film-film kan sih ini kayaknya. Terlalu di film-film kan sih ini kayaknya ya. Oke, ini menarik sekali nih teman-teman berdua. Jadi ternyata keong yang mungkin selama ini kita anggap kayak hama. Ya kan, terus juga ya nggak terlalu kita pedulikan tuh, ternyata punya kandungan gizi yang luar biasa dan punya potensi untuk menurunkan angka stunting yang ada di Kalimantan Barat. Nah, kalau menurut kalian nih ya, kenapa kalian sepeduli itu sama stunting, guys?
1: Siapa dulu nih? Aku. Jadi menurut saya tuh kan ya semakin banyak nih di Kalimantan Barat itu nggak salah 26,8% peningkatan stunting dibanding angka nasional itu 19%, gitu. Itu cukup tinggi ya Bang ya, cukup tinggi banget. Jadi kami kayak ya inisiatif lah membuat produk ini untuk mereka-mereka untuk dikonsumsi, walaupun belum dijual ya. Cuman kami kemarin udah penyuluhan ke puskesmas menjelaskan tentang produk kami ini. Cuman kami emang tekankan lagi, memang kami belum belum kami sampai tahap penjualan itu belum. Jadi kami kayak menjelaskan juga cara-caranya, terus kami juga kasih tahu apa tinggi protein, manfaatnya itu banyak.
2: Kandungannya,
1: ya, kandungannya. Kami juga udah menjelaskan itu. Jadi kayak orang kemarin, orang-orang puskesmas juga kayak paham. Jadi mungkin mereka juga bisa teliti juga kali ya.
2: Mungkin ada yang pengen meneliti juga.
1: Tapi
2: kaliannya nggak apa-apa kalau misalnya itu diteliti sama orang-orang puskesmas?
1: Menurut saya nggak apa-apa sih, selagi itu masih hal positif ya. Karena biasanya gini Bang, mencegah stunting itu kan bisa dari daging. Tapi untuk yang kurang mampu ya, mohon maaf ya, yang kurang mampu itu kan biasa mungkin nggak mampu beli daging. Sedangkan keong mas ini harganya jauh lebih murah. Jadi mungkin keong mas ini lebih worth it lah untuk dikonsumsi dibandingkan daging, menurut saya itu.
2: Karena salah satu alternatif lah.
1: Iya, alternatif.
2: Salah satu metode alternatif untuk penanganan stunting khususnya yang ada di Kalimantan Barat ini, teman berdua. Oke, menarik sekali nih teman berdua ya. Nah, kayak kita break dulu sejenak di segmen kedua ini. Buat kamu yang pengen tanya-tanya barengan kita bertiga di sore hari ini, boleh banget buat gabung di WhatsAppnya Prodo Pontianak, nomornya 0811-570-1018 atau DM ke Instagram @prodopnk, dan bisa juga bergabung di live komennya YouTube channel Prodo Pontianak. Kita lagi live sampai jam 5 sore, so jangan kemana-mana, stay tune terus di Prodo Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Eh, kamu mau kemana bawa korek sama bensin?
1: Biasa, mau bersihin lahan lah. Rumput sama semaknya ini loh, udah banyak banget. Ya tinggal bakar aja, cepet.
0: Bentar, bakar?
1: Kenapa emangnya? Cuma sedikit kok. Lagian nanti juga padam sendiri.
0: Justru yang bahaya itu kalimat cuma sedikit.
1: Lah, emang kenapa?
0: Karena kita nggak pernah tahu api akan berhenti di mana. Lahan yang kering, angin yang kencang, pasti api bisa merambat.
1: Ah, tapi kan aman kalau diawasi.
0: Tapi tetap beresiko. Sekali api lepas kendali, bukan cuma lahan kita yang terbakar. Bisa merambat ke hutan, ke kebun, bahkan ke pemukiman.
1: Oh, iya juga ya.
0: Dan dampaknya bukan cuma soal lahan terbakar. Asapnya bisa mengganggu kesehatan. Bisa juga membuat udara yang kita hirup ini jadi gak sehat.
1: Berarti lebih baik cari cara lain aja kalau gitu untuk bersihin lahan.
0: Betul banget. Jangan sampai niatnya mau cepat selesai, malah jadi bencana.

Ketika terjadi karhutlah, terutama di lahan gambut, ada beberapa hal yang perlu diwaspadai masyarakat. 1. Api bawah tanah atau smoldering yang merusak pondasi. Kebakaran gambut merambat di bawah permukaan tanah. Hal ini dapat membuat struktur tanah di sekitar permukiman mendadak amblas atau runtuh karena lapisan di bawahnya habis terbakar menjadi abu. Dan ini sangat berbahaya jika diinjak atau dilalui kendaraan. Yang kedua, kepulan asap tebal dan beracun. Asap karhutlah gambut mengandung partikel halus atau PM25 serta gas berbahaya seperti karbon monoksida atau CO dan sulfur dioksida. Karena jaraknya dekat dengan pemukiman, asap ini dapat memicu ISPA, iritasi mata, dan memperburuk kondisi kesehatan kelompok rentan, anak-anak, lansia, dan penderita asma. 3. Pergerakan api yang cepat dan tidak terduga. Angin kencang atau timbulnya kantong-kantong oksigen di dalam tanah membuat api bawah permukaan bisa tiba-tiba muncul ke permukaan di lokasi yang tidak disangka-sangka, mendekati pekarangan atau bangunan warga. 4. Krisis air bersih atau utilitas. Karhutlah biasanya terjadi saat musim kemarau panjang, di mana sumur-sumur warga mulai mengering. Kelangkaan air ini tidak hanya menyulitkan pemadaman mandiri, tetapi juga mengancam ketersediaan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. 5. Ancaman listrik dan kabel bawah tanah. Panas ekstrim dari bara gambut di bawah tanah dapat merusak kabel utilitas bawah tanah atau tiang listrik di sekitar pemukiman yang berpotensi memicu konsleting atau kebakaran sekunder.

0: Ya, balik lagi barengan di Parevanda, Sasa dan juga Rivaldo di Ngopi, ngobrolin prestasi dan informasi. Kalau tadi di segmen kedua kita udah ngebahas tentang program Gemas ini ya, pengolahan keong mas, ya gak sih?
1: Iya. Yeah.
0: Pengolahan keong mas gitu ya, untuk mengatasi stunting yang ada di Kalimantan Barat. Nah, di segmen ketiga ini aku pengen tanya progres apa ya, mungkin packaging dari si Gemas ini gitu kan, itu udah ada ini belum sih, apa namanya, tampilan visualnya gitu-gitu enggak?
1: Kebetulan kami udah, karena kami itu kan nanti disuruh bikin laporan akhir, kayak bikin video di akun sosial media, kayak bikin konten hasil-hasil program. Jadi kami sudah kemas dia jadi seperti ini.
0: Oke, okay, boleh dilihatin ke kamera nih.
1: Mana dia? Iya. Seperti ini.
0: Oke,
1: Ini 100 gram ya, Rivaldo?
0: Yeah. Oke. Okay.
1: Ya, ini 100 gram. Jadi kami sudah kemas dia seperti ini. Mungkin nanti kalau ada kesempatan untuk jual, kami akan ubah kemasannya mungkin di dalam botol ya, Rivaldo, yeah, ya, di dalam botol yang lebih praktis lagi.
0: Oke, okay. Tapi untuk sejauh ini untuk PKM seperti inilah.
1: Iya, seperti ya. Ini.
0: Oke, okay. Ini yang namanya bumbu basah itu tadi.
1: Iya, yeah, bumbu basah.
0: Oke. Okay. Nah, mungkin harapan dari teman-teman semua nih ya terkait program Gemas ini, kira-kira ada enggak sih yang mungkin pengen disampaikan ke teman-teman Pro2 terkait harapan ini ya, program Gemas ini ya. Boleh dari Pak Ketua dulu nih. Nih, Pak Ketua, silakan Pak Ketua.
2: Harapannya dalam program ini bisa bermanfaat ya ke siapapun, ke seluruh lah, seluruh masyarakat, misal semoga program ini bisa membantu lah informasi bahwa keong mas ini bisa kita buat jadi makanan bergizi gitu kan.
0: Salah satu alternatif ya.
2: Saya salah satu alternatif. Kemudian bagi petani juga bisa bermanfaat, bisa menambah biaya penghasilan petani. Dan teman-teman mahasiswa juga bisa dapat ilmu pengetahuan juga gitu.
0: Tapi yang paling penting tuh bisa mengatasi stunting yang di Kalimantan Barat ya. Oke, okay. Pak Ketua kita ini cuy.
1: Mantap nih.
0: Mantap ya harapannya tuh. Nah, kalau dari Sasa gimana? Mungkin ada harapan tersendiri lagi?
1: Kalau dari saya sih ya mungkin harapan saya kedepannya untuk program ini, si Gemas ini bisa lebih dikonsumsi lagi untuk nantinya bisa untuk mengatasi stunting di Kalimantan Barat yang tinggi tadi itu kan, ya juga jauh lebih murah karena kan banyak orang kenal keong ini sebagai hama dan banyak orang nggak tahu kalau keong ini manfaatnya tuh tinggi banget. Jadi harapan saya semoga bumbu basah ini ya dipakailah nantinya
0: bisa entah berguna suatu saat,
1: bisa berguna entah beberapa tahun lagi mungkin. Jadi orang-orang banyak tahu nih, jadi orang-orang nggak mengira kayak si keong nih kotor gini-gini, ternyata itu enggak. Jadi orang-orang kedepannya mungkin ada yang lebih meneliti lagi ya mungkin. Okay. Ya
0: mungkin terkait dengan pengolahannya mungkin ya. Okay. Mungkin sejauh ini karena ngerasa keong kan amis gitu kan, terus juga ya itu tadi. Itu tadi teman-teman Pro2, yang penting pengolahannya benar kan, karena ternyata punya kandungan gizi yang sangat-sangat baik sekali, apalagi untuk dijadikan salah satu alternatif mengatasi stunting yang ada di wilayah kita nih teman Pro2. Oke, ini terakhir sebelum kita closing di sore hari ini ya, aku pengen tanya tentang progres untuk nanti tanggal 14, kira-kira udah sampai sejauh mana nih?
1: Mungkin setelah ini kami akan, sudah ini agenda terakhir kami, setelah ini kami bakal siapkan materi presentasi kami, latihan ya.
0: Tapi itu online ya guys ya?
1: Online.
0: Oh online, oke. Okay.
2: Menyusun laporan akhir lah.
0: Menyusun laporan akhir,
2: ya, oke. Okay. Itu aja sih.
0: Setelah itu baru yang nanti di apa?
1: Timnas.
0: Oke. Okay. Di Timnas itu tanggal berapa? Udah tahu belum?
1: Oktober ya? Pokoknya di bulan Oktober nggak salah ya?
2: November.
1: Oh November, oke ya, sorry November.
0: Oke, okay. September, Oktober, November masih lumayan lah.
1: Iya, yeah, waktu penilaian
0: untuk,
1: tuh.
0: Untuk penilaiannya. Ya. Tapi anyway, good luck lah ya buat kalian satu tim semuanya. Mudah-mudahan program ini berhasil, mudah-mudahan bisa berguna, bermanfaat buat semua warga di Kota Pontianak atau di Kalimantan Barat atau bahkan di Indonesia sekalipun. Kita nggak sabar buat nunggu nanti pengalaman kalian sesudah 14 September. Kalau perlu nanti bulan November kita bakalan ajakin ngobrol lagi. ya kan. Pokoknya semua hal-hal yang baik mudah-mudahan berdatangan ke kalian dan juga tim-tim kalian ya. Oke, mungkin ada yang pengen disampaikan lagi buat teman-teman Pro 2 di sore hari ini dari Sasa atau dari Rivaldo?
2: Enggak ada sih saya.
1: Enggak ada.
0: Aman ya.
1: Aman. Yang penting jangan terlalu apa jijik sama keong ya, karena itu tinggi loh proteinnya teman-teman. Genzi gak boleh takut kotor ya.
0: Benar. Wah, kenal lagi.
1: Aduh, Genzi gak boleh takut kotor ya.
0: Oke, okay, kalau gitu thank you ya Rivaldo dan juga Sasa udah nyempetin waktu buat ngobrol barengan kita di Pro 2 Pontianak hari ini. Dan juga buat teman-teman Pro 2 Pontianak yang mungkin ketinggalan obrolan kita, kamu bisa tonton siaran ulangnya di YouTube channelnya RRI Pro 2 Pontianak. Kalau kayak gitu, Dipa Revanda pamit dulu sejenak dari ruang dengar kamu, nanti Dipa akan kembali lagi di program berikutnya. Dan buat Sasa dan juga buat Rivaldo, sukses terus, kita tunggu gebrakan terbarunya. Oke, okay guys, kalau kayak gitu nanti kita bakalan balik lagi di program selanjutnya. So stay tune terus di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Ngapa sih Za, kok gelisah?
1: Ini sih Ran, acara bersih-bersih kampung besok tuh loh. Aku khawatir teman-teman pada datang gak ya?
0: Oh itu, ya kita lihat aja besok.
1: Kalau mereka gak datang Ran, masa cuma kita berdua yang bersih-bersih? Mana udah pesan banyak makanan lagi buat konsum?
0: Ih, bagus lah, kan konsumnya jadi buat kita semua.
1: Kamu nih, aku nih khawatir Ran, malah mikirin konsumsi lagi.
0: Iya, ya udahlah ya. Kan kita udah umumin juga, kita juga udah ikhtiar, selebihnya kita pasrahin aja sama Tuhan.
1: Oke, ya, kita lihat besok aja lah ya Ran.
0: Tuh kan, banyak yang datang.
1: Iya ya. Aku pikir mereka bakal mager, gak mau datang loh.
0: Itu namanya kamu seuzon.
1: Ah, ya gimana ya, Ran? Sekarang kan acara gotong royong kayak gini tuh udah jarang banget.
0: Bener juga sih, tapi konsumsinya aman kan, Za?
1: Alah, Koni. Konsumsi jelas aman lah kalau itu.

Alright, welcome back Teman Pro 2 barengan Dipa Revanda di Sore Ceria. Dan sekarang udah masuk di polling receh nih Teman Pro 2 ya. Nah kalau sore-sore kayak gini aku ada apa ya, terpecah menjadi terpecah langsung gak tuh Teman Pro 2. Enggak deng, kalau misalnya sore-sore kayak gini kan emang identik dengan waktu santai nih ya Teman Pro 2. Nah kalau santai itu identik banget dengan sambil minum. Widih, mau minuman dingin atau minuman hangat. Nah kalau misalnya kamu doyan minuman dingin, ya apa ya, mungkin yang dicari itu adalah kesegaran. Widih, ya kan, setelah panas luar biasa segala macam, emang enak minum yang dingin-dingin tuh Teman Pro 2. Tapi ternyata ada juga nih yang doyan minum minuman hangat di sore hari Teman Pro 2. Wah, kenapa bisa demikian? Nah kalau kamu tim minuman dingin, ya pastilah ya Teman Pro 2, karena udara Pontianak lagi panas-panasnya berasa banget nih kayak gini. Minuman dingin tuh kayak merefresh diri kita. Baru aja minum dikit langsung kayak ah, ini yang saya inginkan. Ada teman Pro 2 ya yang memang harus cukup es batu gitu kan dalam minumannya biar lebih segar gitu. Tapi ada juga nih yang suka atau doyan minuman hangat. Nah, ini timnya biasanya kalem Teman Pro 2, ngopi, ngeteh hangat, duduk ngobrol terus tiba-tiba udah enggak kerasa udah mau maghrib. Nah, minuman hangat tuh memang punya satu kelebihan ya, kayak kita enggak ngajak orang buat buru-buru. Cocok banget buat kamu yang pengen slow bentar di sore hari ini setelah seharian beraktivitas. Nah, kalau kamu kira-kira tim yang manakah Teman Pro 2? Tim yang nongkrong minum minuman dingin atau minuman hangat Teman Pro 2? Boleh banget buat gabung barengan Dipa di sore hari ini, polling receh sampai jam 6 sore. Dan kita dengerin dulu lah ya beberapa lagu yang akan lewat di ruang dengar kamu nih di sore hari ini. So, buat kamu semua jangan kemana-mana, stay tune terus di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Dipa, aku kepengen lah punya rumah di lereng bukit kayak gini. Pemandangannya tuh kayak indah banget gitu. Nggak tau kenapa, entah asik aja gitu ngelihatnya.
1: Hah? Apa kau bilang? Asik dari mana? Kau tengok lah tuh, pohon-pohon di bawah abis kena tebang orang.
0: Lah, emangnya ngapa? Di atas nih kan masih banyak pohon, masih dingin juga udaranya.
1: Emang sih masih dingin, tapi kalau hujan deras bahaya, Chris. Bisa-bisa longsor karena tanah yang di bawah tuh ndak mampu nahan berat beban yang di atas.
2: Oh no.
1: Bayangkanlah, misalnya Agi asik-asik tidur, ih jauhkan balak lah kalau misalnya kita bawa longsor.
0: Ih, apa pula kau nih? Nakut-nakutkan, Jak.
1: Bukan nakut-nakutkan, memang kenyataannya kayak gitu. Lihatlah seorang tanah di bawah tuh udah gundul dah.
0: Iya gak ya? Dadah, jadilah. Payahnya nak nyari daerah yang indah ya, Pak.
1: Makanya, jangan ngerusak alam.

Bencana kabut asap, khususnya di Indonesia, kerap terjadi hampir setiap tahun, terutama di kawasan Pulau Sumatera dan wilayah Kalimantan. Sayangnya, kabut asap ini dianggap menjadi bencana yang sangat lumrah tanpa solusi yang berarti. Pembakaran hutan dan juga lahan untuk kebutuhan tertentu telah mengabaikan keselamatan masyarakat. Padahal, kabut asap termasuk kategori pencemaran udara loh. Sehingga dapat dipastikan kabut asap memberikan dampak negatif yang sangat besar bagi kesehatan, terutama pernapasan. Gimana teman Pro 2? Mengerikan bukan? Jadi pada saat bencana kabut asap yang melanda, perlu diingat gunakan masker sebagai upaya meminimalisir dampak negatif untuk kesehatan kita.

0: Pagi-pagi gini enaknya makan apa ya?
1: Wah, pagi-pagi gini sih enaknya nyabu, bro.
0: Nyabu? Emang kamu nggak takut ditangkap polisi?
1: Nyabu yang aku maksud itu nyarap bubur, bro. Bukan pakai sabu-sabu. Ya, tampak sih boleh sangar. Tapi untuk cobain barang haram seperti narkoba, no way. Apa jadinya bangsa ini jika generasi penerusnya terjebak dalam narkoba?
0: Jadi?
1: Katakan tidak pada narkoba. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

Kalau minum yang hangat-hangat gitu rasanya kayak relax gitu gak sih? Asik banget sih memang teman berdua. Terus Kak Jesslyn juga ini nih pengen request lagunya Tulus, Pamit. Widih, terus katanya besok tuh saatnya aku kembali berhibernasi untuk sore ceria terakhir ini, kalau bisa request Tulus katanya. Oke deh kalau kayak gitu ya. Buat Kak Jesslyn, thank you banget yang udah bergabung di sore hari ini. Dan langsung aja kali ya kita puterin satu lagu requestan dari Kak Jesslyn. Ada Tulus dengan Pamit. Nanti abis ini Dipa balik lagi menemani kamu. So stay tune terus di Prodo Pontianak, teman terbaik kamu.

Kamu penasaran gak sih bagaimana cara teman-teman tuli berkomunikasi sehari-hari? Yuk kenalan dengan Bisindo, Bahasa Isyarat Indonesia. Kalau selama ini bahasa isyarat yang kamu tahu cuma mengandalkan gerakan tangan, tapi ternyata Bisindo juga mengandalkan ekspresi wajah, gerakan tubuh, bahkan senyuman. Jadi, percakapan dengan Bisindo bakal terlihat lebih ekspresif dan full energi. Seperti bahasa lisan,

Bisindo juga punya dialek. Ini nunjukin Indonesia itu kaya, bahkan dalam bahasa isyaratnya. Jadi, Bisindo bukan cuma sekedar alat komunikasi, tapi juga identitas dan budaya teman-teman tuli. Dengan belajar dan menghargai Bisindo, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih inklusif, di mana setiap orang merasa diterima dan dihargai. Karena pada akhirnya, apapun bahasanya, tujuannya tetap sama. Menjalin koneksi dari hati ke hati.

101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Balik lagi barengan di Parevanda di Sore Ceria, teman Pro 2. Nah, sekarang di jam 17.42 menit, aku pengen kasih info khususnya buat warga Pontianak dan sekitarnya yang beragama muslim ya. Jadi hari ini, hari Senin tanggal 31 Agustus 2026, azan maghrib untuk wilayah kota Pontianak dan sekitarnya akan dikumandangkan tepat pada pukul 17.50 menit, teman Pro 2. Nah, nanti habis ini Dipa akan kembali lagi menemani kamu di Sore Ceria sampai jam 8 malam. So, buat kamu semua, jangan kemana-mana, stay tune terus di 101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu.

Halo warga Pontianak dan sekitarnya. Saatnya tunjukkan aksi nyatamu dalam rangkaian RRI Fest 2026. Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Satu kantong darah yang kamu sumbangkan adalah nafas baru bagi mereka yang membutuhkan. Bantu sesama, sehatkan raga, dan dapatkan bingkisan menarik yang menanti kamu. Catat tanggalnya. Selasa 1 September 2026 pukul 7.30 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Lokasi LPP RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Daftarkan dirimu sekarang melalui Bodan 0813-5269-8163 atau bisa langsung hadir di lokasi. Ajak keluarga, teman, dan komunitasmu. Jangan cuma jadi penonton, jadilah pahlawan kemanusiaan sesungguhnya.

0: Ya elah cuy, ngapa bengong jak tuh? Depan rumah lagi.
1: Tada bang. Ah bang, ngapa pula sore-sore udah rapi nih? Nah kemana tuh?
0: Biasa mau ke masjid, udah mau maghrib nih. Sekalian mau lanjut pengajian malam Jumat.
1: Oh, iyalah lanjut bang Wat. Salam ya sama kawan-kawan di sana. Eh, tapi tunggu lo bang. Ini ada kue-kue pasar nih. Sekalian titip buat yang pengajian di masjid.
0: Oh. Alhamdulillah, makasih ya. Oh iya Rob, kebetulan minggu depan kan ada gotong royong bersihkan kampung. Sekalian saya dengar mau bersih-bersih sekitaran gereja juga. Nah, anak-anak remaja masjid juga mau ikut bantu-bantu nih. Nanti gantian biar kami yang menyediakan konsumsi di sana.
1: Ah, mantap tuh bang. Semakin ramai yang gotong royong nih, semakin seru dan semakin cepat juga selesainya bang.
0: Hahaha, betul tuh Rob. Sama masyarakat kita memang harus saling bantu. Kemarin aja pas mau Idul Fitri, semua masyarakat ikut gotong royong. Walau ada gak warga yang non muslim kan?
1: Betul tuh Bang Mat. Biarpun berbeda, tapi kita tetap harus saling jaga kerukunan. Ya gak? Dahlah Bang Mat, nanti terlambat gak tuh sholat maghribnya?
0: Hah, iya hampir lupa saya. Makasih udah ngingatkan Rob.
1: Ah, sama-sama Bang.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Eh, Eva, kok kamu datangnya tepat waktu banget sih? Aku aja baru nyampe loh.
1: Iyalah, aku tuh selalu berusaha datang tepat waktu. Emangnya kamu udah janjian ketemuan jam 10, datangnya jam 11. Masa iya ngaret?
0: Wah, respect sih, salut banget. Aku aja masih sering loh kebiasaan telat. Soalnya teman-temanku tuh juga kayak gitu semua. Jadinya aku kebawa deh.
1: Itu masalahnya, Dipa. Kita tuh sering banget ya beranggapan telat itu hal biasa. Padahal kalau dibiasain tepat waktu, orang tuh jadi lebih percaya loh sama kita.
0: Iya sih, kadang aku juga malu nih sama diri sendiri kalau telat terus. Tapi susah banget buat ngilangin kebiasaan sering telat nih.
1: Mulai aja dari hal kecil. Misalnya nih, kamu pasang alarm lebih awal. Atau biasain deh siap-siap 15 menit sebelum berangkat. Nah, nanti lama-kelamaan terbiasa kok.
0: Bener juga ya. Soalnya kemarin itu aku sempet telat wawancara. Nyesal banget bro, padahal aku udah lolos ke tahap selanjutnya.
1: Sayang banget Dipa. Makanya penting tuh buat budayain tepat waktu dari sekarang. Bukan cuma buat kerja ya, tapi juga buat nunjukin rasa hormat kita ke orang lain.
0: Iya sih Fa. Mulai sekarang aku mau lebih disiplin waktu. Thanks ya udah ngingetin.

0: Dentuman keras bukan lagi hiburan, tapi teror. Sound horek merusak telinga, mengganggu kesehatan, dan memicu amarah. Banyak kasus, suara bising ini berakhir dengan keributan antar warga, bahkan menelan korban.
1: Ah, berisik!

Halo warga Pontianak dan sekitarnya. Saatnya tunjukkan aksi nyatamu dalam rangkaian RRI Fest 2026. Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Satu kantong darah yang kamu sumbangkan adalah nafas baru bagi mereka yang membutuhkan. Bantu sesama, sehatkan raga, dan dapatkan bingkisan menarik yang menanti kamu. Catat tanggalnya. Selasa 1 September 2026 pukul 7.30 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Lokasi LPP RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Daftarkan dirimu sekarang melalui Bodan 0813-5269-8163 atau bisa langsung hadir di lokasi. Ajak keluarga, teman, dan komunitasmu. Jangan cuma jadi penonton, jadilah pahlawan kemanusiaan sesungguhnya.

101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Balik lagi barengan di Parevanda di Sore Ceria, teman Prodo. Dan sekarang di jam 6 lewat 17 menit, aku pengen update informasi perkiraan cuaca di kota Pontianak. Nah, aku juga udah ngecek ke halaman bmkg.go.id ini, teman Prodo. Dan perkiraannya malam hari ini akan diprediksi udara berkabut ya, dengan suhu 25-27 derajat Celcius. Sementara untuk kualitas udara di kota Pontianak masih masuk ke dalam kategori tidak sehat, teman Prodo. Jadi buat kamu yang mungkin malam hari ini punya kegiatan di luar ruangan atau masih beraktivitas pada malam hari, jangan lupa dipakai maskernya, jangan lupa bawa air putih juga, teman Prodo. Dan pastikan kamu bawa jaket karena kayaknya malam hari ini agak lumayan dingin nih, teman Prodo. Nah, buat kamu yang mungkin lagi berada di dalam perjalanan dan pengen kasih info-info di sekitar kamu, boleh banget buat gabung di WhatsApp kita di nomor 0811 570 01018, atau silakan DM ke Instagramnya @prodopnk, dan bisa juga bergabung di aplikasi RRI Digital. Nanti habis ini Dipa bakalan update-update informasi lalu lintas ya, teman Prodo. So buat kamu semua, jangan kemana-mana, stay tune terus di 101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Dul, kau tak lapar ke? Yuklah pergi makan di luar yuk.
1: Aduh, gas lah. Belum makan gak aku nih, Ji? Nak makan apa gitu nih?
0: Macam biasa lah. Fast food ya, biar tak ada ribet.
1: Alamak, udah sering dah gitu nih, Ji, makan fast food nih. Cobalah sesekali terapkan pola hidup sehat, Ji. Biar generasi kedepannya nih tak ada stunting.
0: Stunting? Yang angkat seret tuh ke?
1: Kau nih ada-ada ya, komedi terus. Ini nih stunting. Kau mau ke generasi mendatang tuh asupan gizinya ndak terpenuhi gara-gara kau ndak ngebiasakan nerapkan pola hidup sehat?
2: Oh no.
0: Alah, janganlah. Jadi cemana lah nih? Tak usah makan ya lah kali ya.
1: Ndak gak macam-macam gitu. Macam tak ada makanan lain ya. Maksudnya tuh, jangan gak tiap hari kita makan fast food.
0: Kalau gitu makan apa lah kita nih?
1: Cemana kalau kita masak ya? Aku ada beli buku resep nih, sekalian lah kita bikin makanan yang banyak gizinya.
0: Nah, gas lah. Pengen gak aku nih belajar masak?

Kalau dipikir-pikir nih ya teman Bro 2, tiap kali kita nongkrong di kafe sambil pesan kopi kekinian, sebenarnya kita lagi menikmati hasil hilirisasi. Kok bisa? Gini ceritanya. Biji kopi mentah dari petani harganya murah banget. Tapi setelah dipanggang, digiling, diracik sama barista, ditambah suasana kafe yang cozy, jadilah segelas kopi seharga puluhan ribu. Nilai tambah itu datang dari proses pengolahan dan kreativitas. Jadi, hilirisasi itu intinya bikin barang mentah jadi produk bernilai lebih. Dan tanpa sadar, kita anak muda sering banget menikmatinya. Salah satunya, lewat secangkir kopi yang nemenin obrolan kita di kafe nih.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Pontianak tuh memang unik ya. Kota di garis khatulistiwa. Panas, hujan bisa tiba-tiba sekali. Apalagi pas curah hujan tinggi. Air parit meluap. Bisa-bisa air udah sampai depan rumah. Makanya, gak ada salahnya kalau kita mulai siaga bencana dari sekarang. Emangnya susah? Enggak kok. Cukup siapkan tas siaga bencana. Isinya air minum, makanan ringan, obat pribadi, senter, power bank, sama dokumen penting kayak KTP dan kartu keluarga. Kecil, tapi penting dalam keadaan darurat. Terus, jangan gampang share info bencana di grup tanpa cek sumbernya dulu. Pastikan dari sumber yang valid. Misal BMKG atau BPBD Pontianak, biar nggak bikin panik yang lain. Bencana memang nggak bisa ditebak, tapi kita bisa siap dengan cara yang simple, santai, dan nggak ribet.

0: Teman Pro 2, kondisi iklim dan lingkungan di Kalimantan Barat yang tropis dan kaya akan hutan, gambut, serta aliran sungai ternyata menciptakan berbagai potensi bencana alam dan lingkungan. Lalu, apa aja sih potensi bencana yang dapat terjadi dan gimana nih peran kita sebagai anak muda? Beberapa potensi bencana yang dapat terjadi di Kalimantan Barat diantaranya banjir, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, tanah longsor, kekeringan, polusi air di sungai, abrasi pesisir, kabut asap akibat karhutla, hingga perubahan iklim global. Nah, hal ini bisa berdampak mulai dari terganggunya aktivitas ekonomi, mengganggu kesehatan dan aktivitas masyarakat, hingga bisa menelan korban loh. Kita sebagai anak muda bisa berkontribusi, diantaranya dengan meningkatkan kesadaran, menjadi relawan aktif, menginisiasi penggalangan dana, hingga memanfaatkan teknologi dan informasi untuk membantu penyebaran informasi cepat dan valid saat bencana.
1: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.
2: FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Balik lagi barengan di Parevanda di Sore Ceria, teman Pro 2. Nah, kalau tadi kita udah update informasi perkiraan cuaca untuk di kota Pontianak dan sekitarnya, sekarang aku pengen update informasi lalu lintas terkini, teman Pro 2. Dan aku juga udah terhubung dengan CCTV lalu lintas pengawas di sub kota Pontianak. Kita mulai dari Simpang Pajak Ahmad Yani yang malam hari ini terpantau ramai lancar, teman Pro 2. Dan kendaraan yang mendominasi di area Simpang Pajak adalah kendaraan roda 2 alias motor, teman roda 2 ya. Dan di depan SPBU Bundaran Kota Baru juga terpantau sangat-sangat ramai lancar, teman roda 2, lebih cenderung ke lancarnya ya. Nah, untuk di Simpang Patimura juga sama, terpantau ramai lancar, teman roda 2. Yang agak sedikit padat malam hari ini yaitu di Simpang Tanjung Raya dan Simpang Garuda nih, teman roda 2. Nah, buat kamu yang pengen melintas ke beberapa lokasi yang tadi udah dipas sebutin, harap hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan dan jangan lupa tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Kalau misalnya kamu pengen nambahin informasi di sekitar kamu, boleh banget buat gabung di WhatsApp kita di nomor 0811 570 0 1018 atau DM ke Instagramnya @prodopen.

Dan bisa juga bergabung di aplikasi RRI Digital. Buat kamu yang lagi dalam perjalanan, harap hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan dan jangan lupa tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Serta jangan lupa pakai masker buat kamu yang berkegiatan di malam hari. Dan pastikan bawa air putih dari rumah ataupun jangan sampai kurang cairan dalam tubuh teman perdua. Nanti habis ini Dipa bakalan kembali lagi menemani kamu. So stay tune terus di 101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Raffi Sudirman dengan That Somebody, baru aja kita puterin di ruang dengar kamu malam hari ini nih teman Pro 2. Nah, nanti di jam 7 bakalan ada music live chat yang akan dirilai dari Pro 2 FM Jakarta. Bakalan ada Meidra sebagai bintang tamunya malam hari ini, dan ada Oza yang akan memandu kamu dari jam 7 sampai jam 8 malam. Nah, kalau kayak gitu di Pare Vanda sekalian pamit dari ruang dengar kamu malam hari ini. Thank you banget buat kamu yang udah dengerin Dipa dari jam 3 sore tadi. Ya. Dan nanti di Jaga Malam bakalan ada Salma yang akan menemani kamu. Nah, kalau kayak gitu di Pare Vanda pamit dari ruang dengar kamu. Sampai ketemu lagi besok, dan jangan lupa untuk selalu stay tune di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Bye bye.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace.

aja. Selamat malam teman Pro 2. Selamat malam teman Pro 2 seluruh Indonesia ya. Kali ini bukan Edit nih yang nemenin kamu di Music Live Chat malam hari ini, tetapi gue Oza ya, sang Mas MD Allah. Yang bakal nemenin lo selama 1 jam ke depan teman Pro 2, yang pastinya bakal ngobrol-ngobrol santai dan juga seru barengan sama cewek cantik ya di malam hari ini. Kalau kamu udah lihat flyernya yang tersebar di RRI Pro 2 FM seluruh Indonesia, gue bakal ngobrol sama perempuan cantik yang datang dari panggung Indonesian Idol Season 14, teman Pro 2. Pasti udah pada tahu dong ya. Gue bakal ngobrol sama siapa nanti, tapi nanti dulu ya. Nanti bakal gue mulai setelah lagu yang satu ini dulu, teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, kamu harus tetap di Music Live Chat.

0: Cepat Pro 2. Grogi nih Oza, karena sekarang Oza sudah barengan sama Medra. Halo Medra.
1: Hai.
0: Widih, udah cakep, semangat ya kan. tapi teman Pro 2, Oza mau ngingetin lagi ya buat kamu yang lagi ada di seluruh Indonesia. Ini Bintang Radio Indonesia yang terbaru di tahun 2026 itu baru aja dimulai. Dan fun fact-nya nih teman Pro 2, ini Medra adalah jebolan Bintang Radio di tahun 2018. Hey! Woo! Semua jebolan Bintang Radio teman Pro 2 pasti lulusannya itu paling enggak ya minimal ikut ajang pencarian bakat yang top juga, ada Indonesian Idol. Kita sebutin aja enggak masalah dong ya. benar enggak tapi?
1: Benar dong.
0: 2018 si Medra ikut Bintang Radio barengan siapa?
1: Kalau enggak salah 2018 atau 2019 ya, itu bareng Sabrina, Ozzy.
0: Sabrina. Oke. Terus?
1: Terus ada teman-teman lainnya juga. Cuman saat itu karena sleting kali ya, kelahiran kita Sabrina sama Ozzy sih, kita anak tahun 2000.
0: Waduh. Jadi waktu itu Medra mewakili daerah
1: Kepulauan Riau
0: Batam. Tuh teman Pro 2. Wow. Ini jagoannya Batam nih teman Pro 2. Tapi balik lagi soal Medra nih. Ini kalau gue boleh tahu namanya Medra, apakah Medra lahir di bulan Mei?
1: Benar. Deranya apa yuk? Deranya apa?
0: Apa itu ya kalau Mei apa? Apa sih Medra? Aku gak tahu.
1: Tahun Naga.
0: Tahun Naga. Oh,
1: Dragon,
0: jadi
1: Dragon.
0: Medra May Dragon. Wah. Apa bapak ibu suka nonton film kungfu apa? kenapa ada dragonnya? Karena emang Medra itu?
1: Karena kebetulan emang lahir di tahun Cina juga kan, Chinese. Waktu itu naga emas, nenek aku kan orang
0: Chinese?
1: Cina ya.
0: Oh, oke. Okay,
1: Muslim
0: okay,
1: okay. gitu, okay, terus okay. kasih nama cucunya ada kesana Cina.
0: Oke.
1: Okay. Tahun naga, dan ada apa ya, tahun Arab juga sih, Safar, jadi Medra Ajuisa Putri.
0: Oke, jadi arti dari nama lengkapnya Medra, Medra Ajui
1: Ajuisa Putri.
0: Saputri, artinya ada dari Chinese-nya, ada dari Arabnya juga tuh ya.
1: Iya.
0: Berarti lo ada keturunan Chinese ini, lo Meimei ya, Meimei.
1: Iya, kecil dipanggil Meimei. Di sekolah sering dipanggil Meimei.
0: Aduh teman Bro 2. Dan kecilnya ini Medra berarti berada di Batam ya?
1: Iya, Tanjung Balai Karimun.
0: Tanjung Balai Karimun. Dan waktu kecil dulu masih ingat gak lagu yang pertama kali lo suka nyanyiin atau pertama kali yang lo bisa nyanyiin?
1: Oh wow, lagu pertama kali yang aku suka itu lagu Kotak sih.
0: Waduh. Kotak-kotak itu di umur berapa tiba-tiba masih suka lagu Kotak?
1: Masih SD, kelas 3 apa ya? Kalau gak salah kelas 3 SD. Pelan-pelan saja.
0: Wow, oh berarti itu udah zamannya ini ya, MP3 ya?
1: Iya. Yeah.
0: Oke, jadi lagu pertama yang waktu itu Medra suka adalah Pelan-pelan saja.
1: Sama lagu Meligus Lo Bunda, karena pertama kali lomba nyanyi waktu kelas 3 SD ya.
0: Jadi waktu-waktu lu masih kecil, kelas 3 SD itu, waktu masih SD, itu genre yang lu suka rock berarti?
1: Sebenarnya suka banget rock.
0: Alright. Jadi waktu itu suka rock berarti dimulai dari kesuka sama Kotak.
1: Kotak.
0: Terus kalau internasionalnya siapa waktu itu?
1: Aku suka banget sama Janis Joplin.
0: Okay. Kalau Evanescence gak denger ya?
1: Denger juga.
0: Jadi awalnya suka sama musik rock. Berarti dimulai sama lagu Kotak yang berjudul Pelan-pelan saja. Dan Medra akhirnya setelah itu suka ikut lomba-lomba berarti di Batam.
1: Iya, lumayan.
0: Itu gimana ceritanya dulu waktu masih ABG-ABG itu, waktu masih SMP, SMA, itu suka ikut lomba apa Medra di sana?
1: Jadi waktu SD itu ada kegiatan nasional kayak FLS2N, terus lomba tingkat anak-anak SD waktu itu. Jadi pertama kali aku ikut lomba, kelas 3 ikut lomba nyanyi antar kabupaten aja. Itu aku gak dapat juara tuh, final pun gak masuk. Karena emang benar-benar staket bisa nyanyi standar anak-anak.
0: Iya.
1: Setelah dari situ kayak termotivasikan, oh mah ternyata nyanyi tuh enak ya. Terus punya orang tua yang bisa, yang alhamdulillah sampai sekarang itu nge-support anaknya. Terus okay, if you like it ya udah do it gitu. Tapi harus serius ya gitu. Jadi mulai naik kelas lagi, tahun selanjutnya ikutlah lomba FLS2N. Kaget juga tuh dapat juara satu ke sekabupaten, terus dapat juara satu lagi ke provinsi, terus ke nasional.
0: Wow.
1: Jadi jadi kaget kan. Oke, kayaknya aku suka nih nyanyi.
0: Oke.
1: Sampai dari kecil tuh bermanifestasi lah afirmasi kalau nanti suatu saat pengen menjadi penyanyi yang profesional yang dikenal banyak orang, yang lagunya tuh didengar banyak orang gitu.
0: Wow. Tapi kalau kostum dulu pertama kali nyanyi jadi juara satu masih ingat gak kostumnya apa?
1: Pakai Sailor Moon gitu.
0: Oh gitu. Tapi bukan warna hitam.
1: Bukan, jadi Sailor waktu SD itu kostum pertama kali menurut aku lumayan glamour. Itu kostum yang mamaku desain sendiri bentuknya. Dibawa ke tailor. Itu di fashion ala-ala Sailor Moon. Jadi benar-benar kayak tahu kan karakter-karakter Jepang cewek yang kayak
0: itu warna apa? Yang warna biru Sailor Moon-nya?
1: Warna pink campur gold sama silver gitu.
0: Wow. Nyanyinya lagu rock.
1: Waktu itu ditentuin sih nyanyinya lagu Indonesia Jaya.
0: Oke, dan itu awal karirnya Medra dari anak daerah dan akhirnya menjadi juara satu di ajang nasional.
1: Waktu itu belum, masih cuman finalis doang.
0: Finalis doang. Dan akhirnya itu bisa ikut bintang radio di umur berapa?
1: Di umur ikut bintang radio pertama kali itu di umur 16 tahun itu nasionalnya di Kendari dapat juara satu se-Sumatera.
0: Wow.
1: Terus ikut lagi di tahun 2018 apa 2019 di Jakarta. Finalis.
0: Oke, dan itu berarti di SMA ya?
1: Itu SMA.
0: Wow, tuh teman Pro 2. Jadi buat kamu mungkin yang punya bakat bernyanyi atau merasa suara kamu kece ya, langsung ikutan. Karena bisa jadi kayak Medra nih ya. Karena banyak banget lulusan bintang radio tuh yang sekarang alhamdulillah apa namanya karirnya tuh cemerlang. Seperti Medra, ada juga Josh, ada juga siapa namanya Rio Laksar, dan masih banyak lagi ya. Tapi kalau boleh tahu juga nih, ini kan akhirnya Medra masuk ke Idol season 14. Waktu itu ceritanya gimana sih awalnya lo tuh pengen, ah kayaknya gue mesti ikutan Idol deh. Nah, setelah ikutan bintang radio misalkan. Ini, gimana ceritanya?
1: Ceritanya lumayan long story.
0: Oke, gimana?
1: Jadi aku itu hijrah ke Jakarta semenjak lulus SMA lah ya. Tunggu setahun dulu karena nunggu ada yang lulus juga. Pindah kita ke Jakarta di saat usiaku 19 tahun. Itu aku benar-benar pengen menjadi seorang musisi lah.
0: Wah, itu udah berarti udah dari udah rumah tuh. Wah, gua harus ke Jakarta nih.
1: Nah, kayak gitu terus. Singkat cerita, udah lama di Jakarta aku kadang mama juga ikut kan bolak-balik karena memang kemana pergi selalu mama yang nemenin gitu. Saat ini aja aku sama adik aku emang kemana pergi tuh harus adik yang nemenin gitu karena anak cewek.
0: Terus
1: aku tahun 2023 itu mewakili Indonesia ke tingkat internasional lomba menyanyi, dapat juara 2 alhamdulillah.
0: Itu lomba apa namanya?
1: Icing World.
0: Oh kayaknya gue tahu tuh Icing World. Oke, iya. Terus.
1: Terus di tahun 2025 awal aku udah ada rasa menyerah dengan dunia musik.
0: Oke. Udah mulai hopeless ya.
1: Iya, udah mulai.
0: Aduh, kok enggak naik-naik nih gitu.
1: Gini-gini aja. Iya. Aku juga sempat masuk di label musik sebelumnya gitu kan, tapi kok masih stuck ya kan. Aku merasa maybe this is not meant for me. Mungkin ini hanya one of my hobby aja lah atau apa gitu untuk nambah-nambah apa pengalaman sebagai lainnya lah.
0: Tapi gue stop dulu ya. Waktu itu Roni Parulian juga pernah ngomong. Dia tuh sebelum apa waktu interview di Pro 2 sebelum ikut Idol tuh dia juga diterima di Transjakarta kalau nggak salah. Dan akhirnya dia nggak masuk di Transjakarta, bolos ikut audisi Idol dan sekarang jadi penyanyi top. Nah kalau Medra berarti waktu itu sempat berkarir, udah sempat hopeless nih kok karir gue nggak naik-naik. Akhirnya
1: dan jujurly ini udah audisi yang kelima Indonesian Idol baru bisa sampai di top 4.
0: Wow, gitu. Ini audisi yang kelima.
1: Iya.
0: Dan akhirnya pada saat audisi itu di audisi pertama masuk ke apa namanya? Kalau itu 12 besar ya Idol ya?
1: Jadi aku pernah ikut 5 kali tahun Salma Idol yang 12. Season 12 aku juga ikut tapi cuma sampai eliminasi 2 doang. Terus tahun 2025 aku sempat hopeless, aku udah jual semua barang-barang yang ada di Jakarta dan aku pindah ke Tanjung Balai Karimun, aku kerja di Batam baru 2 bulan udah di calling lagi ada audisi gitu. Jadi akhirnya aku ikut lagi lah, ya udahlah daripada menyesal nanti kan gitu ya. Jadi ya udah tawakal aja, ikut aja bismillah kalau misalkan memang rezeki ya udah gitu kan. Akhirnya lolos, kaget juga kayak ya lolos nih, udah sampai ke top 4 pun akhirnya kita cari lagi tempat tinggal baru, okay. Beli lagi kasur, beli okay. lagi peralatan rumah.
0: Jadi mulai lagi ya.
1: Kayak gitu.
0: Oke, okay. Dan kalau di Idol season 14 ini ya, kan banyak banget teman-temannya Maedra. Nah, kalau gue boleh tahu nih, siapa sih idol yang cowok nih yang paling dewasa di Idol top 14 menurut Maedra? Yang paling dewasa cowok. Ya kan? Yang paling bisa ngomong sama teman-temannya itu ada nggak sih?
1: Aduh,
0: cowok-cowok ya,
1: aduh,
0: cowok.
1: Aduh ya Allah, aku sangat-sangat mengenal baik teman-temanku yang cowok semuanya udah kayak abang kak abang adik sendiri, kakak adik gitu ya. Season 14 ini menurut aku sangat bersyukur bisa menemukan keluarga baru. Kita sangat bondingnya kuat sekali karena berawal dari kompetitor malah jadi saudara baru. Dan untuk sikap sifat itu mereka jujur childish
0: semua. Oke oke. Berarti kalau yang paling childish, yang paling suka ngambek deh kalau idol top idol 14 yang cowok.
1: Bukan suka ngambek sih, lebih ke suka ganggu adik-adiknya gitu. Bang Jos sih.
0: Oh, Jos berarti.
1: Jadi,
0: wow.
1: Dia itu kalau aku sama dia tuh kita sering digelarkan Tom and Jerry.
0: Oke, okay, sering ribut berarti.
1: Sering ribut. Gak tahu kenapa. Tiba-tiba aja suka beda pendapat gitu. Tapi kalau lagi baik-baik aja. Cuman kalau overall kayaknya yang paling dewasa itu Bang Dandi sih.
0: Bang Dandi ya.
1: Iya, dia yang paling ngayom gitu.
0: Oke, okay. Jadi kalau yang paling dewasa tuh Bang Dandi. Kalau perempuan yang paling suka apa ibaratnya ya? Menyerah lah. Paling gampang menyerah, paling gampang sedihan itu siapa sih?
1: Siapa ya?
0: Abu Maedra. Bukan ya?
1: Enggak, mereka semua tuh punya kayaknya mereka punya super power. Kekuatan yang gak ada lelah-lelahnya gitu loh.
0: Okay.
1: Bahkan kita setiap pulang kegiatan jam 1 yeah, yeah, malam ya, jam 2 sampai ke apapun mereka masih semangat, masih bisa ketawa hahai gitu. Kayaknya mereka semua semangat deh, gak pernah terdengar kata-kata ingin menyerah gitu.
0: Berarti yang powernya paling gede deh perempuan, yang kalau misalkan idol kan mulai dari pagi pulang malam itu yang masih powernya masih kenceng gitu. Yang di cewek di season 14 ada gak? Yang tenaga itu gak habis-habis, itu siapa?
1: Jujur aku jarang sakit di idol. Kayaknya aku yang paling, mungkin karena aku perempuan yang paling dewasa juga di sana. Karena aku harus nunjukkan dong ke adik-adik kalau ini kakak nih kuat loh. Wah. Kalian jangan kalah ya, jangan pula lebih jompo dari kita. Gitu kan. Tapi kuat pun karena mereka semua sih. Okay. Kita saling semangatin karena aku kalau udah sampai apa tuh, kalian lapar gak? Biar aku masak gitu. Terus misalkan
0: berarti yang suka masak tuh Maedra berarti ya?
1: Semuanya suka masak sih. Aku kalau lagi moodnya bagus masak. Kayak terus, gitu. Terus masakin buat mereka kan. Makan nih, makan bareng-bareng gitu. Terus kalau misalkan yang paling dewasa nih, yang cewek, ada dua orang.
0: Siapa tuh?
1: Niki dan Keiko.
0: Oke, kalau Niki udah kelihatan sih kayak dewasa dia ya.
1: Mereka tuh benar-benar pemikirannya mature. Dan apa ya, aku kan kalau ngobrol sama mereka tuh aku menyesuaikan usia.
0: Betul.
1: Dari yang paling kecil sampai yang paling dewasa gitu. Dan beda sih kalau sahabat aku di idol itu cewek itu Archelly.
0: Okay.
1: Cuman kalau udah deep talk sama Keiko dan Niki tuh kita bisa sambil nangis.
0: Alright.
1: Gitu.
0: Tuh, berarti persahabatan kalian dalam juga ya?
1: Dalam banget.
0: Di anak-anak idol. Dan momen yang paling berkesan nih buat Maedra yang gak bisa dilupakan tapi bukan di panggung ya. Waktu masih bareng-bareng tuh apa sih?
1: Sama teman-teman ya. Apa ya, pas kita dapat jam pulang lebih cepat.
0: Oke, itu biasanya pulang lebih cepat tuh jam berapa?
1: Kalau udah lagi latihan, udah selesai build in, iklan dan lain-lain. Misalkan kita pulang jam 10 aja tuh atau jam 11 kita udah bersyukur banget.
0: Wow, karena jadi biasanya kayak, sampai pagi ya.
1: Jadi kayak jam tidur kita bagus nih.
0: Oke, gitu. Dan itu momen yang paling apa namanya, paling berkesan ya?
1: Iya, berkesan banget.
0: Luar biasa teman Pro 2. Dan buat teman Pro 2 nih, untuk fansnya Maedra namanya Maedragon ya?
1: Iya, Maedragon.
0: Maedragon juga bisa ikut nanya di YouTube-nya Pro 2 FM Jakarta. Ini udah banyak banget yang absen ya teman Pro 2. Nanti bakal gue kasih pertanyaan ke Maedra nih. Jadi buat kamu yang pengen nanya langsung aja, bisa di WhatsApp di 0811-800-105 atau bisa langsung lewat YouTube-nya Pro 2 FM Jakarta di @Pro2Jakarta teman Pro 2. Dan pastinya abis ini kita bakal ngobrol-ngobrol tentang single terbarunya Maedra yang berjudul apa Maedra?
1: 100 hidup lagi.
0: Wah, kenapa tuh 100 hidup lagi? Nanti kita bahas. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Medra teman Pro 2 dengan 100 hidup lagi. Wow, suaranya menggema. tapi Medra, kalau boleh tahu, ini kan tadi gue sempat dengerin ya lagunya. Itu lagunya menurut gue cukup menusuk untuk seseorang yang benar-benar jatuh cinta sama pasangannya. Ini cerita tentang apa sih?
1: Jadi gini, kan gak semua lagu ini menurut perspektif Medra ya. Sebenarnya ini lagu 100 hidup lagi ini, 100 hidup lagi, lagu 100 hidup lagi ini perspektifnya tuh banyak. Bisa antara cinta seorang ibu dan anaknya.
0: Oke.
1: Tapi ini aku menjelaskan khusus yang pasangan aja ya.
0: Oke. Gimana?
1: Gak semua hubungan itu harus diakhiri dengan perpisahan kan. Jadi mungkin lagu 100 hidup lagi ini bisa mengeluarkan isi hati orang yang merasakan kisah ini. Jadi dia punya pasangan, dia tahu kekurangannya apa, baik jeleknya ke dia juga seperti apa. Tapi dia karena saking cintanya, sayangnya sama ini orang, walaupun dia seandaikan hidup reinkarnasi itu memang ada, 100 hidup kali lagi pun mau sama orang yang sama.
0: Wow, 100 kali hidup tetap mau sama orang yang sama.
1: Kalau lebih dari 100 berarti dia udah angkat tangan.
0: Oke, berarti kalau misalkan di kehidupan sehari-hari, misalkan ya kan, Medra ketemu sama cowok yang menurut Medra seperti itu, apakah Medra akan melakukan hal yang sama?
1: Mungkin aku akan
0: apa
1: menghayati.
0: Cuman 60 aja, 60, 60.
1: Enggak ya. Kan gak semua orang bisa mengungkapkan perasaannya kan. Mungkin lewat lagu ini dia bisa mengungkapkan perasaannya, bisa di share mungkin, di repost ulang biar dia mendengarkan, aku tuh cinta ini loh sama kamu, kenapa gak sadar sih, kenapa kamu masih jahat sama aku, aku tuh rela loh mau hidup sama kamu, 100 hidup kali lagi pun aku mau gitu.
0: Jadi ini memang relate ya sama perempuan-perempuan biasanya nih.
1: Kayaknya kebanyakan perempuannya kayak gini ya.
0: Ya kalau
1: perempuannya pakai perasaan banget.
0: Iya, benar. Benar sih teman Pro 2.
1: Kalian laki jangan jahat-jahat sama cewek.
0: tapi Medra lagu ini tuh ditulis sama
1: Kak Andromeda, Kak Giant, dan Medra.
0: Oke. Nah, kalau boleh tahu Medra di lagu ini tuh nulis di part liriknya atau memang di bagian musiknya?
1: Jadi aku ada tulis bridge-nya.
0: Oke, yang gimana tuh bridge-nya?
1: Kayak gini. Bukan berarti aku tak tahu lukaku, ku mencintaimu dengan sebesar itu. Ini salah.

0: Karena memang saking cinta tuh logika udah gak bisa dimainkan lagi kan.
1: Okay.
0: Jadi aku mau kuatkan liriknya part dengan lirik yang aku kasih. Aku bikinnya malam sebelum ketemu sama Kak Andromeda. Tapi liriknya diperbaiki lagi sama beliau gitu kan. Isinya tuh bukan berarti aku tak tahu lukaku. Aku mencintaimu dengan sebesar itu. Ini salahku sih karena memilihmu, bukan karena aku tak mampu pergi darimu.
1: Waduh.
0: Gitu. Jadi dia tuh sebenarnya bodoh-bodoh pintar.
1: Oke. Tapi kalau gue penasaran, lirik yang sebelum direvisi sama Mas Andromeda, lu masih hafal enggak? Masih inget enggak?
0: Enggak. Itu ya? Lirik udah overall itu dari Kak Andromeda semua. Aku tambah.
1: Jadi Medra sempat menambah di bagian bridge-nya berarti ya. Luar biasa teman pro 2. Dan lu bisa menambah itu berarti pernah mengalami dong?
0: Enggak. Aku suka nonton drama aja.
1: Suka nonton drama aja. Terus?
0: Alhamdulillah ya. Aku jujur ya, aku enggak pernah mengalami tentang patah hati, kisah percintaan dan lain-lain gitu karena memang aku belum pernah di relationship gitu. Sampai di usia yang sekarang ini. Jadi belum pernah merasakan pacaran tuh seperti apa sih gitu.
1: Oke.
0: Tapi aku tuh suka film-film romantis. Aku suka film yang penuh dengan drama gitu. Karena aku juga suka menyanyi, aku harus bisa masuk ke dalam lagunya. Oh, aku harus bisa menyanyikan lagu dan aku harus masuk ke dalam ceritanya. Aku harus bisa mengekspresikan perasaan orang yang merasakan isi dari lagu ini, gitu sih.
1: Dan di lagu ini juga dibantu sama Barsena Bestandi ya?
0: Yes, itu vocal itu, director.
1: Itu prosesnya gimana tuh? Aku pada saat take vokal, ya. Kenapa seneng ya?
0: Pas dengar Medra yang dari kamu Kak Barsena, ya Allah, masya Allah gitu. Soalnya dia juga pernah ngedirect Mahalini dan teman-teman lainnya lah. Kak Barsena itu orangnya apa ya? Tipe kal yang calm down. Dinginnya bukan dingin kulkas sih, maksudnya orangnya tuh menenangkan. Jadi di saat kita mau recording tuh kan harus tenang ya. Aku tuh gak bisa banget kalau yang tipe kalian dipush-push gitu. Nah, kabar Sena ini, ayo Me, kasih improv sedikit seperti ini. Oh bagus, keren. Jadi kita kayak semangat gitu kan. That's why jadi bikin aku kayak nanti next pengen sama kabar Sena.
1: Waduh, berarti gitu. Cocok ya?
0: Cocok, alhamdulillah.
1: Dan di part ini pada saat tag yang paling sulit menurut Medra tuh yang mana? Di lagu ini
0: kalau secara tekniknya itu pas setelah bridge
1: yang karena, bagian apa tuh?
0: Ulangi salamu seribu kali lagi. Tapi harus pakai chest kan. Karena dia marah. Kayak ulangi aja le. Keluar deh cinanya.
1: Ya, berarti di part yang paling sulit itu part itu ya?
0: Maksudnya ulangi aja salah kamu sampai 1000 kali lagi gitu. Ya udah marah, itu udah klimaksnya. Jadi harus lebih emosional lagi nyanyikan di bagian part itu.
1: Dan part yang paling apa namanya emosional juga di part itu berarti ya?
0: Iya, di akhir lagu.
1: Itu teman pro 2. Jadi kalau kamu dengerin lagu Medra yang terbaru, itu harus dengerin sampai akhir ya.
0: Iya.
1: Karena di situ puncaknya, nampolnya tuh di situ teman pro 2. Dan kalau boleh tahu lagi nih, setelah 100 hidup lagi, ya kan? Ini bakal ada sesuatu lagi kah nanti ke depannya?
0: Ada dong.
1: Ada ya?
0: Dan aku bersyukur banget ya, semoga lagu-lagu selanjutnya itu akan bersambung lah dari cerita yang ini. Jadi ada ceritanya sendiri.
1: Gitu. Jadi apakah ke depan nanti lu bakal nulis lagu?
0: Pasti dong.
1: Pasti ya? Udah mulai belajar nulis lagu tuh?
0: Udah
1: apa? Udah ada lagu sendiri yang lu buat?
0: Ada, aku masih nulis lirik aja sih.
1: Masih nulis lirik
0: coba,
1: aja.
0: Coba-coba nulis lirik, karena kan zaman sekarang orang tuh lebih suka yang selain easy listening, yang lebih gampang di apa masukin dalam pikiran, yang relate sama kehidupan mereka juga, dan kata-katanya tuh tidak apa ya. Kalau aku lihat sekarang kan musisi-musisi tuh pintar-pintar gitu loh bikin lagu. Sekali kita dengar, contoh kayak lagu Kak Nuka aja tuh keren banget gitu kan, maksudnya bisa dilihat di kehidupan orang-orang zaman sekarang.
1: Jadi ke depan bakal seperti itu Medra ya.
0: Insya Allah.
1: Tapi kan tadi Medra sempat bilang bahwa Medra tuh belum pernah merasakan yang namanya cinta, ya kan? Belum pernah pacaran. Kita pengen tahu deh.
0: Dari orang tua.
1: Iya, teman pro 2. Emang tipe cowok yang Medra, nah Medra kan suka nonton drama nih ya kan? Tipe cowok yang Medra suka tuh seperti apa sih? Kalau dari tingginya, apakah yang kayak Dimas Abdul misalkan, kita kan nggak tahu ya kan? Apa yang kayak gimana? Kalau Medra kesukaannya kayak gimana sih? Apa yang kayak cowok-cowok Korea gitu? Gak gimana coba?
0: Tipe kalian spesifik. Tapi aku

0: Aku suka banget cowok yang mature sih.
1: Oh, yang dewasa.
0: Yang man.
1: Oke, okay. Yang laki banget ya. Oke, mm. Oke. Okay. Terus kalau misalkan apa namanya? Looks-nya? Suka yang tinggi kah atau bisa yang lebih pendek dari pendek?
0: Superman.
1: Superman. Waduh.
0: Kayaknya setiap pemeran Superman tuh bagus-bagus.
1: Cocok
0: ya.
1: Cocok semua ya. Oh, berarti Bedra tuh tipenya begitu, teman bro dua. Tipenya yang tinggi ya kan, dewasa, Superman banget.
0: Maksudnya biar kayak ada yang jagain gitu. Okay. Kita kan udah kecil ya. Biar ada yang gede.
1: Aduh, teman bro, nanti bakal kita lanjut lagi ngobrol-ngobrol sama Medra. Gue juga bakal ngulik-ngulik tentang pertemanan Medra ya, dan juga kehidupan Medra di luar bermusik, teman bro 2. Tapi jangan kemana-mana, tetap di 105 FM, tetap di MLC Music Lab Chat.

0: Masih di Music Live Chat, masih barengan dengan Medra. Medra, tadi kan kita udah ngomongin tentang teman-teman yang ada di Indonesian Idol nih. Yeah. Kalau juri yang paling berkesan di Indonesian Idol itu siapa menurut Medra?
1: Juri itu semuanya berkesan banget buat aku. Aku suka sama semuanya. Bang Judika, Kak Unge, Teh Ocha, Bunda Maya. Dan yang paling berkesan adalah
0: siapa itu?
1: Kang Soleh.
0: Waduh. Kenapa Soleh Solihun yang bikin Medra paling berkesan?
1: Karena aku kan baru di Idol juga. Dan begitu lihat salah satu jurinya adalah Kang Soleh, itu memberi warna baru lah di Indonesian Idol gitu. Dan di walaupun di depan kamera Kang Soleh itu terlihat kejam sama kita, tapi di belakang panggung dia sangat lovely.
0: Dan itu yang membuat Medra tuh memfavoritkan Soleh Solihun ya.
1: Salah satunya.
0: Salah satu juri yang terbaik buat Medra.
1: Iya. Semuanya terbaik.
0: Tapi kalau ngomongin hobi, Medra tuh hobinya apa sih, Mei?
1: Aku suka banget memasak sih.
0: Memasak.
1: Masak, bukan memasak omongan orang. Aku suka masak, baking. Aku juga suka main makeup-makeupan kayak stylist sendiri, makeup sendiri gitu. Pokoknya tentang girls aku suka banget.
0: Pokoknya Medra tuh cewek banget ya.
1: Cewek banget.
0: Tapi tadi kan Medra dari Batam, dari Riau, Chinese juga. Masakan Chinese ada yang lu sering masak gak?
1: Oh, aku sering bikin Fuyunghai.
0: Fuyunghai
1: paling gampang. Terus aku juga suka bikin mie kue tiao siram sendiri. Terus kayak tofu, dibikin cap tofu gitu. Dan aku selalu nyetok minyak wijen di rumah.
0: Alright, gitu. Karena itu wajib ya.
1: Wajib, karena memang aku suka banget sama masakan Chinese.
0: Tapi kalau dari semua masakan Chinese yang pernah Medra makan, yang paling Mei suka tuh apa sih?
1: Oh, yang paling aku
0: favorit
1: suka.
0: Favorit gitu. Wah, ini Chinese food yang paling favorit tuh ini nih.
1: Mereka itu punya char siu, tapi yang chickennya ya, bukan yang babnya. Itu enak banget. Terus Hainan juga enak banget.
0: Hainan, nah ya, itu juga enak tuh.
1: Itu enak banget. Terus aku lebih ke sup tofu mereka tuh enak juga.
0: Iya.
1: Pokoknya mereka tuh kalau bikin sup itu pasti kental, ada dari maizena-maizena.
0: Iya, betul, gitu. betul.
1: Dan baunya wangi banget. Sama ikan siram lemon itu.
0: Ikan
1: itu enak banget.
0: Ikan siram lemon ya. Oke. Gue belum pernah tuh. Tapi kalau tofu itu gue suka tuh.
1: Iya, enak banget.
0: Iya, itu emang enak.
1: Iya, masakan Cina.
0: tapi Medra, kalau misalkan udah bisa masak masakan Cina, berarti lagu Cina yang sering lu nyanyiin apa sih? Kalau masih kecil ingat enggak, kalau mama atau mungkin papa lagi nyanyi atau apa yang paling berkesan atau diingat-ingat sama Medra tuh apa lagunya?
1: Orang tua Medra itu kan bukan penyanyi ya. Aku belajar nyanyi lagu Mandarin itu waktu SD. Lagu pertama itu lagu Ting Hai.
0: Ting Hai itu apa tuh?
1: Ting Hai ku de sheng yi. Tapi untuk kemarin aku baru tampil di Batam, itu aku bawa lagu Zui Chang de Tian Ying.
0: Wah, wow, itu artinya apa tuh?
1: Artinya apa ya itu, guys? Aku cuma bisa nyanyi lagi.
0: Gimana
1: intinya
0: nyanyi?
1: Lagu itu tentang sama sih, tentang sepasang kekasih juga yang saling mencintai gitu. Lagunya kayak gini. Oh, Koko mau denger, Koko.
0: Koko mau denger, Koko mau nyawer ini.
1: Nyawer yang pakai uang kalung.
0: Iya, betul, ya. Uang kalung. Gimana lagunya coba?
1: Lagunya kayak gini.

0: Itu rapnya yang paling viral.
1: Iya, jadi ditunggu ya di tahun-tahun baru Cina nih teman Pro 2. Bisa diundang Meda ya.
0: Bisa dong.
1: Dong, bisa dong, langsung kontak aja.
0: Iya kan, ntar aku datang-datang tinggal bilang Tachaho. Tachaho, shalom.
1: Yaudah, kita jangan kecilnya dulu. Tapi terakhir nih harapan Medra untuk single terbaru Medra nih ya, yang berjudul 100 Hidup Lagi. Apa nih buat seluruh teman Pro 2, ada pesan-pesannya gak?
0: Ya, harapan Medra di single pertama Medra di Hits Record yang berjudul 100 Hidup Lagi, semoga banyak yang suka, cocok di telinga masyarakat Indonesia, bahkan di Asia, mungkin seluruh dunia yang rakyat Indonesia yang ada di luar sana mungkin kan. Semoga lagunya bisa terima baik, relate dengan sesuai dengan perasaan kalian. Aku tidak berharap ini kisah cinta kalian, tapi semoga ini adalah isi hati kalian yang ingin kalian ungkapkan, rasakan. Nih aku nyanyiin, jadi kalian dengar repost. Dan pastinya semoga viewersnya semakin banyak.
1: Amin.
0: Trend juga. Dan bisa punya adeknya lagi, maksudnya lagu kedua akan di up next song lagi.
1: Oke, dan ini lagunya juga bisa kamu pakai di TikTok lah ya, jadi sound
0: bisa,
1: kamu ya.
0: Bisa banget.
1: Misalkan kamu lagi pengen menyatakan ini ke pasangan kamu, ya kan?
0: Iya.
1: Kenapa lu selalu nggak serius sama gue? Bisa nih pakai lagu ini.
0: Iya, bisa.
1: Tapi gue kebayang lo ya lagu ini 100 Hidup Lagi itu dibuat versi Mandarinnya.
0: Wow, iya juga ya.
1: Kayaknya cocok nih.
0: Cocok ya.
1: Karena lagu-lagu Mandarin tuh artinya
0: kayak drama-drama geracin-geracin Cina terus pakai osnya yang ini gitu ya.
1: Ini cocok ya, coba ya. It's record.
0: Ntar coba ya, coba ya. Tapi sebenarnya ini lebih ke pasangan yang udah married. Sebenarnya itu lebih ngelekat sih, karena mereka kan sudah membangun rumah tangga, udah punya anak, pasti dia mencintai pasangannya setulus hati dia.
1: Oke, cocok nih teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu yang pengen dengerin lagu Medra terbaru 100 Hidup Lagi, sudah bisa di Pro 2 seluruh Indonesia. Abis ini Medra bakal nyanyi teman Pro 2 ya, dengan 100 Hidup Lagi. Dan sekaligus Oza sudah harus pamit ya dari program Music Live Chat. Thank you banget buat kamu semua teman Pro 2 yang udah join di MLC malam hari ini, dan nanti bakal dilanjut lagi dengan penyiar-penyiar favorit kamu di daerah kamu masing-masing teman Pro 2. Kalau begitu Oza pamit, Medra juga pamit, dan ini dia Medra dengan 100 Hidup Lagi teman Pro 2.

101,8 FM, Radio Pontianak, teman terbaik kamu. Teman Radio, selamat malam. Gimana nih kabarnya di malam hari ini? Semoga kabarnya dalam keadaan baik dan juga happy tentunya. Karena di waktu tadi Salma OTW ke kantor nih, Salma tuh udah melihat sedikit lebih terang untuk jalanan-jalanan di kota Pontianak. Meskipun cukup padat ya, tapi untuk kabut asapnya udah mulai memudar nih. Gimana kalau di daerah kamu? Kamu boleh kasih tahu ke Salma ya, gimana kondisi kabut asap di daerah kamu ataupun arus lalu lintas yang sedang kamu lalui di malam hari ini, di malam Senin ini. Langsung aja bergabung barengan sama Salma melalui WhatsApp di 0811570018 atau bisa juga melalui DM di Instagram @pro2pnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Di malam yang istimewa ini, istimewa karena sekarang tanggal 31, Salma akan menemani kamu di jaga malam sampai nanti jam 12 malam, sampai ganti hari, teman Pro 2, gokil gak tuh? Dan gak kerasa bulan Agustus cepat banget berlalu, tiba-tiba sekarang udah tanggal 31 Agustus, besok kita udah mengawali hari di bulan September, tanggal 1 September, wow, kayaknya bentar lagi udah ada, selain di Agustus ini, hari kemerdekaan, di bulan September nanti akan ada perayaan hari radio. Wow, kira-kira gimana ya teman Pro2 keseruannya? Apalagi tadi juga udah ada technical meeting Bintang Radio 2026. Mungkin kamu salah satunya juga, salah satu peserta yang mendaftar Bintang Radio. Dan gak sabar banget untuk mendengarkan suara-suara emas kamu nanti di mulai tanggal 3 September 2026. Kita udah bisa melihat dan juga mendengarkan, menyaksikan secara langsung Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Pontianak. Pokoknya dukung jagoan kamu sekarang juga. Kamu udah bisa mulai vote per tanggal 31 Agustus ini sampai nanti di waktu yang telah ditentukan. Siapa tahu jagoan kamu jadi pemenangnya tahun ini. Dan kita seru-seruan bareng aja teman Radio di malam hari ini. Aku bakal listen lagu-lagu yang seru untuk kamu dengerin di malam hari ini. Terus kalau misalnya kamu pengen request lagu, boleh aja, tulis aja requestan kamu. Nanti di jam 9 aku akan kembali lagi untuk deep talk. Waktunya kita curhat-curhat dan juga bercerita tentang hari ini. Apa sih yang kamu rasain? Kita udah di setengah lebih penghujung tahun ya, menuju penghujung tahun. Mungkin ada resolusi-resolusi yang belum tercapai, ada hal-hal yang mungkin perlu dibenahi lagi. Masih ada September, Oktober, November, Desember, masih ada 4 bulan lagi kita bisa berbenah diri sebelum akhirnya kita bikin resolusi baru lagi. Dan di malam istimewa ini, kayaknya istimewa terus ya, kayak martabak ya. Di malam yang istimewa ini aku juga bakal puterin lagu-lagu yang seru tentunya. Jadi buat teman berdua yang lagi di jalan, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan dan semoga bahagia selalu teman berdua. Aku puterin dulu lagu-lagu dari Good Morning Everyone featuring Uwan Kaisar dengan Istimewa. Enjoy!

0: Pagi-pagi gini enaknya makan apa ya?
1: Wah, pagi-pagi gini sih enaknya nyabu, bro.
0: Nyabu? Emang kamu nggak takut ditangkap polisi?
1: Nyabu yang aku maksud itu nyarap bubur, bro. Bukan pakai sabu-sabu. Ya, tampak sih boleh sangar. Tapi untuk cobain barang haram seperti narkoba, no way. Apa jadinya bangsa ini jika generasi penerusnya terjebak dalam narkoba?
0: Jadi?
1: Katakan tidak pada narkoba. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan per kata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Ada kabar gembira buat teman Pro 2 sebagai peserta lomba sihir alias yang suka banget dengerin lomba sihir nih. Aku barusan puterin lagu lomba sihir Andai Saja. Kabar gembiranya adalah menjelang perilisan album terbarunya lomba sihir, penggemar di Pontianak ini berkesempatan menjadi salah satu pendengar pertama melalui hearing session yang dikelar di Rakata. Hearing session ini bertajuk setelah obrolan jam 3 pagi hearing session. Ini tuh berlangsung pada periodenya tuh di tanggal 28 Agustus hingga 2 September 2026. Di mana tempatnya? Yaitu di Rakata, tepatnya di Jalan Karimatan nomor 64 Pontianak. Kegiatan ini tuh bisa ngasih kesempatan buat pengunjung untuk mendengarkan keseluruhan lagu dari album terbaru Lomba Sihir sebelum resmi dirilis. Ada album setelah obrolan jam 3 pagi, ini tuh merupakan edisi perpanjangan atau deluxe dari album keduanya Lomba Sihir. Dan album ini tuh dijadwalkan resmi dirilis pada 4 September 2026 dengan total tambahannya tuh ada 5 track. Sebelumnya tuh ada 16, terus ada tambahannya lagi nih yaitu 5 track. Total di album obrolan jam 3 pagi ini tuh akan ada 21 track. Wow. Dan melalui unggahan resmi di media sosialnya Rakata, ini tuh Rakata mengajak pendengar buat datang sesuai jadwal yang telah ditentuin nih, dan juga bisa menikmati mendengarkan album secara langsung sebelum tanggal perilisannya. Wow, ini tuh kayak apa ya, privilege yang kita punya di Pontianak ya. Untuk harinya tuh, untuk jadwalnya itu tuh ada dari hari Senin sampai Jumat. Hearing sessionnya tuh berlangsung pada pukul 18 sampai 19 waktu Indonesia Barat. Sementara waktu weekend pada akhir pekan itu tuh tersedia dua pilihan sesi, yaitu di pukul 9 sampai 10 dan juga jam 18 alias jam 6 sore sampai jam 7 malam. Jadi sekarang tanggal 31 Agustus masih bisa teman Pro 2 buruan langsung ya. Jadi di sini enggak cuma mendengarkan lagu aja, tapi pengunjung tuh juga bisa membagikan pengalamannya, experience-nya selama mengikuti hearing session ini. Dan keseruan tersebut dapat dituangkan dalam bentuk foto, tulisan, review, maupun cerita pengalaman setelah mendengarkan album terbarunya Lomba Sihir ini. Tapi ada syaratnya juga teman Pro 2, yaitu tidak boleh membagikan audionya terlebih dahulu. Jadi kayak gak boleh spoiler, no spoiler please. Kamu bisa dengerin, kamu boleh membagikan juga di media sosial kamu. Buat kamu kan kayak gatel kali ya, pengen kasih makan media sosial, nah kamu itu bisa kasih reviewnya aja atau ceritain aja gimana pengalaman kamu di hearing session ini. Dan buat penggemar Lomba Sihir

Instagramnya rakata.ruang, di situ semuanya udah lengkap. Mampir sekalian. Anyway, di Rakata juga nggak cuma ada hearing session, tapi juga ada story-nya juga. Jadi kamu bisa cek-cek juga kalau misalnya siapa tahu kamu pengen beli album rilisan fisik dari band-band lain, kamu bisa langsung aja meluncur ke Rakata. Tunggu pro 2, aku bakal temenin kamu sampai nanti jam 12 malam. Pokoknya kita seru-seruan bareng buat kamu yang lagi di jalan. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Dan jaga kesehatan kamu, jangan sampai kamu sakit di tengah cuaca kota Pontianak yang seperti ini. Jangan sampai kamu jadi sakit, jadi demam gitu. Tapi kalau misalnya demamnya unyu-unyu, boleh kok.

0: Iya, kayak gitu.
1: Emang kayak siapa gitu yang ngunyuk?
0: Gak ada.
2: Halo warga Pontianak dan sekitarnya. Saatnya tunjukkan aksi nyatamu dalam rangkaian RRI Fest 2026. Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

Satu kantong darah yang kamu sumbangkan adalah nafas baru bagi mereka yang membutuhkan. Bantu sesama, sehatkan raga, dan dapatkan bingkisan menarik yang menanti kamu. Catat tanggalnya. Selasa, 1 September 2026, pukul 7.30 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Lokasi LPP RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Daftarkan dirimu sekarang melalui Bodan 0813-5269-8163 atau bisa langsung hadir di lokasi. Ajak keluarga, teman, dan komunitasmu. Jangan cuma jadi penonton, jadilah pahlawan kemanusiaan sesungguhnya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

98.8 FM, Prodo Pontianak, teman terbaik kamu, teman Prodo. Kalau tadi ada kabar gembira untuk teman Prodo sebagai peserta lomba sihir alias penggemarnya lomba sihir, selanjutnya ada informasi menarik lainnya, yaitu adalah datang dari penyanyi yang barusan lagunya aku putarin, yaitu Nadine Amizah. Nadine Amizah ini baru aja merilis album ketiganya berjudul Laika yang Ditinggalkan. Ini udah resmi dirilis pada Jumat lalu. Dan album itu menghadirkan 11 lagu yang membawa cerita yang berbeda-beda, namun saling mengiringi dalam satu rangkaian kisah. Bukan berbeda-beda tapi yang tetap satu juga, ya itu beda lagi nih. Jadi karya ini tuh kembali memperlihatkan karakter musik Nadine yang kita kenal sendiri sebagai seseorang yang menyanyinya sendu, penuh makna, terus diperkuat sama karakter vokalnya yang lembut. Laika yang Ditinggalkan ini tuh mengangkat sejumlah tema emosional, mulai dari kematian, kesepian, perasaan yang ditinggalkan, luka batin, amarah. Pokoknya semuanya tuh ada bentuk kehilangan yang dialami seseorang. Dan sebelum album resminya ini resmi dirilis secara keseluruhan, Nadine tuh terlebih dahulu memperkenalkan lagu Moonlight pada 7 Agustus 2026 yang lalu. Ini tuh menjadi pembuka babak baru menuju perilisan album ketiganya. Ada 11 lagu dalam album ini. Ada Pesan Digital Seekor Anjing Dari Luar Angkasa. Wah, ini kalau misalnya kita tahu cerita seorang Laika, aku menyebutnya apa? Seorang atau seekor Laika ya, karena Laika di sini digambarkan sebagai anjing yang dikirim ke luar angkasa. Ini benar-benar menyentuh banget sih pesannya teman Prodo untuk track nomor 1, terus track nomor 2-nya ada Moonlight, terus track nomor 3 ada Kematian Jika Aku Jadi Kekasihnya. Rasa Farsi untuk 2, Tamu Berwajah Itu, Amarah, Putri Merana, Take Him to the Moon for Me, Ditemukan Sebuah Bangkai, Langit Melepas Hujan, dan track terakhir di nomor 11 ada Laika Kau Mudah Dicinta. Jadi melalui rangkaian dari lagu-lagu tersebut, Nadine ini menghadirkan perjalanan emosional yang membawa pendengar tuh kayak menyusuri berbagai cerita gitu, tentang kehilangan dan juga perasaan yang menyertainya. Jadi ibaratnya dari track 1 sampai track 11 ini tuh kayak sebuah cerita, rangkaian cerita gitu. Kita mulai dengan dari track 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Jadi gak cuman merilis album juga, Nadine ini juga menghadirkan official lyric video nih buat teman Prodo yang mungkin pengen sambil menghafalkan lagu-lagu terbarunya. Nah, kamu bisa cek aja di YouTube-nya Nadine Amizah. Di situ sudah lengkap 11 track semuanya ada. Dari ke-11 itu teman Prodo, wih kayak ini ya, kayak pemain sepak bola ya, ke-11an. Dari ke-11 track dari Nadine Amizah, Laika yang Ditinggalkan, teman Prodo, apakah kamu sudah mendengarkan keseluruhannya atau belum? Kalaupun udah, kamu boleh kasih tahu ke Salma track mana yang paling kamu suka dan kasih tahu alasannya kenapa. Kalau misalnya kamu belum dengerin teman Prodo, mungkin bisa kali ya kita dengerin dulu satu lagu dari salah satu album ketiganya Nadine Amizah, Laika yang Ditinggalkan, yaitu di track nomor 11 ada Laika Kamu Mudah Dicinta. Kita dengerin bersama teman Prodo, nanti kamu boleh kasih tahu komentarnya soal lagu ini barengan sama Salma di 101.8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. And this is Nadine Amizah.

0: Loh, Dek, kamu kok udah tarik selimut aja? Memangnya kamu udah gosok gigi?
1: Besok pagi aja deh, Bang. Gak terlalu kotor juga kok.
0: Kalau kebiasaan lama-lama gigi bisa berlubang loh. Bahkan bisa jadi kuning.
2: Oh no.
0: Nanti kalau sakit gigi, baru deh kamu nyesel. Bakteri di mulut itu bisa bikin bau mulut. Bahkan bikin penyakit gusi.
1: Iya juga ya, Bang. Lagian gak kebayang deh kalau adik sampai sakit gigi.
0: Nah, itu tahu. Makanya, ayo biasakan rajin gosok gigi supaya mulut kamu jadi sehat. Nafas kamu juga segar dan gak gampang sakit gigi.
1: Oke deh, Bang. Yuk kita gosok gigi bareng.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital, dan live TikTok @Pro2PNK. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

101,8 FM, Pro 2 Ponten yang teman terbaik kamu. Teman Pro 2, jaga malam, jangan galau malam-malam. Ditemenin sama Salma sampai nanti jam 12 malam. Dan selama 2 jam ke depan, dari jam 9 sampai jam 11 malam, aku akan menemani kamu untuk ngobrol-ngobrol di Deep Talk. Ya buat teman Pro 2 yang pengen cerita-cerita juga boleh banget ya, langsung aja bergabung melalui WhatsApp, DM Instagram, aplikasi RRI Digital. Ngomong-ngomong teman Pro 2, tadi kan aku di callingan sebelumnya aku sempat ngasih informasi adanya album ketiga Nadine Amizah yang resmi dirilis, yaitu Laika Yang Ditinggalkan. Ini baru banget ya dirilis di tanggal 28 Agustus di Jumat lalu. Terus setelah aku baca-baca, ternyata ini tuh inspirasi utamanya adalah dari kisah nyata, teman Pro 2. Kisah nyata Laika, seekor anjing jalanan yang dikirim ke Uni Soviet, ke luar angkasa, dalam misi satu arah dan akhirnya mati akibat panas serta stres ekstrim. Di sini tuh Nadine Amizah melihat sosok Laika sebagai metafora sebenarnya. Sebagai seorang yang pengen dicintai, namun justru malah dijadikan alat dan akhirnya ditinggalkan. Kebayang gak sih sakitnya? Kebayang gimana sendiriannya Laika yang kita udah sayang-sayang, udah kita rawat sendiri. Ini kan dari anjing jalanan ya, yang awalnya okay, ternyata kayak aku bisa deh dicintai gitu. Ternyata dikirimlah tuh untuk misi satu arah ke luar angkasa, tapi pada akhirnya justru sebagai apa ya, ibaratnya diperalat gitu ya. Terus akhirnya mati akibat panas serta stres ekstrim. Gak kebayang sih, ini matinya tuh bukan cuman panas dan juga stres ekstrim aja, mungkin juga ada rasa-rasa kesedihan, kehilangan, terus kayak merenung, kayak ih kenapa ya ternyata aku diperalat doang, padahal aku sebenarnya pengen cuma dicintai aja loh. Wah, kayak sih tahu tuh perasaannya Laika ya, Salma nih. Jadi kalau Nadine Amizah melihat Laika di sini sebagai

ada alasannya gitu. Entah itu menjadi cerita yang baik, entah itu cuma menjadi pembelajaran terbaik. Tapi pasti ada lah ya, ada kayak, oh kalau misalnya aku ketemu dia, oh ternyata aku tuh jadi dapat pembelajaran seperti ini loh. Oh ternyata lewat dia ya aku tuh jadi tahu lagu-lagu baru. Oh ternyata lewat dia aku jadi tahu nih, oh ada ya, aku bisa dapat pekerjaan seperti ini. Ada banyak hal gitu. Setiap orang dipertemukan karena ada alasannya. Begitu pula sebenarnya Laika ini ya, teman Pradua. Kalau misalnya teman Pradua relate ya sama ceritanya Laika yang ditinggalkan, kamu boleh bergabung dengan sama-sama cerita ini versi kamu, oke? Ya, aku juga ngerasa kayaknya Laika tuh sebenarnya kayak gini nih. Nah, boleh dong, kamu boleh cerita. Bebas kasih tahu ke Salma POV kamu tuh kayak gimana sih melihat album terbarunya Nadine Amizah, album ketiganya Laika yang ditinggalkan. Terus mungkin kamu juga relate sama cerita kayak, oh iya setiap orang tuh dipertemukan memang ada alasannya kok, setiap orang itu datang kalau misalnya ada butuhnya doang kok gitu. Tapi kan kita juga kalau butuh orang, kita juga pasti akan mendatangi orang tersebut ya gak sih? Kalau misalnya udah selesai urusannya, ya waktunya pamit gitu. Karena memang udah selesai sama masa-masanya itu. Ada juga yang bilang setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Itu juga mungkin relate juga ya sama kisah ini. Kalau masanya udah selesai ya sudah waktunya pamit

Oke, itu dia tadi satu lagu dari Radiohead dengan Let Down and Welcome Back di 101.8 FM Produk Pontianak, teman terbaik kamu, teman Produa. Di jam 10 ini selalu masih menemani kamu sampai nanti jam 11, masih ada 1 jam lagi. Jadi buat kamu yang pengen curhat-curhat, cerita-cerita, boleh banget. Pengen request lagu juga boleh. Ini udah ada yang bergabung nih barengan sama Salma ya di malam hari ini. Ada nomor belakangnya 5515, ada Bobo Boy. Iya gak sih? Malam Kak Salma, komen Nadine Amizah, komen dari Boy Bobayi. Itu kan sekadar inspirasi nih, mungkin terciptanya lagu biar enak dengerinnya. Low dari Bobo Boy, lagunya biar mellow, asyik sih dengerinnya. Oke, itu aja katanya. Oh ya, Boy Bobayi benernya kurang hobi irama mellow, senangnya hots hosey. Gimana nih bacanya? Oke, kalau aku yang aku tangkap ya teman Pro 2 dari Boy Bobayi ini mengomentari tadi waktu aku lagi bahas soal lagu terbarunya atau album terbarunya Nadine Amizah, ini katanya sih, ya itu kan cuma sekedar inspirasi, bebas lah ya. Tapi kalau untuk lagunya, ya mellow, asik aja sih. Oke, thank you Bobo Boy udah bergabung barengan sama Salma di malam hari ini. Terus tadi ada Razan juga yang setelah sekian lama akhirnya komen-komen juga. Tapi katanya ini apa namanya, bilang kalau misalnya suaranya kecil. Apakah teman Prodo juga merasakan yang sama seperti Razan, suara siaran di Prodo ini kecil? Semoga habis ini bisa segera diperbaiki ya Razan ya, thank you by the way informasinya. Terus ada juga Lara Purnamasari, katanya mau request lagu dari Live It Up Nicky Jam featuring Will Smith dan juga Era Istrevi. Tapi sayangnya lagunya udah gak ada nih, kayaknya udah emang gak ada ya kayaknya di Pro 2 Lara. Jadi katanya minta lagu ganti ke lagu Gita Gutawa Ayo Aja Kak. Wow, malam-malam kita kayaknya diajak untuk agak-agak upbeat ya sama Lara Purnamasari. Yes, tapi ya gak apa-apa lah ya, nanti aku kasih kesempatan buat Lara untuk mendengarkan lagu yang update di malam hari ini. Terus ada Akbar di Ayani 2 mau request lagu dari Tulus Teh Hijau. Salamnya buat istri dan juga anak, semoga sehat selalu buat abang yang bacakan. Ini bukan abang, ini Salma. Ya udah gak apa-apa sih, abang-abang Salma juga boleh deh, bebas. Nanti aku puterin ya Akbar ya, salamnya untuk istri dan juga anak. Salam juga ini untuk istri dan juga anaknya Akbar yang lagi mendengarkan. Nanti aku bakal puterin lagunya Tulus dengan Teh Hijau. Oh, itu juga jadi salah satu lagu pilihan di Bintang Radio 2026 teman Pro 2. Nanti kamu nantikan aja ya lagu-lagu suara-suara emas dari anak-anak di Pontianak ini. Terus kita beralih ke Instagram, aku bakal bacain sekaligus semuanya ya biar polong. Ada Jaslin yang bergabung, tapi aduh punten ya, udah bergabung dari 48 menit lalu baru aku sempat bacain. Katanya selamat malam Salma untuk Deep Talk, berhubung udah di akhir Agustus mau bilang gini, terima kasih selalu berusaha mengenal karakter dan kebiasaan teman Pro 2. Yakin dengan pilihan yang udah diambil dan selalu jaga diri di kota perantauan ini. Selalu puterin lagu-lagu yang bangun ya biar pendengar kebawa positive vibes-nya. Request lagu Married with Children. Aku sampai terkejut karena ada yang request lagu Oasis di malam hari ini. Lagunya untuk Salma karena sering putar lagu ini. Thank you ya Jaslyn ya, kamu notice aja kalau aku sering muterin lagu Married with Children dari Oasis. Terima kasih juga Jaslyn yang udah selalu bergabung barengan sama Salma di Pro 2 ini. Terus request-request lagu, ikut tadi timbrung kalau misalnya lagi bahas sesuatu. Terus pokoknya thank you ya udah selalu ikut meramaikan. Semoga siarannya Pro 2 ini bisa menemani kamu ya selama ini. Dan kemarin tuh Jaslyn sempat pamit ke aku ya, tapi kayak aku kenapa harus pamit Jaslyn? Kamu bisa mendengarkan Pro 2 kapanpun, dimanapun, dan sampai kapanpun. Oke deh, aku udah masukin juga lagu Married with Children dari Oasis. Wow, seru banget. Requestan di malam hari ini cukup beragam. Nanti aku bakal kembali lagi untuk bacain curhatan-curhatan kamu. Kalau kamu gak ada yang curhat, nanti deh aku suruh orang curhat.
Pokoknya teman pria dua, kamu aku udah masukin ke dalam playlist lagu-lagu yang seru di malam hari ini. Dari Teh Hijau, requestannya Akbar. Terus ada Ayo dari Gita Gutawa. Dan masih banyak lagi lainnya. Oh, ada lagi yang mau request. Katanya request buat lagu Petra Sihombing. Masih banyak cinta di dunia. Oke deh teman pria dua, aku bakal puterin lagu-lagu requestan kamu. Kita mulai dari lagunya Tulus kali ya, biar asik. Kita puterin bersama teman pria dua and enjoy.

0: lagi chattingan sama siapa sih kamu?
1: Bentar. Lagi penting nih.
0: Fokus dulu lah nyetirnya. Kondisi jalan lagi rame nih. Nanti bisa kan?
1: Ih, rewel sekali kamu. Udah biasa kok aku nyetir sambil main handphone. Selama ini aman-aman aja kok.
0: Ih, bukan masalah biasanya. Main HP sambil berkendara itu bahaya untuk keselamatan kita dan keselamatan pengguna jalan yang lain. Kamu tuh ya selalu ngeyel kalau aku bilangin.
1: Lecet lah mobil nih.
0: Kan udah aku bilang, kena batunya kan kamu. Makanya kalau main HP sambil berkendara tuh bahaya. Udah kayak gini, repot kan jadinya.
1: Aduh. Iya. Nanti kawankan aku ke bengkel ya.
0: Urus aja sendiri.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

Oke, teman-teman Pro 2, balik lagi barengan sama Salma di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Aku barusan puterin deretan lagu yang sudah kamu request di malam hari ini. Tadi lagu terakhir dari Oasis dengan Married with Children. Terus ada Ayo dari Gita Gutawa. Ada Masih Banyak Cinta di Dunia by Petra Sihombing. Dan juga Tulus Teh Hijau, requestan dari teman Pro 2 yang sudah bergabung. Ada Akbar, terus ada siapa lagi, dari Lara Purnamasari, ada Jaslyn juga. Ini Lara kasih reaction nih, katanya makasih banyak ya Kak Salma sudah diputerin lagunya. Semoga kehadiran kakak penyiar pada malam hari ini bukan hanya sekedar menemani lewat suara, tapi juga menghadirkan rasa nyaman, ketenangan, dan membuat malam para pendengar terasa semakin hangat dan berkesan lagi. Go. Oke, Lara, thank you banget ya udah bergabung dan juga memberikan kata-kata indahnya di malam hari ini. Terus ada juga Jaslyn yang chat-chat lagi nih, katanya setuju sama pembahasan Salma tadi. Kalau setiap hal itu gak ada yang kebetulan, pasti ada maksud baik terjadi di saat itu. Anyway, Salma lagi pilek ya pas siaran malam lagi. Aduh, nanti pulangnya hati-hati pakai masker dan jaket ya, biar gak kedinginan. Salam sama Akbar, Lara, Boy, Bo, Bayi. Ayo kita sama-sama semangatin Salma siaran. Malam ini terakhir berinteraksi, setelah itu hibernasi kembali. Aduh, kenapa Jaslyn harus hibernasi? Tapi seperti biasa tetap jadi pendengar setiap Pro 2 kok. Terima kasih udah bacain chatku sebulan ini ya. Untuk menutupnya, request lagu See You Again dari Wiz Khalifa featuring Charlie Puth. Terima kasih Jaslyn, sign out. Oh my god, Jaslyn, no, tidak siap aku harus kehilangan kamu. Thank you ya sudah perhatian dengan aku juga. Dan tadi ada salamnya juga untuk Akbar, Lara, Boy, Bobayi. Oke, Boy, Bobayi udah membalas ini salamnya untuk Jaslyn katanya. Aku bukain dulu ya chatnya ya. Katanya makasih salamnya. Itu Jaslyn sudah dibalas ya sama Boy, Bobayi. Terus next ada juga yang bergabung barengan sama Salma di malam hari ini. Ini mengetik lagi. Oke, tapi kita bacain dulu kali ya chat yang udah masuk di atasnya. Ini mau namanya mau disamarkan katanya. Selalu ada alasan kenapa kamu dipertemukan dengan seseorang. Entah kehadirannya mengubah hidupmu atau justru kamu yang mengubah hidupnya. Wis, itu kayak bisa jadi kata-kata of the day atau yes, word of the day, kata-kata hari ini. Thank you ya udah bergabung dan memberikan kata-katanya. Jujur itu kayak langsung menampar aku, menyentil aku sedikit ya. Ngomong kalau misalnya selalu ada alasan kenapa kamu dipertemukan dengan seseorang, entah kehadirannya mengubah hidupmu atau justru kamu yang mengubah hidupnya. Benar banget. Kalau misalnya kita dipertemukan sama seseorang, mungkin memang antara hidup kita yang berubah atau hidup orang lain itu yang berubah. Itu sebenarnya depends ya, tergantung ya. Benar-benar thank you ya teman berdua, kalian tuh benar-benar gacor kata gue mah. Ya, itu dia teman berdua pembahasan kita pada malam hari ini. Sebenarnya ini bisa untuk kehidupan, untuk pertemanan, untuk pasangan, untuk orang yang udah pernah singgah di kehidupan kita, yang singgah tapi gak sungguh juga ya. Sebenarnya kalau misalnya ngomongin soal pasangan ya, teman hidup gitu ya, mungkin bukan jalannya juga nih jadi teman hidup, tapi setidaknya bisa jadi pembelajaran hidup

0: Dekat di sini, dekat, dekat, dekat. Eh, lihat dia itu sana tahu. Isi, iya, astaga, kenapa rasa basi? Itu Nusa bilang. Dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh, ku rasa DP ayam goreng. Tidak ada garam, tapi hambar sekali DP rasa, yoda. Astaga, dari manakah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal, sto, Ih, belum lagi kau lihat kata Siska. DP baju pesta tope mengkilat bikin orang silau. Baru orangnya pe kecil, baru bajunya pe besar. Oh my god. Ih, kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Ih, emasnya asli kah, emas palsu tuh?
1: Jiwa kepo kaum Hawa memang bisa ngalahin apapun. Maka dari itu, jaga lisanmu dari gibah.

Ketika terjadi karhutla, terutama di lahan gambut, ada beberapa hal yang perlu diwaspadai masyarakat. Satu, api bawah tanah atau smoldering yang merusak pondasi. Kebakaran gambut merambat di bawah permukaan tanah. Hal ini dapat membuat struktur tanah di sekitar permukiman mendadak amblas atau runtuh karena lapisan di bawahnya habis terbakar menjadi abu. Dan ini sangat berbahaya jika diinjak atau dilalui kendaraan. Yang kedua, kepulan asap tebal dan beracun. Asap karhutla gambut mengandung partikel halus atau PM25, serta gas berbahaya seperti karbon monoksida atau CO dan sulfur dioksida. Karena jaraknya dekat dengan pemukiman, asap ini dapat memicu ISPA, iritasi mata, dan memperburuk kondisi kesehatan kelompok rentan, anak-anak, lansia, dan penderita asma. 3. Pergerakan api yang cepat dan tidak terduga. Angin kencang atau timbulnya kantong-kantong oksigen di dalam tanah membuat api bawah permukaan bisa tiba-tiba muncul ke permukaan. Di lokasi yang tidak disangka-sangka, mendekati pekarangan atau bangunan warga. 4. Krisis air bersih atau utilitas. Karhutla biasanya terjadi saat musim kemarau panjang, di mana sumur-sumur warga mulai mengering. Kelangkaan air ini tidak hanya menyulitkan pemadaman mandiri, tetapi juga mengancam ketersediaan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. 5. Ancaman listrik dan kabel bawah tanah. Panas ekstrim dari bara gambut di bawah tanah dapat merusak kabel utilitas bawah tanah atau tiang listrik di sekitar pemukiman yang berpotensi memicu konsleting atau kebakaran sekunder.

Ketika musim kemarau datang, matahari semakin terik, tanah mulai kering, dan persediaan air pun semakin terbatas. Saat seperti ini, jangan tunggu air habis baru kita belajar menghemat. Mulailah dari hal sederhana. Tutup keran setelah digunakan, mandi secukupnya, jangan biarkan air mengalir sia-sia. Gunakan kembali air yang masih layak untuk menyiram tanaman atau membersihkan halaman. Ingat, satu tetes mungkin terlihat kecil, tapi jika terbuang terus-menerus, jumlahnya menjadi besar. Mari hemat air, terutama di musim kemarau. Gunakan secukupnya, jangan sia-siakan. Karena setiap tetes air berarti bagi kehidupan. The Great Protector.

0: Chris. This probably just know me.
1: Pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

Ayo, siapa yang bangun tidur langsung cari handphone? Bukannya minum air putih dulu, malah sarapannya gorengan dan minumnya TS. Nikmat sih, tapi yakin badan kamu gak bakal menjerit. Yuk, sayangi tubuh sendiri dengan hidup sehat yang gak perlu mahal dan gak perlu usaha keras. Cukup dengan 3M. Makan sayur dan buah setiap hari, melaksanakan olahraga ringan secara rutin 15-30 menit, dan rutin memeriksa kesehatan ke puskesmas. Ingat, sehat itu investasi masa depan. Biar di usia tua, kita tidak merepotkan anak cucu dan tetap bisa menikmati masa pensiun dengan bahagia.

0: menyenangkan mengenalmu dari Bernadia barengan Nopal dan juga Salma.
1: Tiba-tiba ya ada tamu baru nih.
0: Enggak, bukan tamu sih.
1: Apa?
0: Lagi enak aja dengerin Bernadia.
1: Oh, oke. Okay. Jadi lagi di fasenya Bernadia kah? Kok biasanya orang-orang tuh kalau lagi dengerin Bernadia tuh memang lagi di fasenya Bernadia?
0: Enggak sih, karena mungkin lagi suka belum memperdalami lirik di album yang ini. Mm-hmm. Dengar alunan musiknya kayak asik dari.
1: Apa coba nama album Bernadia yang terbaru ini?
0: Semoga jadi mimpi.
1: Betul, 100 juta
0: rupiah. Jujur, main. Kalau Bernadia tuh emang udah mendarah daging dia ku, Sal.
1: Oh iya kah?
0: Ya, aneh gak sih dipanggil Sal?
1: Aneh sih.
0: Sal Priadi ya?
1: Pal Sriadi.
0: Pal Sriadi. Eh tapi aku pengen tanya, Salma pernah di fase Bernadia gak sih?
1: Pernah.
0: Aduh, baru-baru ini atau beberapa tahun yang lalu?
1: Udah lama lah, itu udah masa lalu lah.
0: Udah masa lalu. Kebetulan atau memang yang, wah ini kena sih kayaknya sama Bernadia gitu?
1: Sebenarnya pada saat Bernadia lagi rilis lagu itu tuh belum masuk fase itu.
0: Okay.
1: Cuma abis pas masuk fase itu dengerin lagi Bernadia kok relate gitu.
0: Kok relate.
1: Terus abis itu dibawa sama teman juga waktu itu kayak nonton konser Bernadia kayak oh kok kayak gini ya, ternyata suaranya kalau didengerin secara langsung tuh lebih menyayat-nyayat hati aku gitu.
0: Apalagi kita perdalam tuh ngebedah
1: liriknya. Betul,
0: liriknya
1: gitu kan. Jadi kayak misalnya kita udah tahu liriknya, udah bukan cuman hafal ya, tapi kayak udah mendalami liriknya. Kita nyanyiin itu tuh kayak nyampe aja gitu sampai
0: nyampe,
1: hati.
0: Jujur,
1: tapi kalau dibilang aku gak mau ngulangin lagi sih fase-fase itu ya.
0: Iya, jangan sampai lah. Fase-fase yang menyakiti hati tuh jangan sampai terulang untuk kesekian kalinya di dalam hidup kita semua. Pastinya sih. Nah, kalau kamu tadi ngetes aku dengan album kedua Bernadi, album pertamanya sih apa sih namanya? Albumnya? Ayo apa, yuk?
1: Album
0: pertama Bernadia.
1: Kasih clue dong, aku lupa deh.
0: Kasih clue ya. Ada berjalan-jalannya, ada kata-kata berjalannya. Mungkin buat teman-teman pro dua yang
1: berjalan apa sih? Itu ya, apa sih? Lupa.
0: Kita cek aja ya, takut salah gitu kan. Enggak, aku kalau aku tuh
1: emang hidup harus tetap berjalan.
0: Coba aku cek.
1: Untungnya kayaknya sih untungnya ya, dari kalau misalnya yang satunya tuh kan sialnya ya. Kayak lebih bagus yang untungnya. Untungnya hidup harus tetap berjalan.
0: Sialnya hidup harus tetap
1: berjalan. Oh, sialnya ya ternyata. Yeah. Oh, oke. Okay. Karena di lagu di album itu kan ada dua kan?
0: Ada dua lagu yang mengarah ke
1: untung ya sama ke sialnya.
0: Sialnya benar sih. Apalagi Bernadia katanya mau datang ke Pontianak nih November.
1: Oh, wow.
0: Pokoknya orang-orang yang pernah masuk ke dalam fase-fase Bernadia ya wajib sih datangnya.
1: Bernadia katanya juga udah pernah datang ke Pontianak.
0: Udah waktu itu di event Borneo Fest kalau nggak salah. Sorenya
1: lama.
0: Ada Sal Priadi.
1: Oh,
0: terus
1: itu combo orang-orang yang menyakiti hati.
0: Iya, padahal itu Sal Priadi kalau dilihat-lihat malamnya jam 10 tuh main di Bogor.
1: Uts.
0: Kencang banget ya duitnya.
1: Kok duitnya sih? Maksudnya staminanya tuh kencang banget.
0: Benar. Kalau kamu tipikal orang yang ketika masuk dalam lagu itu atau di dalam album si penyanyi, si musisi, wajib datang gak sih ke konsernya?
1: Wajib.
0: Wajib, kenapa wajib?
1: Wajib karena ternyata experience kalau misalnya kita dengerin di radio ataupun di DSP gitu ya, sama experience kalau misalnya kita sing along langsung di suatu konser itu beda.
0: Okay.
1: Kayak vibesnya tuh beda. Terus kalau misalnya orang-orang tuh banyak, kalau misalnya nyanyi kenceng-kenceng tuh, oh ternyata banyak juga yang hafal atau relate mungkin dia sampai nyanyi sekenceng itu.
0: Oh, gitu. Nangkep. Tapi menurut Salma nih sebagai POV, kalau cewek cowok samalah ramainya nonton konser gitu kan, personil yang paling menggetarkan hati main alat apa?
1: Oh, maksudnya dalam suatu band ya?
0: Iya, dalam suatu grup lah gitu.
1: Okay, yang paling menggetarkan
0: orang paling hati. Keren deh untuk cewek ketika ngeliatnya versinya Salma gitu, main alat apa gitu.
1: Okay, kalau aku sebenarnya kalau berada di panggung aja udah keren ya.
0: Bap.
1: Apalagi kalau misalnya orang ngasih solo gitar.
0: Solo gitar, modelan-modelan si Wendra Murphy main tuh.
1: Main
0: dia
1: kalau udah ada satu show yang memang kayak okay, dia kan itu kan biasanya biasanya itu kan nyanyi dulu, terus abis itu di tengah-tengahnya di interlude itu nanti mereka main solo gitarnya di situ kan. Kayak oh ini saatnya aku tampil sendiri, kayak gitu tuh, keren.
0: Widih, keren ya Wendra. Gitaris yang bikin kamu jatuh cinta sama pemain gitar siapa? Jawab eh. Atau mungkin teman-teman Pro 2 yang cewek-cewek gitu deh, yang emang suka ngelihat cowok-cowok ketika main di atas panggung gitu kan, yang paling bisa bikin kamu jatuh cinta tuh personil yang mana sih gitu. Kalau aku ya, kalau aku
1: oh kamu jatuh cinta juga sama cowok nih?
0: Enggak jatuh cinta sama cowok, tapi kayak ngeliat namanya, wih keren banget sih. Okay, gitu. Kalau aku dia? Aryo Dadam. Karena menurut aku dengan umur
1: di
0: yang
1: di gitar yang mana tuh? Atau semua dia
0: pelantur, tetap lantur. Kalau aku tetap lantur, karena lead-leadnya Mas Aryo ya. Kalau dipadukan sama waktu itu masih ada Pandu Fastoni. Ini omongan skena-skena banget nih ya.
1: Enggak.
0: Itu menurut aku punya nilai plus aja sih. Dengan umur yang udah enggak lagi muda masih bisa sekencang itu gitu ya. Ya, Mas Aryo gokil. Gokil menurut aku, gokil sih. Terus sama Iga Masarti juga
1: keren. Iga
0: keren dipadukan sama Gesit. Beh, main sih dia.
1: Itu udah kayak serasa dunia milik dia sendiri sih waktu dia main main gitarnya. Terus kayak wow, keren.
0: Ya, kalau suara penyanyi cewek yang bisa bikin kamu jatuh cinta betul. Yang wah, ini kayak enak banget nih gitu.
1: Suara cewek ya. Aduh, siapa ya? Karena banyak juga. Coba deh kamu dulu. Kamu coba kasih contoh aku.
0: Kalau yang band-bandan mungkin Tantri Kotak sama Widi Viera.
1: Yang metal-metal gitu ya.
0: Iya, yang kenceng aja sih gitu kan.
1: Yang powerful.
0: Iya, Widi tuh versi agak softnya dari Tantri menurut aku ya.
1: Siapa bilang Widi soft?
0: Menurut enggak ya, tahu pernah kalau scream gitu padahal dan mereka juga pernah bikin project sama 510 lagu Esa dan Perih gitu kan. Tapi menurut aku Tantri Kotak memang ini
1: emang semua tipikal lagunya emang yang kayak gitu.
0: Rock aja sih, cewek rock tuh ya Tantri.
1: Kalau Widi ini kan mungkin karena genre lagunya itu lebih soft, tapi aslinya dia juga bisa aja
0: bisa. Sama ini juga si istrinya Bimo, si Nantia Pratita. Terus Popira. Keren sih. Sama siapa vokalisnya Billfold dulu? Safira Raza.
1: Aku tidak tahu.
0: Safira Raza.
1: Kayak lancar banget ya novel ini kalau misalnya ngomongin cewek-cewek kayak gitu ya.
0: Iya, karena normal aja gitu kan, karena wah keren nih gitu kan. Kalau untuk penyanyi yang lembut mungkin tetap Raisa sih. Kalau aku Raisa,
1: lagu yang lagi on repeat apa ada nggak?
0: Aku Kali Kedua.
1: Oh, itu lagu-lagu lawas ya, bukan lagu-lagu yang album baru ya?
0: Bahkan aku nggak yang dengerin Raisa di album-album baru.
1: Nah kalau di lagu-lagu album baru ini aku ada dua lagu yang menurut aku on repeat banget.
0: Apa tuh?
1: Lagu Untukmu, ini ke lagu kayaknya nyeritain soal ibunya dia. Lebih tepatnya almarhumah ibunya dia ya.
0: Okay.
1: Terus sama lagu Bila, lagunya Raisa. Dua-duanya slow semua, tapi kayak ih, suara Raisa di sini keren banget sih gitu.
0: Okay.
1: Apalagi lagu ini kan lebih personal juga ya soal kehidupannya dia.
0: Lagu Bila sama
1: lagu Untukmu.
0: Lagu Untukmu, langsung aja nih kita dengerin Raisa dengan Bila.

0: Badai pun sudah aku lalui dari Raisa dengan Bilanya, lagu yang direkomendasikan oleh Sakoma. Kayaknya ini bakalan masuk playlist lagu-lagu pengantar tidur kali ya.
1: Bisa karena slow terus kayak ibaratnya dihantarkan tidur sama Raisa. Bayangin deh.
0: Asik tuh. Jujur ketika ya lagi stressful banget dengan kerjaan kantor gitu kan. Terus kemudian ya di rumah juga lagi suntuk, dengerin Raisa biar bisa enjoy aja.
1: Kayak
0: lo bikin
1: ceritain diri sendiri gak sih itu kalau stres gitu?
0: Ya kadang kan orang memang ya akhir-akhir bulan stresnya.
1: Oh iya,
0: tapi gitu.
1: Besok udah langsung awal bulan nih, 1 September.
0: Iya, itu berlaku untuk orang-orang yang gajinya di awal bulan.
1: Oh, kalau kamu gajinya kan tiap hari.
0: Amin. Nah kita kan ngomongin seputar lagu-lagu ya Salma ya. Wih, sini ada yang gabung nih. Ini gokil, jujur gokil sih. Ini ada Indra nih. Kalau Bobo Bayi masih lama di Pontianak, setia nemenin. Oh, ini yang tadi ya.
1: Yes, itu pendengar kita namanya Bobo Bayi.
0: Bobo Bayi, kalau gitaris band Indonesia Bom Bom kali ya. Bom Bom dari band mana nih kira-kira nih ya?
1: Bom Bom.
0: Mungkin bisa lebih spesifik bilangnya buat yang gabung di malam hari ini. Dan buat kamu teman Pro 2 yang masih pengen gabung barengan kita, nanti kita bakal ajak Anwar dan Cherry juga untuk ngobrol di malam hari ini. Eh, ngomongin seputar lagu nih.
1: Apa misalnya, tuh?
0: Kamu ada gak sih listing lagu yang ketika aku nikah nanti harus ada lagu ini nih?
1: Oke. Ada satu yang baru aja nambah ke list aku.
0: Apa?
1: Baru-baru ini aku kan dengerin lagi lagu-lagu lokal.
0: Oke.
1: Kayak keren banget. Okay. Kayak besar.
0: Besar bedas besar biar yang lokal makin denger.
1: Oke. Okay. Nah itu lagunya Sad Pony September.
0: Oke. Okay. Ini sorry ya. Ini yeah. No settingan nih. Coba kamu lihat.
1: Apa?
0: Nih. Paling atas. Serius.
1: Gak kelihatan nih.
0: Kesini lah. Nah, oh, wow. itu memang udah bukan settingan gitu kan. Kenapa jadi lagu dari Sad Pony yang kamu masukin list kamu ketika aku nikah nanti lagunya harus ada gitu?
1: Aku sebenarnya punya list sendiri lagu-lagu, kayak tiap dengar lagu bagus terus kayak maknanya oke ini bakal jadi lagu yang masuk ke dalam list pernikahan aku.
0: Oke.
1: Okay. Nah, terus waktu masuklah itu lagu Sad Pony September, itu tuh aku awalnya tuh nggak yang mendalami liriknya. Oke, cuma dengerin sampai akhir ya aku menuliskan artikel seputar itu kan. Terus aku baca-baca lagi. Oh iya ya, ternyata lagunya tentang ini ya. Jadi tuh enggak ngeh awalnya. Terus pas didengerin, oh ternyata ini lagu tentang ini. Terus kayak didengerin dari melodinya,
0: okay.
1: Dari liriknya, itu kayaknya oh ini masuk banget sih buat ke dalam buat aku masukin ke dalam playlist aku kalau misalnya
0: wedding nanti
1: kayak gitu.
0: Main sih ini.
1: Karena di situ dia bilang kalau misalnya jatuh cinta tuh bukan cuma soal dua insan.
0: Bener.
1: Tapi juga campur tangan Tuhan.
0: Yeah.
1: Nah, itu kayak ih romantis.
0: Iya, yeah, kita tuh enggak bakal dipertemukan kalau enggak campur tangan Tuhan, Salma.
1: Bab
0: main
1: nih.
0: Ini udah dibalas nih sama Indra nih, gitaris Bumerang katanya. Wih, keren. Bumerang berarti lagu-lagu oldies di 2000-an awal, 90-an.
1: Aduh, aku belum lahir.
0: Apa ya? Sama sih, aku juga belum lahir waktu itu. Bang Indra, apa judul lagu yang ini? Begitu banyak kisah kita.
1: Maaf, aku gak bisa membantu karena aku gak tahu nih.

0: Mainstream.
1: Kalau aku untuk lagu-lagu wedding ya, mungkin
0: aja ngajar gak ada nih.
1: Ada lagu Manjakan nih masih masuk.
0: Okay,
1: rencana.
0: Rencana. Bukan yang Selamat Biru Samudra.
1: Itu juga masuk sih. Selamat Biru Samudra sama Rencana kalau okay, aku ya.
0: Oke, dua lagu itu ya untuk lagu lokal Pontianak
1: ya. Kalau lagu ya itunya mungkin Perunggu Berhasil.
0: Oh, itu Perunggu. Juga aku Perunggu masukin udah sih masuk list. Ke dalam list aku lagu Perunggu Berhasil. Okay.
1: Dan menurut aku lagu berhasilnya Perunggu tuh ceritain ketika fase-fase pernikahan tuh bakalan mengubah hidup katanya gitu.
0: Iya.
1: Karena ada part lirik yang apa
0: gimana,
1: tuh?
0: Gimana? Dor.
1: Cincin. Bagaimana rasanya?
0: Itu kan dari awal ya. Kok tiba-tiba langsung apa sih?
1: Apa ya? Wah, ini udah enggak konek nih di malam-malam gitu. Oh,
0: ini
1: apa ada yang berubah? Bukan ya? Bukan. Waduh, ini kayaknya Perunggu karbitan nih kita nih. Kok udah kayak gini? Kok mungkin buat teman-teman yang dengerin Perunggu juga boleh gabung barengan kita di 08115701018 atau bisa DM Instagram kita di @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital. Balik lagi ngomongin lagu-lagu yang harus ada di wedding nih. Coba kita panggil Anwar dan Cherry gitu ya. Wir.
0: Oke. Okay.

0: kita ajak Anwar dan Cherry ngobrol juga gitu kan. Masuk. Duduk. Lagu-lagu
1: lagu
0: nih.
1: Yang wajib masuk ke wedding list abang.
0: Itu mic berapa sih, Bir?
1: Cek aja.
0: Kagak kedengaran. Oke, dua.
2: Dua, ya.
1: Oke, kita udah kedatangan satu orang,
0: bintang tamu,
1: satu bintang tamu. Karena kita tadi lagi ngebahas lagu yang wajib banget masuk ke wedding list. Aku udah jawab, Novel udah jawab. Aku penasaran dari
0: lagunya Anwar gitu. Lagu ketika ya? Kamu wedding tuh harus
1: apa, lagu yang wajib
0: harus
1: banget
0: ada gitu.
2: Enggak tahu ya, cuman kalau misalnya yang paling enggak pengen aku ada itu ada yang lagu ini. I climb every mountain.
1: Oh ini Kalum
2: Scout.
0: Oke.
2: Itu yang udah setiap wedding kayak itu mulu.
0: Kalau ini Yovie and Uno Janji Suci. Gimana itu?
2: Boleh. Itu mainstream juga.
0: Mainstream jujur.
2: Enggak tahu. Mungkin ini kali ya Akad gitu, lagu-lagu
0: Payung Teduh. Payung Teduh.
2: Untuk perempuan gitu-gitu. Oke, perempuan dalam pelukan. Ya, itulah pokoknya.
0: Oke. Kalau ini Wir, tadi sebelum segmen bahas lagu-lagu wedding, aku tuh ngobrol sama Salma, penyanyi wanita yang menurut kita oke gitu. Kalau Anwar siapa Wir? Penyanyi wanita yang wah ini gokil sih, keren sih gitu.
2: Gracie Abrams lagi.
0: Wis, kalau yang lokalnya?
2: Kalau yang lokal di otakku sih lagi Bernadia, cuman Bernadia siapa ya?
0: Kan. Jujur Bernadia sama, tadi kita nih, juga lagi enggak ada jawab gitu kan.
1: Bernadia emang lagi gacor banget sih ini.
0: lagi keren sih.
2: Rasanya gacor loh.
1: Gacor dong, maksudnya kayak lagu-lagunya tuh enggak baru aja rilis album terus lagu semua lagunya tuh enak semua gitu loh didengerin.
2: Bernadia jujurly kayak oke banget sih.
0: Oke.
2: Bernadia. Kayak kalau misalnya jadi background apa ya Instagram tuh kayak udahlah mau yang kalau di makanan mungkin fast food kali ya. Kalau fast music tuh udahlah pengen asik seru dah Bernadia.
0: Main sih. Langsung aja kita puterin ada Bernadia dengan Tolong Bilang Ini Mimpi.

0: Oke teman berdua yang udah dengerin Salma siaran dari jam berapa tadi?
1: Dari jam 8 malam.
0: Dari jam 8 malam. Dan tiba-tiba ada aku aja nih yang nimbrung gitu kan. Nah besok kamu bakal ditemenin sama aku dari jam 6 pagi sampai jam 10. Apa tuh?
1: Ini tuh adalah peralihan shift ya.
0: Peralihan shift ya. Lebih awal. Karena aku pengen mencari rekor muri ngalahin Gofar Hilman siaran yang sampai 64 jam. Amin, amin, amin, amin. Oke deh kalau kayak gitu, thank you buat kamu yang udah dengerin siaran kita dari pagi tadi sampai di tengah malam ini. Kita tutup dengan lagu-lagu yang asik untuk nemenin kamu yang sedang ada di perjalanan. Kalau kayak gitu, Nopal pamit.
1: Salma pamit.
0: Stay tune terus di Prodo Pontianak.
1: Salam terbaik kamu.
0: Bye.

Teman Pro 2 sebangsa dan setanah air dimanapun saja kamu berada. Dengan demikian maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk siaran hari ini, Senin 31 Agustus 2026. Melalui frekuensi FM 101,8 MHz dan live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beberapa saat lagi, kami akan segera mengundurkan diri dari pesawat radio kamu dan kami akan menjumpai kamu kembali besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat, sebelum berpisah, terima salam dari kami. Sekali di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Pontianak.

Selamat pagi teman Pro 2 dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak Kalimantan Barat. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Pontianak. Kembali mengudara guna menyampaikan rangkaian acara untuk siaran hari ini melalui frekuensi FM 101,8 MHz dan live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara kami. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Wah, parah sih ini. Tadi pas kita datang belum segini loh airnya. Sekarang udah hampir nutup ban mobil.
1: Iya, parah banget nih. Ini kalau makin naik, bisa-bisa kita tuh harus nginep di sini.
2: Jangan sampai deh, aku udah janji mau pulang cepat nih sama mama.
0: Udah kasih tahu belum kalau kita kejebak hujan dan kemungkinan bakalan banjir?
2: Udah, tapi tetap dimarahin. Katanya, makanya kalau musim hujan jangan keluyuran.
1: Klasik, padahal siapa nih yang bisa nebak kalau bakal separah ini?
0: Eh, cek media sosial deh. Mungkin ada update soal banjir di daerah sini.
3: Di Jalan Simo Gunung Baru, ketinggian air yang mencapai lutut orang dewasa membuat sejumlah kendaraan mogok.
1: Waduh, katanya di ujung jalan depan ada mobil mogok nih. Makanya air nggak ngalir lancar. Kita bisa kejebak nih.
4: Oh no.
2: Terus gimana? Mau nunggu sampai air surut nih?
0: Ya, kalau nggak ada pilihan lain, ya harus nunggu. Tapi kalau makin naik, kita harus cari tempat lebih tinggi.
2: Ayolah, kabarin orang tua dulu lah ya di rumah.

gak sih penasaran kenapa foto kita terkadang gak seindah yang kita lihat dengan mata kepala sendiri? Ternyata, mata kita itu kayak kamera canggih yang punya fitur-fitur super keren. Pupil kita ibarat diafragma yang mengatur cahaya masuk. Sementara, lensa mata kita bekerja kayak lensa kamera yang fokus pada objek. Tapi jangan salah, mata kita punya kemampuan adaptasi yang jauh lebih hebat daripada

Seperti halnya daerah lain di Indonesia, Kalbar juga memiliki maskot daerah yakni Enggang Gading atau Rhinoplac fusil yang merupakan salah satu spesies yang mudah dikenali dari bentuk tubuh dan suaranya yang khas. Tapi, tahukah kamu mengapa Enggang Gading dipilih menjadi maskot Provinsi Seribu Sungai ini? Menurut kehidupan suku Dayak, Enggang Gading memiliki nilai-nilai yang bisa menjadi teladan dalam kehidupan. Di antaranya, Enggang Gading hanya hinggap di tempat tinggi seperti pohon tertinggi di ujung bukit yang diartikan sebagai sifat keluhuran dan berjiwa dalam kepemimpinan. Selain itu, Enggang Gading hanya setia pada satu pasangan. Hal ini melambangkan sifat loyal dan bertanggung jawab. Suara calling Enggang Gading yang melengking hingga terdengar sampai 3 km melambangkan ketegasan, keberanian, dan berbudi luhur. Bentang sayap Enggang Gading yang lebar melambangkan sifat menaungi, memiliki kekuasaan, dan kekuatan. Selain itu, ekor Enggang Gading yang panjang dan menjuntai juga melambangkan kemakmuran. Dan Enggang Gading tidak mencari makan di tanah, yang mana hal ini melambangkan kesucian dan tidak serakah. Ternyata, hasil inilah yang membuat spesies ini dipilih menjadi maskot Kalimantan Barat.

0: Kuotaku habis lagi, mana gajian masih lama pula. Pinjem duit, Lin.
1: Ya elah, Ruth, emangnya kamu gak punya tabungan?
0: Setiap mau nabung, duitnya kepake terus, Lin.
1: Gimana mau nabung? Setiap gajian kamu langsung head on beli skin, top up game ini itu.
0: Ya gimana, susah nahannya.
1: Makanya harus nekat. Kamu harus bisa sisihkan gaji kamu tiap gajian masuk. Misal 10-20% dari total gaji kamu untuk investasi. Nah, sisanya baru kamu pakai kebutuhan sehari-hari. Pasti gak bakal kehabisan terus tiap akhir bulan.
0: Oh gitu ya, next gajian deh. Buat sekarang, boleh kali pinjam dulu.

Nopal sampai di jam 10 pagi nanti yang bakal nemenin ruang dengar kamu. Dengan kondisi kabut asap di pagi hari ini yang masih melanda kota khatulistiwa tercinta kita, kota Pontianak. Jadi buat teman-teman mungkin yang aktivitasnya dari pagi itu keluar pakai masker, bekal air putih, dan kalau emang nggak penting banget udah jangan keluar ruangan deh. Itu sih pesan aku ya. Makin di sini perhatian pemerintah kayaknya makin aduh sulit diomong sih. Jadi buat teman-teman yang pengen bergabung di malam hari ini langsung aja ke 08-1157-01018 atau bisa DM Instagram kita @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital.

Kita sapa-sapa dulu yang udah bergabung barengan kita di pagi hari ini ya. Ada Bang Teni nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pagi Bang Opal katanya. Pagi juga nih Bang Teni. Asli kuat tebal kabut asap pagi ini. Salam buat Kak Dewi Tanrai, buat Bang Rizal, buat Kak Mariam, buat Bang Black, Salsa, Nuri, Ambawang katanya. Salut, jujur. Bang Teni, thank you infonya. Nanti misalnya ada info-info melintasi jalan mana yang emang kabut asapnya tebal banget, wah ini langsung dikirim nih sama Bang Teni nih. Di Sungai Nipah, Kecamatan Jungkat, ini jarak pandang kurang lebih di bawah 100 meter sih teman Pro 2 kalau dilihat dari foto yang dikirim sama Bang Teni ya. Jadi buat teman-teman mungkin yang ke arah Singkawang, ke arah Mempawah, ke arah Sambas, itu harap berhati-hati. Kalau memang tidak memungkinkan kabut asap yang masih tebal, mending istirahat dulu. Betul lah tuh Bang Teni. Asik sih teman Pro 2 pagi-pagi udah gabung, udah dengerin kita. Thank you juga. Ini Bang Teni infonya sangat bermanfaat buat teman-teman yang punya banyak aktivitas di luar, terutama yang punya perjalanan ke arah-arah luar kota ya. Ini berfungsi banget. Ini informasinya benar-benar valid. Pagi ini langsung dikirimkan. Jarak pandang terbatas katanya. Ini ada dikirimkan satu video nih. Coba kita cek dulu videonya. Ini kalau dilihat-lihat dari daerah Jungkat, bahkan orang juga sepi, gak ada yang keluar rumah. Ini cuman ada mobil-mobil bermuatan yang bakal melaju ke arah luar kota Pontianak. Hati-hati di jalan Bang Teni, thank you informasinya. Jadi buat teman-teman juga boleh untuk update informasi terkini di daerah kamu langsung aja ke 08 1157 01018, atau bisa DM Instagram kita di @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital nih. Kita putarkan lagu Aku Coba Pengen Naikin Mood Bang Teni di Jalan deh ya. Bang Teni tuh kalau pagi-pagi suka requestnya tuh Peter Pan, The Massive kadang tuh. Aku puterin Peter Pan deh. Peter Pan kayaknya yang cocok di pagi hari ini. Aku pengen rekomendasikan ke Bang Teni tuh dengarkan Cobalah Mengerti. Khayalan Tiga Tinggi aja deh. Khayalan Tiga Tinggi nih. Oke, langsung aja, ini ada Noah dengan Khayalan Tiga Tinggi.

0: Hi, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Bu, Andi pergi pamit nongkrong dulu ya, Bu. Nanti pintu garasi jangan dikunci ya, Bu.
1: Udah tahu lagi kabut asap gini masih mau nongkrong. Jangan lupa pakai masker, Di.
0: Cuman kabut asap kok, Bu. Lagian aku juga udah dewasa nih. Mana mungkin sakit karena kabut asap.
1: kamu ngawur. Yang namanya penyakit itu gak mandang dewasa atau masih kecil.
0: Iya, Bu. Nanti aku pakai maskernya. Pergi dulu, Bu. Bye, Bu.
1: Andi. Ngeyel terus.
2: 1 week later.
0: Bu, aku udah gak kuat, Bu. Badanku lemah. Dan batuku udah gak hilang-hilang, Bu, seminggu.
1: Kan ibu udah bilang sama kamu, Andi. Sekarang tuh lagi musim kabut asap. Kamu malah ngeyel sering keluar nongkrong. Ibu juga gak tahu kamu di luar pakai masker atau tidak. Kalau udah seperti ini, mau gimana?
0: iya, Bu. Ternyata kabut asap itu bahaya ya, Bu, ya.
1: Udah sadar juga kan kalau bahaya kabut asap itu gak milih-milih usia. Ibu kira memang benar kamu kebal sama sakit akibat kabut asap.
0: Ibu...

0: Eh, kamu mau kemana bawa korek sama bensin?
1: Biasa, mau bersihin lahan lah. Rumput sama semaknya ini loh, udah banyak banget. Ya tinggal bakar aja, cepet.
0: Bentar, bakar?
1: Kenapa emangnya? Cuma sedikit kok, lagian nanti juga padam sendiri.
0: Justru yang bahaya itu kalimat cuma sedikit.
1: Lah, emang kenapa?
0: Karena kita nggak pernah tahu api akan berhenti di mana. Lahannya kering, angin yang kencang, pasti api bisa merambat.
1: Ah, tapi kan aman kalau diawasi.
0: Tapi tetap beresiko. Sekali api lepas kendali, bukan cuma lahan kita yang terbakar. Bisa merambat ke hutan, ke kebun, bahkan ke pemukiman.
1: Oh, iya juga ya.
0: Dan dampaknya bukan cuma soal lahan terbakar. Asapnya bisa mengganggu kesehatan. Bisa juga membuat udara yang kita hirup ini jadi nggak sehat.
1: Berarti lebih baik cari cara lain aja kalau gitu untuk bersihin lahan.
0: Betul banget. Jangan sampai niatnya mau cepat selesai, malah jadi bencana.

kamu di pagi hari ini di jam 6 lewat 38 menit barengan Opal ada Hi-Fi Jatuh Bangkit Kembali. Di pagi hari ini aku pengen ngajak kamu ngobrol dengan suasana yang happy, yang lucu gitu ya. Barang-barang yang sering ketinggalan pas kita keluar rumah.

siap banget untuk beraktivitas atau ada masih di depan pintu rumah sambil melakukan ritual wajib manusia Indonesia gitu kan? Dompet, HP, kunci, atau beberapa barang, charger gitu kan? Udah aman apa belum tuh? Udah di jalan sekitar 5 menit, 10 menit, tiba-tiba kayak, wah hari ini kayaknya ada yang kurang nih, sampai kantor, sampai kampus, sampai tempat tujuan kita, ada barang yang bisa tiba-tiba bikin kita tuh bete, padahal pagi-pagi tuh udah yang semangat banget gitu. Nah kalau hari ini kita bakal ngobrolin barang-barang yang sering banget ketinggalan kalau kita pergi dari rumah. Barang-barang kecil tapi kalau ketinggalan efeknya bisa bikin perjalanan berubah jadi film drama yang bisa bikin kita bete seharian nih. Langsung aja buat kamu yang pengen bergabung ke 08 1157 01018, atau bisa DM Instagram kita di @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital nih. Nanti kita bakal bacakan beberapa yang udah gabung barengan kita di pagi hari ini. Kalau tadi ada Bang Teni, tapi kita ngobrol dulu sebentar buat teman-teman mungkin yang lagi ada di jalan. Nomor satu udah pasti handphone tuh. Lucunya kadang handphone yang ada di tangan tapi kita malah muter balik ke rumah karena merasa

saku, terus kemudian udah digenggam, tapi kita tuh bolak-balik rumah, bolak-balik pintu, bolak-balik kamar, ternyata HP-nya di tangan gitu. Itu artinya kamu mungkin kurang air putih, terus waktu tidurnya juga kurang, atau tidurnya terlalu malam, itu bisa ngurangin fokus kita. Jadi semisalnya kamu emang belum siap untuk bangun dan ngumpulkan nyawa, nah itu mungkin kamu bisa duduk dulu, minum dulu, sarapan sih yang penting. Pagi-pagi tuh wajib banget untuk kita sarapan. Dan sekarang tuh udah banyak gerai-gerai makanan-makanan sehat di pagi-pagi hari tuh, kayak udah ada orang yang jual kukusan, udah ada orang yang jual makanan serba 10.000, yang malas masak, yang mungkin waktunya padat banget untuk bekerja 9 to 5 gitu. Kamu udah bisa cari di jalanan-jalanan, udah banyak banget orang yang jual sarapan di pagi hari. Barang kedua udah pasti yang sering banget ketinggalan tuh dompet. Dompet tuh ya walaupun kadang isinya gak ada gitu ya, tapi penting banget, penting banget, karena banyak surat-surat, ada SIM, kemudian ada KTP gitu kan. Ini lebih bahaya sebenarnya. Udah sampai tempat tujuan atau mungkin kita mau bayar makanan sarapan yang udah kita beli, mas bisa kiris gak? Padahal masalahnya bukan kiris. HP ada, dompet gak ada, saldo rekening mungkin aman, tapi mental langsung merasuki fase yang, aduh ini gimana ya dompet ya, hilang, cecer atau gimana. Itu ngebuat kita tuh bisa jadi orang yang gelisah seharian. Relate gak sih teman berdua? Kita bacakan dulu beberapa yang udah bergabung barengan kita di WhatsApp pagi hari ini. Kalau tadi ada Bang Teni, ini sekarang ada Kak Mariam nih. Assalamualaikum Naupal, di Sungai Rengas masih kabut asap dan juga air bersih untuk minum juga udah mulai susah. Waalaikumsalam Kak Mariam. Sama nih, kita di Sungai Jawi juga ngerasakan hal yang sama gitu kan. Air bersih susah, mandi tuh kayak ada yang melekat-lekat di badan, nempel, karena airnya udah bukan payau lagi tapi asin gitu. Salam juga buat Bang Teni, hati-hati di jalan Bang Teni. Wih, asik, sedap nih kalau punya teman-teman sama-sama pendengar radio tuh. Solidaritasnya tinggi, solid, jujur, salut, salut, salut, salut. Oh iya, lagunya Juicy Lucy yang Lampu Kuning ya, selamat bertugas Bang Nopal. Siap, siap, siap. Kemarin nanti kita bakal putarkan lagu Juicy Lucy Lampu Kuning nih. Sianten masih tidak terlalu tebal tadi kata Bang Teni. Numpang nanya Kak Mariam, Sungai Rengas di mananya katanya. Wih, ditanya-tanya nih. Ini mungkin bakalan ada meet and greet sesama pendengar kali ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin pengen titip lagu, titip salam, atau melaporkan kondisi cuaca terkini di daerah kamu, boleh banget untuk langsung bergabung barengan kita di 08115701018, atau bisa DM Instagram kita di @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital. Ada Rizky AS, semangat pagi Pak, semangat pagi juga buat Rizky yang kerja di pagi hari ini. Gimana kabut asap Ki di daerah-daerah tempat tinggalnya? Mungkin bisa jadi info buat kawan-kawan yang melintasi daerah tersebut toh. Kita puterin dulu beberapa lagu yang udah kita siapin, dan nanti kita bakal infokan cuaca untuk wilayah Kota Pontianak dan juga sekitarnya serta arus lalu lintas. Adalah dengan 21st Century Troubadour.

Ada Sausin dengan You're Not Alone di pagi hari ini. Requestan dari teman-teman yang udah bergabung di pagi hari ini bareng Nopal di jam 6 lewat 55 menit di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Dan buat kamu yang pengen request lagu, masih bisa kita tunggu sampai di jam 10 pagi nanti barengan Opal nih. Kita masih ngobrol seputar barang-barang yang sering banget kita tinggalkan di rumah atau ketinggalan deh, yang bisa bikin kita jadi bete seharian tuh. Selanjutnya ada kunci rumah. Ini unik sebenarnya. Kadang kuncinya ketinggalan di rumah, kadang kuncinya malah masih nancep di pintu rumah. Dan yang paling bikin panik, udah jauh nih dari rumah baru mikir, ya tadi kayaknya pintunya belum dikunci lah. Bayangin aja tuh, kamu udah jalan setengah, terus tiba-tiba pengen ngejar waktu ke kantor, ke kampus, pengen ketemu dosen, pengen absen cepat ke kantor, tiba-tiba pintu rumah kamu tuh belum dikunci. Atau mungkin kamu yang lupa, ini sebenarnya udah dikunci apa belum gitu kan. Akhirnya kamu pulang ke rumah dan ngeliat, ternyata pintunya udah dikunci. Itu jujur bete banget. Itu bete banget, bisa ngerubah mood kita yang awalnya udah semangat, yang udah pengen datang paling awal ke kampus, ke kantor, atau ke tempat tujuan kamu. Dan kalau kita putar balik ke rumah tuh jadi kayak kerja dua kali, hal-hal yang harusnya kita bisa fokus jadi buyar. Itu sih yang bisa bikin bete gitu kan. Selanjutnya ada charger, barang yang paling sering dianggap gak penting sebelum pergi. Kayak ya mungkin baterai kita sebelum tidur tuh kita udah ngecas gitu kan, 80, 70, 2 jam kemudian tiba-tiba baterainya bocor 8% gitu kan. Baru deh charger tuh berubah status jadi barang biasa dan jadi harta karun nih. Biasanya teman kita kan punya handphone yang gak setipe ya, jadi ketika kita mau minjam itu tuh kayak, aduh ini gak bisa lagi, mau gak mau kita harus pulang ke rumah atau ngambil lagi, kerja 3 kali lagi gitu kan. Itu bete banget sih temen Pro 2. Dan buat kamu mungkin yang masih ngerasakan hal-hal yang relate dengan siaran aku di pagi hari ini, kayaknya kamu kurang konsentrasi, kurang minum air putih, tidurnya belum cukup, coba tolong mulai sekarang tuh lebih aware dengan yang namanya kesehatan gitu. Sama ini juga sih, ketika kita belum berangkat ke kantor, ke kampus, coba kamu beresin dulu barang-barang yang pengen kamu bawa. Jadi ketika kita keluar rumah itu tuh gak ada barang-barang yang memang ketinggalan gitu. Kita udah jajarin satu-satu, kayak botol minum, charger, dompet, handphone, atau barang-barang penting lainnya yang emang biasa kita bawa untuk kita beraktivitas di luar. Jujur itu bisa bikin bete. Ini ada yang beberapa yang udah gabung, ada Rizky Ais, ada Tokden, rindu main lagi ke ruangan ini dengan abangku katanya. Thank you. Ini ada Yolanda. Halo bang, pernah ketemu pas undangan wawancara jamu kekinian Pontianak di RRI, komunikasinya best sih. Thank you Yolanda yang udah bergabung barengan kita di pagi hari ini melalui TikTok. Ada Seon juga. Udah lama enggak hujan, sekali hujan airnya malah keruh banget, mungkin karena kabut asap kali ya. Iya bener, itu juga salah satu kendala terbesar masyarakat kota Pontianak dengan ya kabut asap udah makin parah. Terus kemudian airnya ada yang asin, ada yang payau, dan ketika hujan tuh airnya jadi keruh. Memang yang enggak bisa kita pakai untuk minum gitu kan. Air putih, air galon udah ngantri yang kayak antri bensin gitu kan. Jadi memang lagi dapat cobaan aja sih dari yang di atas, dan ngebuat kita jadi lebih aware untuk gimana sih cara ngejaga alam yang benar gitu kan. Jangan bakar lahan sembarangan. Kalau bakar sampah tuh ya lihat-lihat situasi, kalau lagi kemarau jangan main bakar-bakaran, karena kita nggak tahu nih ketika kita bakar sampah terus kita tinggalin ngopi atau kita tinggalin keluar dari rumah gitu kan, apinya bisa merembet dan itu bisa menyebabkan kebakaran lahan teman Pro 2. Kita bacakan dulu yang udah gabung barengan kita di WhatsApp. Ada Kak Nuri, assalamualaikum Nopal. Waalaikumsalam Kak Nuri. Request lagunya Delantis Lampu Merah TKB aja. Oh iya, singkat padat jelas nih. Kak Nuri, Kak Mariam, Bang Teni, thank you yang udah gabung barengan kita di pagi hari ini melalui WhatsApp gitu ya. Yang pengen telpon juga boleh untuk langsung gabung barengan kita di 08 1157 01018, atau bisa DM Instagram kita di @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital. Ada beberapa requestan teman-teman yang udah aku siapin di playlist. Ada Oasis dengan Stand By Me, ada Delantis Lampu Merah, sama ada Rumah Sakit dengan Panacea. So stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.